0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Eh, enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya

Prada, selamat pagi teman Prada. By the way, kalau misalkan definisi artis dari artisnya Indonesia, ada gak satu nama yang terlintas di pikiran teman Prada? Kalau Amal ada banget, Agnes Monica, aka Agnes Mo teman Prada. Jadi Agnes Mo ini itu ternyata kembali bermain peran di perfilman Hollywood. Dia gak cuma sendirian sebagai aktris Indonesia, tapi juga ditemanin sama Anggun teman Prada, duta sampo lain. Nah teman Prada, Agnes Mo dan juga Anggun ini memintangi serial Richard season 4 dengan menggunakan kerambit dalam adegan laga yang menarik perhatian penonton. Nah kerambit sendiri itu adalah senjata tradisional Indonesia berbentuk melengkung yang sering dikaitkan dengan simbolisme cakar harimau. Ini mencerminkan kekuatan dan keganasan. Aku juga ngelihat beberapa kali mereka tuh kayak memperkenalkan budaya Indonesia. Kayak salah satunya ada Anggun waktu itu dia bilang ke Agnes Mo pengen bikin soto Indonesia, gitulah teman Prada. Terus juga alat yang mereka gunakan dari Indonesia. Aku nggak tahu apakah itu arahan dari sutradaranya atau inisiatif dari mereka berdua, karena mereka adalah orang asli Indonesia, gitu ya. Nah, jadi penggunaan kerambit dalam serial internasional ini itu menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan elemen budaya dan warisan tradisional Indonesia kepada audiens global. Kalau dilihat kayak alatnya unik gitu, tapi ini ternyata adalah senjata khas Indonesia teman Prada, yang khas dan juga mudah dikenali dari senjata tradisional lainnya. Kalau dari informasi Good News from Indonesia yang merujuk pada buku sejarah di Eropa, tentara di Indonesia pada masa lalu membawa keris dan juga tombak sebagai senjata utama. Kerambit digunakan akan juga sebagai pilihan terakhir ketika senjata lain habis, hilang atau tidak dapat digunakan dalam pertempuran. Nah, penggunaan kerambit dalam pertarungan jarak dekat juga dianggap membutuhkan keberanian dan kemampuan bela diri. Karena itu senjata ini memiliki kesan gagah serta identik dengan keahlian penggunaannya. Popularitas kerambit juga memuncak pada tahun 2005 ketika perusahaan besar Amerika Serikat seperti Emerson Knippers dan Strider Knives memproduksi kerambit secara massal. Kemudian kerambit menjadi salah satu senjata wajib militer dunia seperti militer Indonesia, Malaysia, Kanada hingga US Marshal. Selain memiliki fungsi dalam seni bela diri, kerambit juga berkembang menjadi benda koleksi bersejarah dan nilai itu semakin kuat karena pembuatan kerambit tradisional masih mempertahankan keterampilan yang diwariskan antar generasi. Salah satu keunggulan kerambit adalah ukurannya yang relatif kecil, jadi mudah dibawa kemana-mana, sehingga senjata tradisional ini juga mudah disembunyikan dari lawan. Nah, teman Prada, ada yang udah nonton serial Agnes Mo terbaru atau mungkin kamu masih mengumpulkan niat gitu ya, karena udah berseliweran di FYP kamu, jadi kayaknya menarik nih buat ditonton.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi, ya cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang gak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti gak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2 udah pada sarapan atau belum? Kalau Amla tadi udah sarapan roti gandum ya teman Pro 2. Ternyata roti gandum tuh seenak itu. Makanan-makanan berserat di pagi hari itu benar-benar membantu buat perut kita terasa lebih kenyang, terus juga nyaman juga teman Pro 2. Tapi kebiasaan orang Indonesia adalah kalau pagi hari itu sarapannya langsung makan makanan berat. Nasi uduk, nasi pecel, apalagi nih teman Pro 2, soto, sop, nasi goreng juga ada. Beda ya, beda banget yang harusnya mungkin sarapan kita sebaiknya jangan langsung banyak mengkonsumsi makanan-makanan berat gitu ya. Jadi makan makanan yang sehat-sehat aja, entah itu buah atau mungkin makanan-makanan berserat lainnya. Nah teman Pro 2, menemani pagi hari kamu, kali ini ada Yo Ah In yang baru aja dikabarkan menandatangani kontrak eksklusif dengan agensi baru Billions untuk melanjutkan aktivitasnya sebagai aktor. Pengumuman ini juga disampaikan oleh Billions melalui pernyataan resmi yang menegaskan komitmen mendampingi perjalanan baru Yo Ah In. Agensi menyatakan memahami berbagai kekhawatiran publik terkait Yo Ah In yang baru aja melewati kasus masa lalu dan kembalinya aktivitas baru-baru ini. Sebelum kontrak ditandatangani, Billions juga menggelar

dari sejumlah pembicaraan mendalam bersama Yu Ah-in selama periode yang cukup panjang. Pembahasan mempertimbangkan tanggung jawab, sikap, serta arah yang diperlukan Yu Ah-in untuk kembali menjalani karir akting. Kalau dari agensinya, Yu Ah-in mengutamakan keberadaan mitra tulus yang dapat mendampinginya menghadapi proses sulit untuk membangun kembali kepercayaan publik. Kemudian saat ini Billions selaku agensi juga menaungi sejumlah aktor, termasuk ada Lee Jun Yong, Jo Bo Ah, John Eun Ji, dan Jung Sung Il. Yu Ah In sebelumnya juga telah dikonfirmasi akan kembali berakting melalui film yang berjudul Vampire. Nanti kita nantikan karya terbaru dari Yu Ah In.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan selamat pagi teman Pro 2. Kali ini kita ngomongin mitos dan juga fakta itu teman Pro 2 seputar sarapan. Nah, mitosnya teman Pro 2 katanya melewatkan sarapan itu bikin cepat kurus. Itu mitos ya. Jadi kalau misalkan kamu suka melewatkan momen sarapan gara-gara pengen cepat kurus, itu dipastikan mitos. Nah, faktanya perut kosong terlalu lama itu membuat metabolisme melambat. Akibatnya kamu akan makan terlalu banyak pada saat siang hari. Jadi kayak bisa sampai 2 piring, terus belum lagi cemilannya sampai sore, belum lagi malam hari pengen tetap ngemil gitu ya teman Pro 2. Nah, jadi sarapan di pagi hari itu ternyata membantu untuk mengatur nafsu makan di saat siang hari agar kita nggak terlalu kalap gitu ya untuk membalasnya karena dari pagi udah perutnya kosong. Terus ada juga yang bilang sarapan itu bikin badan lemas dan mengantuk. Itu mitos teman Pro 2 karena faktanya kantuk terjadi karena salah pilih menu. Seperti kamu pagi hari makan makanan yang tinggi banget gula. Terus juga menu protein dan serat tinggi justru akan menambah energi. Jadi kamu bisa memilih makanan-makanan yang berserat dan juga tinggi akan protein. Kemudian sarapan harus porsi besar dan juga berat. Nah, itu dipastikan mitos ya. Karena kualitas gizi jauh lebih penting daripada porsi. Porsi ringan seperti buah ataupun telur itu udah cukup teman Pro 2. Karena yang penting bukan seberapa banyak yang kamu makan, tapi seberapa bergizinya makanan yang ada di atas piring kamu. Lalu makanan berlemak aman untuk lambung di pagi hari, itu mitos. Karena faktanya lemak tinggi membuat enzim pencernaan bekerja terlalu keras. Dan kamu bisa memilih makanan yang mudah dicerna seperti oatmeal ataupun telur rebus. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 baru bangun, mungkin pas banget nih cari telur buat direbus aja. Tapi jangan lupa juga nih teman Pro 2 buat ada teman minumnya, contohnya teh hangat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

Apa aja, selamat pagi teman Perodua. By the way, kita masih ngomongin mitos versus fakta ya teman Perodua, terkait sama sarapan yang ternyata tuh banyak banget dipercaya oleh masyarakat Indonesia kita. Tadi kita udah ngebahas sarapan itu bukan bikin ngantuk ya teman Perodua, tapi justru malah menambah energi, asalkan sarapannya tuh bukan mengandung gula yang tinggi, tapi protein dan juga serat. Terus sarapan juga tadi kita udah bahas bukan berarti bikin cepat gemuk ya, tapi justru sarapan akan bikin mengontrol pola makan menjadi lebih teratur di siang harinya. Terus teman Perodua, banyak juga orang yang sarapan dan takut perutnya jadi mules, karena katanya mitosnya sarapan tuh bikin perut mules, tapi itu enggak ya, asalkan sarapan yang kamu konsumsi itu adalah makanan-makanan yang bergizi, jadi gak cuman banyak porsinya aja. Ada baiknya kamu beraktivitas ringan dulu juga, supaya asam lambung bekerja, dan jangan lupa minum air putih sebelum sarapan. Kalau misalkan teman Perodua punya riwayat asam lambung, juga lebih baik hindari kafein di pagi hari, kayak ngopi, teh, itu sebaiknya jangan ya teman Perodua. Terus ada juga yang bilang kalau misalkan sarapan banyakin nasinya biar kenyangnya awet dan gak perlu makan siang. Ada gak sih yang kalimat-kalimat kayak gini? Amala inget banget dulu zaman kos-kosan ada ya. Jadi nasi itu kan mengandung karbohidrat yang rendah ya teman Perodua, tapi tinggi banget gula. Karena konsumsinya berlebihan justru berpotensi menimbun lemak, terutama di dalam perut, sehingga kamu justru akan mudah banget merasakan lapar, dan porsimu gak akan berkurang saat makan siang. Terus ada juga yang bilang sarapan gak ngaruh juga kan. Nah ini merupakan mitos ya teman Perodua, karena tubuh sangat memerlukan sarapan. Selain untuk mengisi tenaga, sarapan juga membantu proses pengembalian gula darah untuk memulai aktivitas. Jadi teman Perodua sekarang udah tahu mana yang mitos dan mana yang fakta tentang sarapan. Curi.

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air.
2: Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2 tahu enggak kalau misalkan Car Free Day itu tuh merupakan hari bebas kendaraan bermotor. Jadi bukan cuman sekedar ajang olahraga pagi atau jajan-jajan ya teman Pro 2, tapi melainkan ini tuh merupakan gerakan global yang menyimpan banyak banget hal-hal menarik dan juga gerakan untuk kita tuh bebas dari polusi. Tapi yang ada enggak, bukannya bebas bermotor ya teman Pro 2, cuman kayak lebih tepatnya kayak pasar pagi sebenarnya, ya nggak sih teman Pro 2? Jadi fakta menariknya adalah Car Free Day sendiri itu ternyata merupakan berkonsep dari tahun 1970-an. Jadi Car Free Day modern itu berakar dari protes terhadap krisis minyak pada tahun 1970-an di beberapa negara Eropa. Kemudian akhirnya ada ide untuk melaksanakan Car Free Day ini dan bertahan sampai dengan sekarang. Nah, kemudian kalau di Belanda mencatat sejarah awal pelaksanaan Car Free Day rutin setiap hari Minggu itu mulai dari akhir November tahun 1956 untuk merespon kelangkaan bahan bakar. Ternyata itu asal-usul Car Free Day. Kemudian tanggal 22 September ditetapkan sebagai hari bebas kendaraan sedunia atau World Car Free Day. Berarti bulan depan ya teman Pro 2, 22 September. Tapi itu hari apa ya kira-kira ya? Malah cek kalender dulu, 22 September itu hari Selasa. Mungkin bisa dirayakan di 2 hari sebelumnya karena bertepatan sama hari Minggu atau 20 September. Nah, kemudian masuk ke Indonesia, Car Free Day ini itu salah satu pelopor awal penerapan skala besar dimulai di Jakarta pada tahun 2001 tanggal 22 September. Tapi banyak banget manfaat dari Car Free Day, salah satunya adalah pasar kaget UMKM setiap pagi Minggu.

0: balik setiap produk lokal ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.
1: Ayah, ibu, kalian di mana?
2: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Info Cuaca.
1: Baik teman Pro 2, seperti biasa pukul 8.31 waktu Indonesia Barat, waktunya kita mendengarkan informasi perakiraan cuaca. Dan saat ini Mau sudah terhubung bersama perakirawan Kak Ihsan. Selamat pagi Kak Ihsan, silakan untuk informasi cuacanya.
2: Terima kasih. Untuk mulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, dengan potensi udara kabur pada siang menjelang sore hari dan pada dini hari menjelang pagi hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas teman kedua semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaiki sesuai informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Ihsan untuk informasi cuacanya. Dan teman Pro 2, itu dia tadi informasi perakiraan cuaca untuk sepanjang hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2026. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga

0: Burger Gojek di rri.co.id.
1: Merokok tampak seperti kebiasaan sepele, tapi tahukah Anda? Setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena resiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan

0: Is
1: punya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda?
2: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

produk dari teman terbaik kamu. Dari tadi emang udah kasih tahu promosi-promosi teraptu date buat kamu ya, teman produk. By the way, nanti pukul 9 kita bakal ngobrol, kita bakal ajakin teman produk jalan-jalan wisata ke Bali. Kalau minggu kemarin kita ngebahas wisata di mana ya, teman produk masih pada inget gak? Apa udah gak inget lagi nih teman produk? Kali ini kita di Bali ya, karena di Bali tuh banyak banget legenda-legenda urban legend yang ada di sana. So tetap stay tune aja, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tau gak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Ya, pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Ya deh, betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi, ya print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Bayar dong.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Gimana, apakah kamu udah sarapan? Udah siap-siap pengen menyambut hari ini? Atau mungkin teman Pro 2 masih rebahan di atas kasur, belum mandi, masih kaosan, belum sikat gigi? Ada gak ya orang-orang yang kayak gitu? Kayaknya ada teman Pro 2. Nah, kita masih ngobrolin tentang wisata di Bali. Ternyata Bali itu teman Pro 2 selain menyimpan panorama alamnya yang luar biasa indah, juga menyimpan tempat-tempat misterius yang bikin merinding. Ini tuh cocok banget buat kamu jalan-jalan ke tempat itu gitu ya. Jadi gak cuman have fun aja, tapi juga ke tempat-tempat yang kayaknya pas gitu ya buat penelusuran. Yang pertama ada Taman Festival. Jadi ini tuh merupakan taman hiburan terbesar yang berlokasikan di Sanur, teman Pro 2. Ini tuh udah terabaikan selama 14 tahun dan bangunan ini sudah benar-benar hancur dan seringkali disebut sebagai kota hantu, saking gedenya tamannya. Bukan hanya memiliki kisah yang mistis, kabarnya Taman Festival itu juga menjadi tempat persinggahan bagi para buaya untuk membuat sarang. Nah, kemudian gak diragukan lagi apabila masuk ke dalam taman hiburan ini, rambut-rambut di tubuh kamu akan berdiri. Karena tempatnya itu teman Pro 2 cukup punya energi yang kalau misalkan kita masuk ke tempat itu, kayak kita tahu deh bahwa tempat ini tuh tidak cuman asri aja, tapi juga ada sesuatu hal lain selain kita. Nah, perlu waktu selama 7 menit dengan mobil dan dilanjutkan berjalan ke arah utara dari Pantai Sanur. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 ke Pantai Sanur ya, kamu bisa ke Jalan Pantai Padang Galak di Sanur, Bali. Karena di sana ada Kota Hantu Bali atau taman yang sudah lama, selama 14 tahun terabaikan. Gimana teman Pro 2? Apakah kamu tertarik? Kalau Amal tertarik ya, kalau bareng sama teman teman. Tapi kalau enggak ada temannya, ah jangan. Karena kita sendirian teman Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
0: Aduh,
1: makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Nah, kalau tadi tempat mistis, sekarang kita pergi jalan-jalan ke air terjun Kebo Iwa. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang pernah ke Bali, ternyata di Bali tuh ada urban legend menceritakan tempat raksasa. Jadi dahulu kala di sebuah desa, teman Pro 2, ada dua pasang suami istri yang menantikan kelahiran anak mereka. Mereka tuh udah lama menikah bertahun-tahun tapi belum dikaruniakan seorang anak. Sampai akhirnya mereka memiliki seorang anak, tapi ternyata anak yang dilahirkan itu memiliki kekuatan super atau memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu tuh terlihat dari anak ini waktu kecil itu tuh makannya banyak banget, bahkan dia juga punya kekuatan super. Jadi kekuatan yang dia miliki, teman Pro 2, itu tuh tidak seperti manusia pada umumnya. Nah, lama-kelamaan karena dia suka makan, bahkan tidak pernah mengenal rasa kenyang, ternyata anak ini tuh besar, semakin besar, bahkan dari melebihi manusia dewasa pada umumnya, atau dia menjadi raksasa yang dikenal dengan sebutan Kebo Iwa. Nah, awalnya teman Pro 2, Kebo Iwa ini membantu sekali desanya. Contohnya kayak misalkan dia membantu bikin bendungan, membantu bikin aliran sawah, aliran air untuk di sawah-sawah. Terus misalkan kalau misalkan lagi ada kekeringan, dia juga membantu menyirami tanaman perkebunan warga desa, karena banyak banget yang bisa dibantu. Atau mungkin jalanan yang rusak, dia juga membantu membikin jalan, karena pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh puluhan orang itu bisa langsung dikerjakan sama Kebo Iwa sendiri. Sampai akhirnya warga desa merasa sangat terbantu dan dijaga karena adanya sosok raksasa yang berada di desa mereka. Tapi lama-kelamaan desa tersebut yang awalnya mengucapkan terima kasih dengan cara memberikan banyak puluhan nasi, bahkan ratusan ternak untuk Kebo Iwa, karena dia tidak pernah merasa kenyang, teman Pro 2, tapi dia rajin gitu. Tapi tidak setiap hari desa itu ternyata memiliki pasokan bahan makanan yang banyak. Waktu itu desa itu tiba-tiba mengalami kekeringan, lahan warga tiba-tiba tidak ada yang berbuah, tidak ada yang menghasilkan lagi gitu ya. Sampai akhirnya Kebo Iwa itu mengamuk karena tidak ada yang memberi ia makan sama sekali. Kemudian semenjak kejadian itu, waktu Kebo Iwa lagi tertidur, masyarakat dikepalai oleh ketua kepala desa gitu ya. Mereka melakukan rapat untuk memikirkan solusi dari raksasa atau Kebo Iwa yang ada di tempat mereka. Akhirnya mereka sepakat membuat gimana caranya untuk menghilangkan Kebo Iwa, tapi dengan cara tidak dengan pertumpahan darah. Mereka merapatkan tuh teman Pro 2. Kemudian mereka mendapatkan solusi atau jawabannya dengan cara Kebo Iwa ini diminta untuk mengerjakan sebuah tugas. Dengan tugasnya nanti ada imbalan, Kebo Iwa akan mendapatkan makanan dan daging yang banyak seperti sebelumnya. Kemudian Kebo Iwa tuh tanpa merasa negative thinking gitu ya, langsung mengiyakan permintaan dari warga desa tadi. Ia pun akhirnya menggali tanah sedalam-dalamnya untuk membuat sumur agar masyarakat desa itu tidak lagi mengalami kekeringan. Saking dalamnya sampai mereka Kebo Iwa itu melihat ada air yang ada di dalam tanah. Tapi ternyata semakin dalam itu tidak ada gitu ya. Sampai akhirnya Kebo Iwa itu kecapean terus tertidur di dalam galian lubang yang ia gali sendiri. Kemudian tanpa Kebo Iwa sadari, sebenarnya warga desa tuh udah menaruh kapur panas gitu, teman Pro 2, kapur bakar, kapur panas gitulah pokoknya, buat dimasukkan ke dalam lubang bertonton banyaknya, saking banyaknya. Dan ketika Kebo Iwa sudah tertidur, kemudian kapur tadi tuh makin ditumpahkan di tempatnya, lubang tempat Kebo Iwa tidur tadi, teman Pro 2. Kemudian waktu Kebo Iwa masih tertidur, benar-benar terlelap, barulah warga menyiram air yang begitu banyak, memasukkannya ke dalam lubang. Akhirnya Kebo Iwa terbangun, tapi dia tidak bisa kemana-mana karena dia terbakar gara-gara kapur tadi. Karena kapur itu kalau misalkan kena air, dia akan membakar gitu ya, dan benar-benar kena
membakar semua yang apa yang tersentuh dari kapur tadi. Nah, karena di dalam situ ada kebo iwa, jadi dia terbakar, teman berdua. Sampai kebo iwa tidak bisa keluar lagi, dan kemudian masyarakat desa akhirnya mengubur dia pada saat sudah tidak bernyawa. Sedih ya ceritanya, teman berdua. Nah, lama kelamaan tempat kebo iwa di terkubur tadi itu ternyata ada air terjun kebo iwa. Jadi kalau misalkan teman berdua pengen gitu ya jalan-jalan ke Bali, itu adalah asal usulnya. Bahkan di kelilingnya itu adalah desa yang katanya urban legendnya adalah desa yang pernah menjadi asal usul tempat raksasa kebo iwa Bali ini. Amalnya juga pas tahu ceritanya jadi penasaran, terus jadi pengen ke tempat itu juga. Bahkan di sana juga terdapat gunung, teman pro dua gitu. Bahkan aliran kapur, aliran sungainya itu katanya ada kadang sesekali seperti asap kayak belerang gitu. Nah, warga sekitar percaya kalau misalkan itu adalah hirupan napas dari kebo iwa yang ada di dalamnya terkubur begitu. Jadi kalau misalkan teman pro dua jalan-jalan atau mungkin pernah kesana, boleh dong komen seperti apa situasi dan kondisi di sana, gimana rasanya berliburan di sana, karena ternyata desanya masih ada bahkan sampai sekarang.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital

perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro2.
1: Aja, selamat pagi teman Pro2. Kita masih jalan-jalan ke Bali ya. Kalau tadi kita ngomongin tentang urban legend, nah kali ini adalah wisata Bali yang udah terkenal bahkan sampai mancanegara, dan kamu harus ke tempat-tempat ini teman Pro2 kalau misalkan mengunjungi Bali. Jadi gak cuman ke tempat-tempat FOMO aja, tapi kayaknya Bali itu dekat banget sama alam ya. Jadi kalau bisa kamu juga ke tempat-tempat alamnya. Salah satunya adalah tempat-tempat yang mengandung nilai budaya Bali. Jadi setiap pura dan juga istana di Bali teman Pro2 itu tuh bukan sekedar bangunan yang indah aja, tapi merupakan warisan hidup yang syarat banget akan filosofi dan spiritualitas. Kamu akan menyaksikan upacara adat, terus juga mendengarkan mantra suci dan merasakan atmosfer magis yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Disinilah kamu benar-benar mengenal jiwa Bali. Jadi Indonesia tuh luas banget, dan tiap daerah yang ada teman Pro2 itu tuh berbeda-beda, benar-benar beda banget saking luasnya. Salah satunya Bali ya. Walaupun bahkan kalau kesana kayaknya akan di momentum pas lagi pawai atau arak-arakan ogoh-ogoh deh, biar bisa ngelihat langsung. Terus juga teman Pro2, setiap langkah di situs bersejarah di Bali itu ternyata tentang kerajaan-kerajaan besar yang pernah berjaya, perjuangan rakyat Bali yang melawan penjajahan, hingga sistem irigasi subak yang diakui UNESCO. Ini bukan hanya wisata sejarah Bali, tapi juga pelajaran hidup yang menginspirasi dan visual yang luar biasa, sama pengalaman yang tentunya akan unmemorable banget untuk kamu kunjungi. Yang pertama ada Monumen Bajra Sandi. Jadi tengah hiruk pikuk Denpasar berdiri megah Monumen Bajra Sandi. Bangunan ini teman Pro2 dengan arsitektur khas Bali yang menyerupai bajra, loreng, terus juga ada lonceng suci dalam upacara Hindu. Dan monumen ini bukan cuman karya seni visual, tapi juga tempat penuh makna akan sejarah. Nah, yang kedua adalah destinasi yang terletak di Denpasar, yaitu Museum Bali ya, buat kamu mengenal akar budaya Bali dengan koleksi artefak dari zaman prasejarah hingga masa kolonial. Kayaknya pas banget buat kamu kunjungi. Yang ketiga ada Pura Besakih. Jadi ini tuh tempatnya cantik banget, ada di letak lereng Gunung Agung yang suci. Pura Besakih adalah kompleks pura terbesar dan tersuci di Bali, bahkan dijulungi sebagai Mother of Temple. Tempat ini telah menjadi pusat pemujaan umat Hindu Bali sejak abad ke-10. Atmosfernya benar-benar sahdu, hikmat, dan pemandangan alam yang memukau menjadikan setiap kunjungan ke sini terasa spiritual yang mendalam. Aduh, aku pengen banget deh jalan-jalan ke sana. Oke deh teman Pro2, sampai di sini dulu informasi atau ngobrol pagi kita, jalan-jalan ke pagi episode hari Minggu 23 Agustus. Don't go anywhere, selamat weekend ya, masih ada satu hari buat kamu menikmati hari libur. Habis ini teman Pro2 bakal kesantai siang di jam 10 bareng sama Jen Catherine. By the way, aku Amala pamit, terima kasih udah ditemenin dari pukul 5 pagi tadi. Udah ada teman kita yang dengerin ya, ada Kak Lara, ada Kakak Abdi, ada Kakak siapa tadi namanya tanpa nama WhatsApp kita. Mungkin teman-teman Pro2 kalau misalkan WhatsApp atau misalkan pengen ngobrol, boleh banget save aja di WhatsApp kita 0811523924. Nanti Amal bakal balesin ya, atau mungkin teman-teman yang siaran juga. Intinya happy weekend and bye-bye.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Info pertama kita awali dari arena balap motor dunia, di mana pembalap tersohor Marc Marquez memberikan suntikan semangat dan dorongan motivasi kepada pembalap muda berbakat Indonesia, Veda Ega Pratama. Momen berharga ini tercipta usai keduanya menjalani sesi latihan bersama, menjadi pengalaman luar biasa bagi Veda untuk terus menembus panggung internasional. Beralih ke kancah seni dan budaya, Kementerian Kebudayaan secara resmi merayakan dukungannya untuk proyek Strings of Ecuador. Program ini siap membawa pesona serta keunikan alunan musik tradisional Nusantara untuk digaungkan di berbagai panggung megah kawasan Eropa. Demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat. Masih pagi gak sih ini? Pagi menjelang siang ya teman Pro 2. Gimana nih kabar kalian di siang hari yang cukup, aduh, masih berasap ya teman Pro 2. Soalnya tadi Jen kesini itu ngeliat di Yosudarso dan sekitarnya rame gara-gara CFD mungkin ya. Dan gak expectnya itu bakal sepadat itu ya teman Pro 2 di kala asap yang begitu tebal. Berarti antusias teman Pro 2 untuk ngikut CFD itu tinggi ya. Tapi ingat ya teman Pro 2, kalau misalnya lagi beraktivitas di luar ruangan atau lagi di jalan, itu jangan lupa pakai masker ya, karena takutnya nanti kena ISPA nih teman Pro 2, kan bahaya ya. Soalnya sakit itu bisa panjang banget, berkepanjang gitu ya. Untuk teman Pro 2 yang lagi di jalan atau lagi di rumah aja nih dengerin Jen ngomong di radio kesayangan kalian ya. Ini biasa, seperti biasa ya teman Pro 2, kita bakal masuk ke program request lagu Pro 2 Hitlist Playlist ya, dimana teman Pro 2 nanti bisa banget nih apa namanya request gitu ya, menemani siang hari di minggu ini. Dan ya, yang kita tahu besok itu udah kembali lagi ya seperti biasa, rutinitas awal minggu di hari pertama ya. Yang bakal padat banget nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kalau kamu mau request boleh banget nih join ke live TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya, atau kamu yang mau request via WhatsApp juga boleh nih di 0811523924. Jadi jangan tunggu nih requestan teman-teman yang mau diputerin lagunya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen pasang lagu Quiet Morning dengan judul Touch.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi gak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bareng sama Jen yang bakal nemenin kamu di program Pro 2 Hitlist Playlist ya teman Pro 2. Jadi ini udah banyak nih teman-teman yang join live TikTok kita, yang request juga udah banyak ya teman Pro 2, dan harap bersabar karena mengantri ya teman Pro 2. Buat teman-teman yang belum request nih, boleh banget langsung request join di live TikTok kita di RRI Pro 2 Palangkaraya, dan join di live serta komen ya teman Pro 2. Dan kalau kamu mau request by via WhatsApp juga bisa kok di 081152392 ya teman Pro 2. Gimana nih siang harinya teman-teman nih, masih pada CFD-an atau misalnya udah on the way pulang ke rumah nih? karena lihat situasi sekarang lagi tidak baik-baik saja ya teman Pro 2, tetap stay safety, jaga kesehatan. Pola makan juga dijaga ya teman Pro 2. Oh iya teman Pro 2, nanti Jen bakal muterin lagu dari Tulus dengan judul Teh Hijau. Ini requestan yang paling sering banget diputer nih sama teman-teman Pro 2. Jadi ya juga pada seneng kan sama Tulus ya, karena kan Tulus apa ya, singer yang paling top banget di setiap tahunnya. Jadi jangan kemana-mana ya, kita dengerin lagunya habis ini. Dan buat kamu yang dengerin kita dari aplikasi RRI Digital atau yang lagi di mobil nih, on the way kemana gitu, berangkat lagi jalan-jalan, jangan lupa ya stay tune terus di radio kesayangan kalian di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

tidak mampu. Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan sering kali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang nih, yang bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang pokoknya yang wow banget ya. Ya teman Pro 2, tadi juga kita udah dengerin nih lagu requestan teman-teman dengan judul Menyimpan Rasa ya, karya Devano ya. Tahu gak sih lagu ini rupanya mengisahkan pahit manisnya perasaan cinta secara diam-diam atau secret ya, dan ketakutan untuk mengungkapkannya. Dan lagu ini juga memiliki ya makna yang paling dalam, yaitu ketakutan akan kehilangan, cinta yang tulus tanpa menuntut, dan penyangkalan serta dilema atau terjebak dalam dilema antara keberanian untuk jujur pada diri sendiri atau memilih tetap berada di zona nyaman sebagai teman biasa. Wah, dari tadi teman requestan teman-teman ini ya gak jauh-jauh dari cinta ya. Ya karena kalau ngomongin cinta itu ya gak ada habisnya ya teman-teman, apalagi kamu yang sekarang mempunyai pasangan ya. Sayangilah pasanganmu dengan segenap hatimu ya teman Pro 2. Weh, kayak apa aja Jen ya. Kayak udah punya pacar aja padahal gak ada ya. Hai ada teman Pro 2, kita lanjut lagi di requestan teman-teman ya. Kalau misalnya ada mau request boleh banget nih join di live TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya, atau kamu mau lewat WhatsApp bisa di 0811 523 924. Habis ini Jen puterin lagu requestan dari teman-teman, dari Enau dan Momo dengan judul Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Wah, ini kayaknya relate banget nih buat anak-anak zaman sekarang. Yang seusia sama Jen ya, kalau misalnya ada pasangan yang beda. Beda apa? Ya beda apapun itu ya teman-teman. Oke, kita putarin lagunya.

0: Esensi buku Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi.
1: Pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita pelajari di dalam buku, tapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan keberanian dan semangat untuk meraih impian. Salah satu kutipan dari novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi adalah sebuah kisah tentang perjalanan seorang anak desa dari ranah Minang, Alif, yang berjuang untuk meraih pendidikan tinggi di pondok pesantren di Jawa. Novel ini mengisahkan perjalanan Alif dari masa kecilnya di desa hingga perjalanannya menuju ilmu pengetahuan yang lebih tinggi di Negeri Lima Menara. Cerita dimulai dengan keinginan Alif untuk mengejar mimpi yang lebih besar. Berbeda dari kehidupan yang biasa di desanya, dari perjalanan ini Alif harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk tantangan keuangan, budaya, kultural, dan juga adaptasi dengan lingkungan yang benar-benar baru baginya. Pondok pesantren yang menjadi landasan cerita ini, Darun Sakoh, memperlihatkan kepada pembaca betapa beragamnya latar belakang santri-santri di sana, baik dari segi budaya, etnis, maupun karakter mereka. Alif memulai perjalanannya dengan menimba ilmu dan persahabatan di lingkungan yang awalnya begitu asing baginya. Pada intinya, Negeri Lima Menara mengisahkan perjalanan spiritual dan pencarian identitas Alif. Novel ini bukan hanya tentang pencapaian ilmu pengetahuan, tapi juga perjuangan menemukan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam, persahabatan yang kuat, dan kejujuran pada diri sendiri. Ahmad Fuadi dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan pesantren, mencoroti aspek spiritual, kedisiplinan, dan nilai-nilai agama yang mengakar kuat di pondok pesantren. Novel ini juga menunjukkan bagaimana kerja keras, kejujuran, dan tekad kuat dapat membantu seorang meraih mimpi meskipun dihadapkan dengan tantangan dan keterbatasan. Pada intinya, Negeri Lima Menara bukan sekedar tentang perjalanan seorang pemuda menuntut ilmu, melainkan juga kisah tentang kesetiaan pada nilai-nilai agama, persahabatan, dan keyakinan pada mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Dalam setiap halaman, pembaca akan merasakan bagaimana perjalanan Alif mencari ilmu, dan tidak hanya memberikan pengalaman akademis, tetapi juga pengalaman kehidupan yang berharga. Novel ini menggambarkan bahwa pendidikan tidak hanya seputar ilmu pengetahuan, tapi juga tentang pertumbuhan pribadi, nilai-nilai moral, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan di kehidupan. Melalui cerita Alif, Ahmad Fuadi mampu menginspirasi pembaca tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan kesungguhan dalam mengejar mimpi. Novel ini membangkitkan semangat untuk tidak pernah menyerah, bahkan ketika dihadapkan dengan kesulitan yang luar biasa. Dengan gaya bahasa yang mengalir, Ahmad Fuadi menyuguhkan kisah yang menyentuh, menginspirasi, dan mampu menggugah semangat pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad yang kuat. Negeri Lima Menara memberikan gambaran kehidupan pesantren yang unik sambil memperhatikan betapa pentingnya pendidikan, nilai-nilai kehidupan, dan persahabatan dalam perjalanan hidup seseorang.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Muhammad Juhal Alif Fardeni, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkara ya, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang nih, di program Pro 2 Hitlist Playlist yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Ya teman Pro 2, masih banyak nih waktunya yang bagi teman-teman yang belum request lagu ya teman Pro 2. Menemani siang harinya mungkin ya yang cukup cuacanya tidak memungkinkan untuk beraktivitas berlebih di luar ruangan ya teman-teman berdua. Tapi tenang aja, kamu bisa dengerin kita ngobrol serta dengerin lagu-lagu ya yang bakal diputar itu di radio kesayangan kalian di 92,4 FM, atau misalnya dengerin di aplikasi RRI Digital ya teman-teman berdua. Jadi semuanya itu bisa langsung dicari dan didengarkan ya. Oke teman-teman berdua, tadi juga kita baru saja mendengarkan lagu dari Kim Nabila Takia dengan judul Bayangan Cinta Yang Lalu. Ini juga lagunya banyak banget yang request ya teman Pro 2. kayaknya relate juga di kehidupan kita anak Gen Z zaman sekarang ya teman Pro 2. Lagu ini mengisahkan tentang perjalanan emosional ya seseorang yang berusaha lepas dari bayangan kenangan masa lalu dan penyembuhan luka hati atau healing yang begitu panjang prosesnya. Dan juga lagu ini memiliki makna yang lebih mendalam ya, di mana ada sisa luka dan trauma masa lalu, keraguan untuk membuka hati ya, seperti trauma ya, ada ketakutan dan takut untuk memulai hubungan yang baru, dan yang pasti proses melepaskan dan menatap masa depan. Lagu ini juga menyimbolkan fase pendewasaan diri untuk belajar menerima bahwa masa lalu adalah bagian dari proses ya, sambil pelan-pelan berani melepaskan bayangan tersebut demi menyambut cinta yang lebih sehat di masa depan. Ya benar banget nih, terkadang kita gak bisa move on dari masa lalu ya, karena yang begitu indah dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus berpikir ke depannya teman-teman. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kamu kalau mau request bisa banget join di Pro 2 RRI Palangkaraya ya, kalau misalnya mau request lagu. Dan juga by via WhatsApp juga bisa di 0811523924. Jadi jangan kemana-mana, karena siang ini bakal ditemenin musik-musik yang hits banget nih buat teman Pro 2. Oke, jangan kemana-mana, karena habis ini kita akan dengerin lagu dari The Titans dengan judul Kita Yang Baru. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM, teman

0: Wah, Maya, kulit kamu makin bersih dan glowing banget sekarang. Pakai skincare impor mahal yang sering lewat di media sosial itu ya?
1: Sama sekali enggak, Nis. Dulu aku memang berburu produk luar, tapi sekarang aku 100% pindah ke skincare lokal.
0: Masa sih? Emangnya produk perawatan kulit lokal hasilnya bisa sebagus itu ya?
1: Jangan salah. Produk lokal sekarang formulasinya luar biasa. Kandungannya ramah lingkungan, lulus uji klinis, dan paling penting, dirancang khusus untuk jenis kulit dan iklim tropis kita. Harganya juga jauh lebih terjangkau, tapi kualitasnya berani diadu dengan produk luar.
0: Wah, benar juga ya. Selain bikin kulit sehat, kita juga bantu UMKM dan perekonomian negara sendiri.
1: Betul, bangga pakai produk sendiri itu bukan cuma gaya, tapi bukti cinta Indonesia.
2: Kulit sehat, dompet hemat, bangsa berdaya. Saatnya kita beralih dan berbangga menggunakan produk kecantikan dalam negeri. Pakai produk lokal, bukti nyata cinta produk Indonesia.

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih sama Jen di sampai siang ya, yang bakal nemenin kamu nih dengan program Pro 2 Hitlist Playlist sampai jam 12 nanti. Dan teman Pro 2 tenang aja, karena Jen bakal nemenin teman Pro 2 sampai jam 3 sore nanti ya, dengan info-info dan musik-musik yang akan menemani hari-hari kamu, apalagi di siang hari ini ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, ini masih dalam program request ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 mau request, boleh banget nih di live streaming Pro 2 RRI Palangkaraya, karena Jen lagi live nih teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request by WhatsApp juga boleh nih di 0811923 523924 ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum request nih lagu-lagu yang belum diputar, boleh banget request, karena Jen bakal tunggu nih requestan teman-teman di 1 jam yang akan datang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini Jen bakal putar lagu yang sering banget di request lagi dari Fajar Nur dengan judul Salah Apa Aku. Semoga lagu ini bisa menemani siang hari teman Pro 2 yang ingin makan siang ya teman Pro 2. Oke, ini dia lagunya, Jen Puterin. Check it out.

Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di santai siang yang nemenin kamu nih dengan lagu-lagu yang bakal nemenin siang hari kamu. Ya teman Pro 2, ini masih banyak banget nih lagu yang ingin diputarkan ya dari requestan teman-teman. Habis ini kita bakal muterin lagu dari requestan Umar ya, dari Dewa 19 dengan judul Larut. Juga nanti dilanjut dengan lagu Tak Ingin Usai dari Kesha Lefronka dari requestannya Ruspan. Jadi buat teman-teman yang belum request nih, boleh banget requestnya di live TikTok kita atau lewat WhatsApp di 0811523924. Jadi jangan kemana-mana, karena bakal ada lagu-lagu yang nemenin makan siang kamu di hari Minggu ini. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
1: Gunakan gawai secara bijak, manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di santai siang nih teman Pro 2. Mana kamu bisa request ya teman Pro 2 di program Pro 2 Hitlist Playlist ya, di mana nanti lagu-lagu yang ya yang kamu favoritin dalam waktu-waktu akhir ini ya teman Pro 2 bisa diputar ini sama Jendi program Pro 2 Hitlist Playlist. Buat teman-teman yang lagi persiapan makan siang nih dan ingin ditemanin dengan musik-musik ya, nanti juga habis ini ada lagu dari Mahalini dengan judul Sial ya teman Pro 2. Dan habis itu juga ada requestan dari teman-teman lagi nih, Ziva Magnolia dengan judul Pelindungmu dari soundtracknya Ayah Aku Mau Cerita ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bagi kamu yang belum bisa request, mau banget request di live streaming kita di Pro 2 dari Palangkaraya atau via WhatsApp boleh di 0811 923 5924. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune ya teman Pro 2, karena abis ini kalau diputerin lagu-lagu hits banget nih yang nemenin siang hari kamu. Buat kamu juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya menuju rumah, dan jaga kesehatan semua ya di kala cuaca yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi tetap stay tune terus ya teman-teman di semua lokal, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-te

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move, stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di Santai Siang ya, yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 nanti dengan program Pro 2 Hitlist Playlist ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Jen unlive dulu nih dari TikTok karena HP Jen tiba-tiba panas ya teman Pro 2. Takutnya drop ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, kalau teman Pro 2 masih mau request, boleh banget nih di WhatsApp kita di 0811523924. Ya, bagi teman-teman yang mungkin mau request, boleh ya langsung aja chat di WhatsApp kami. Dan abis ini juga bakal ada requestan teman-teman nih yang masih ada, yaitu dari Vanessa Z dengan judul Menjauh. Jadi buat teman-teman di luar sana yang lagi dengerin Jenny di radio kesayangan kalian, tetap standby terus ya, karena nanti juga Jen bakal hadirkan beberapa musik-musik yang bakal nemenin siang hari kalian ya di minggu terakhir weekend, karena besok udah mulai kembali ke rutinitas awal ya, bekerja dan bersekolah. Bagi teman-teman yang memang udah ada nih rutinitasnya tiap pagi ya, jangan kemana-mana karena Jen bakal nemenin kamu semua di sampai pukul nanti, pukul berapa? 15 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Resensi buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Dalam hidup, setiap manusia akan melewati suatu fase di mana ia akan merasa sendirian, gagal, kemudian kesepian. Emosi ini akan muncul secara alami dikarenakan oleh banyaknya hal yang terjadi dalam hidup. Sederhananya, selalu ada lika-liku dalam perjalanannya, tak ada yang sempurna. Kutipan ini mencerminkan tentang arti kehidupan, berdamai dengan takdir, rasa takut akan masa depan, ibadah yang bermakna, ketaatan dalam kesabaran, dan sehingga surga yang menjadi akhir di kehidupan yang terdapat dalam cerita Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali, menggambarkan bagaimana kita memaknai arti kata sabar dalam hidup. Rasa sedih dan kesepian di tengah keramaian dunia pada dasarnya adalah salah satu fase hidup yang pernah dirasakan oleh setiap manusia. Perasaan emosi ini biasanya muncul secara alamiah, terutama saat manusia merasa ada hal-hal yang terjadi di luar ekspektasinya selama ini. Dalam kehidupan, akan selalu ada lika-liku yang harus dihadapi. Ada banyak kegagalan yang tidak bisa dihindari. Untuk membuatnya menjadi lebih ringan, kita harus mencoba untuk terus menikmati setiap proses yang ada, walau rasanya sangat melelahkan secara fisik maupun mental. Sayangnya, tidak sedikit orang yang merasa kecewa dan putus asa di tengah prosesnya. Walau hal ini sebenarnya biasa dialami manusia apabila ada hal-hal yang terjadi di luar kendalinya. Tapi, kembali lagi, kita tidak boleh terlalu lama terpuruk dalam kesedihan. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang kuat dan akan selalu berusaha bangkit melewati rintangan apapun yang ada dalam kehidupannya. Melalui buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali ini juga mengajak kita untuk bisa memeluk setiap kesedihan yang kita rasakan, sebelum nantinya kita berhasil menatap dunia dengan lebih berani. Kita diajak untuk menjalani proses kehidupan, mulai dari jatuh sampai kembali bangkit dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Perlu disadari bahwa setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya merupakan sebuah ujian yang sedang dipersiapkan untuk kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain kebahagiaan, kesedihan juga bisa datang tanpa apa-apa, kemudian menorehkan luka dan menguras pikiran kita. Disinilah kita akan merasa kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Tetapi sebagai manusia, kita harus selalu ingat bahwa sesulit apapun keadaan yang kita alami, kita tidak boleh menyerah, karena ada Tuhan yang Maha Esa yang selalu menyertai setiap langkah kita. Perjuangan kita di dunia ini tidak boleh berhenti selama kita masih bisa bernafas. Jadi setiap kita merasakan kekecewaan, kita hanya perlu bersabar dan terus berdoa sebelum nantinya kebahagiaan menghampiri kita. Saat kita merasakan luka yang teramat dalam, kita juga tidak boleh langsung berasumsi buruk kepada Tuhan, karena pada dasarnya Ia adalah sebaik-baiknya penolong. Badai kehidupan akan segera berlalu, pelangi akan segera datang, tetapi keimanan dalam diri kita harus selalu dijaga setiap waktu sampai kapanpun. Keberadaan buku ini sangat mampu menguatkan siapa saja yang sedang merasakan kesedihan dan membutuhkan kekuatan untuk kemudian bisa kembali bangkit dan memperbaiki diri. Buku ini sejatinya bersifat universal, bisa dibaca oleh siapa saja, terutama bagi Anda yang sedang membutuhkan motivasi untuk bisa menggapai ridho-Nya. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di santai siang ya sama Jen yang bakal nemenin kamu nih. Tapi teman Pro 2, waktunya udah sebentar lagi selesai ya, karena nanti jam 12 kita akan hadirkan program Muda Kreatif dan ada bintang tamu kita juga nih teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang udah request atau belum request, jadi kita tutup dulu ya untuk programnya, dan tenang aja karena habis ini juga bakal diputerin sama lagu-lagu yang bakal menemenin siang hari kalian teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen habis ini ya akan pasang lagu Enau dengan judul Tak Apa Bila Tak Happy. Semoga lagu ini bisa nemenin teman Pro 2 di siang harinya ya, yang lagi makan siang atau lagi jalan-jalan nih, lagi di mobil sambil dengerin Jen. Semoga teman-teman tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa untuk makan ya teman Pro 2. Kalau kamu telat makan tuh bahaya banget buat tubuh kamu ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya ya teman.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
4: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
5: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
4: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Semuanya 4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, sesuai janji Jen ya, kalau jam 12 sampai jam 1 siang ini kita bakal hadirkan program Muda Kreatif. Tapi setelah yang satu ini ya, karena kita bakal siap-siap dulu nih teman Pro 2. Kalau masa teman Pro 2 udah penasaran banget nih sama program Muda Kreatif kali ini tuh Jen dengan siapa sih? Jadi jangan kemana-mana ya. Dan Jen juga mau ngingetin buat teman Pro 2 kalau kita bakal live streaming juga di YouTube-nya RRI Palangkaraya Production ya. Dan kalau kamu mau dengerin kita aja nih dengan suara, boleh banget nih di aplikasi RRI Digital atau di radio kesayangan kalian di FM 92,4 MHz. Jadi kalau kamu mau nonton keseruan kita, boleh banget di live streaming kita ya teman-teman berdua. Tapi habis ini jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM berdua Palangkaraya, teman terbaik kamu.
4: Punya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda?
5: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
4: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Muda Kreatif. Ya, 9,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih sama Jen yang nemenin kamu ya di program Muda Kreatif. Dan hari ini Jen gak sendirian nih, karena kita bakal ditemenin bintang tamu kita nih. Halo.
1: Halo.
0: Waduh. Aduh, lama ya nunggunya ya, lumayan ya.
1: Lumayan,
0: Kak. Iya. Kita kenalan dulu nih, siapa nih namanya, kalau boleh tahu.
1: Baik, teman Pro 2, perkenalkan, nama aku Agustina. Bisa dipanggil Tina, salam kenal.
0: Oh, Agustina. Tina aja boleh ya?
1: Iya, boleh.
0: Jangan Agus ya dipanggil, dia tuh malah laki-laki ya. Tina nih berarti masih kuliah ya?
1: Iya, masih.
0: Kalau boleh tahu semester berapa, lagi semester berapa, terus dari prodi mana nih?
1: Saya sedang menjalani di semester 7 dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia.
0: Wah, udah semester 7 ya, udah akhir banget berarti ya. Udah siap nih belum nih sama tugas akhirnya atau masih pikirin mata kuliah?
1: Masih belum siap sih.
0: Oh, belum siap ya. Berarti masih ada mata kuliahnya ya di semester sekarang.
1: Masih ada.
0: Lumayan, wah, lumayan banyak ya. Iya, teman berdua. Tina ini adik tingkatnya Jen ya. Jadi Tina ini angkatan 23, Jen tuh angkatan 22, udah lulus ya. Jadi ya kita undang aja karena kebetulan dia lagi kosong ya waktunya hari ini ya.
1: Karena weekend.
0: Weekend juga dan besok mulai kuliah lagi ya. Oke, Tina. Gimana kabar kamu hari ini?
1: Baik, puji Tuhan baik.
0: Baik ya. lagi berarti lagi masih santai aja ya, kalau belum berat banget kan tugas kuliahnya gitu.
1: Sejauh ini belum sih.
0: Oh, berarti belum, masih kenalan aja ya baru ya. Tapi kalau masuk kuliah berarti udah dari minggu kemarin ya?
1: Iya, sudah dari minggu kemarin, cuman belum terlalu gimana, belum turun gitu.
0: Oh, belum.
1: Belum aktif.
0: Belum aktif ya, karena Tina ini habis KKN ya teman-teman.
1: Iya,
0: KKN. Kemarin KKN-nya di mana kalau boleh tahu?
1: Di Barito Selatan, Desa Sababila.
0: Sababila, oke. Okay. Ini, oh, aku pernah dengar sih desanya.
1: Iya.
0: Sababila, berarti sendiri aja PBSI-nya kamu?
1: Oh iya, sendiri.
0: Iya, soalnya kan ada kulihat kelompok lain yang berdua, ya kan?
1: Dapat yang sendiri.
0: Iya, dapat yang sendiri ya. Tapi sejauh ini berarti kemarin pulangnya tetap tanggal 18 ya?
1: Iya, tanggal 18.
0: Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Jauh gak sih?
1: Jauh, lumayan. Sekitar, kalau pakai mobil sekitar 3 jam. Kalau pakai motor 4 jam lebih.
0: Kemarin Tina sendiri pakai motor atau mobil?
1: Kemarin pas ke Sababilahnya pakai motor, pas pulangnya pakai mobil.
0: Lah.
1: Motor. Karena kemarin pas itu tuh yang ke Sababilah nggak ada dosen pembimbingnya, jadi pas pulang ada dosen pembimbing, jadi ikut dosen pembimbing.
0: Oh, numpang ya?
1: Iya.
0: Numpang ya, nebeng ya? Sendiri aja gitu di mobil atau berdua sama dosennya?
1: Berdua sama dosennya.
0: Oh, spesial ya teman berdua. Tina sendiri naik mobil ya. Oke, okay, kita kembali ke topik ya. Di sini sebenarnya aku sing buat topiknya. Dengan judul dari kamar kos jadi cuan bisnis nail art. Kenapa aku pilih kamu ya? Karena jujur aku ngeliat-ngeliat nih yang anak muda zaman sekarang yang lagi berusaha keras gitu di gemparan era sekarang kan. Lagi butuh tambahan lah mungkin ya kan. Soalnya aku sendiri juga punya teman nail art juga ya. Kalau kamu kenal Norjana,
1: iya
0: kan? Itu teman aku juga, dia suka nail artikos gitu kan. Dan kalau ngomongin soal nail art, aku juga lihat di Instagram kamu ya, itu nggak di Palangkaraya juga, di berarti di desa kamu juga?
1: Di desa juga ada.
0: Oh, berarti kalau pulang kampung itu langsung open ya?
1: Iya, open.
0: Kadang rame nggak sih kalau di daerah kamu?
1: Lumayan rame, Kak.
0: Oh, lumayan ya. Desa kamu tuh di mana?
1: Di Barito Selatan, tepatnya di Desa Lembeng.
0: Desa Lembeng. Jauh enggak dari Sababila itu?
1: Sekitar 20 menit aja sih.
0: Wow, berarti kemarin kamu pulang juga enggak pulang kampung?
1: Karena enggak enak juga sih sama teman-teman. Jadi mungkin kalau izin satu kali atau dua kali boleh deh sama mereka teman-teman.
0: Oh, iya. Wah, deket ya rupanya. Kirain jauh ya. Oke oke, aku mau nanya nih seputar bisnis kamu nih. Kenapa awalnya memilih nail art gitu?
1: Sebenarnya cuman kayak iseng-iseng aja sih.
0: Oh, iseng ya.
1: Iya, kemarin tuh sewaktu saya masih SMA, saya ini emang orangnya suka jualan. Dulu pernah memulai jualan, berjualan kayak barang sejenis, gimana ya, kayak
0: pernak-pernik.
1: Iya,
0: aksesoris gitu ya.
1: Iya, barang-barang terus? Baju. Nah, terus kemarin itu usaha saya itu berhenti karena saya memulai kuliah.
0: Iya,
1: jadi setelah saya kuliah di sini, saya tuh bingung apa ya kerjaan saya di sini. Terus apa aku buka apalah gitu untuk usaha aku gitu, karena rasanya gak enak gitu, karena dari saya dulu jualan itu dari SMP kelas 3 sampai SMA kelas 3. Jadi setelah itu saya berhenti untuk memfokuskan kuliah. Jadi selama kuliah saya bingung kerja apa gitu,
0: karena biasanya jualan kan.
1: Jualan. Jadi apa ya, sekira orang di sini tuh suka dengan jualan yang saya kembangkan gitu. Setelah itu saya coba kayak apa aku buka nail art gitu ya. Terus nail art itu aku coba dulu ke diriku sendiri. Apakah ini bisa dikembangkan gitu. Terus saya coba kemarin tuh sekitar berapa bulan, sekitar 2 bulan saya coba sendiri gitu. Saya terus kata teman saya, kenapa kamu nggak promosikan, katanya ini kan baik, katanya. Enggak, kataku, saya enggak pede. Enggak kurang gitu, enggak sebagus orang yang di Palangkaraya
0: yang profesional ya.
1: Enggak, coba aja, kata teman saya. Ternyata saya buka IG gitu, saya promosikan di IG, ternyata lumayan yang mau nail art.
0: Kalau boleh tahu, itu kamu belajar berarti otodidak ya?
1: Iya, otodidak.
0: Biasanya kan ikut kursus gitu kan ada ya?
1: Tapi ada juga kak, dari keluarga saya, dia itu punya studio. Jadi saya tanya-tanya gitu sama dia, ini gimana caranya gitu.
0: Jadi
1: diajarin gini katanya. Nah, dari situ saya kayak bisa tahu gimana caranya nail art gitu. Selebihnya saya otodidak.
0: Berarti ada keluarga yang punya studio dan kamu gunakan itu ya. Sebagai nanya-nanya gitu dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu itu dimulai dari kapan sih kamu mulai bisnis ini?
1: Bisnis nail art itu dari semester 3.
0: Wow, berarti 2024 ya?
1: Iya,
0: 2024 ya. Wow, udah mau 2 tahun ya.
1: 2 tahun.
0: Berarti sampai sekarang masih aktif ya?
1: Iya.
0: Oke. Ada enggak sih pas itu apa tantangannya gitu? Kayak kesusahan atau misalnya susah cari orang buat di, kan awalnya itu kalau nailist itu harus ada uji cobanya dulu kan ke orang gitu, baru bisa di sebarluaskan gitu.
1: Tantangannya banyak.
0: Banyak, boleh tuh disebutin.
1: Di situ saya tuh kayak gimana ya? Misalnya ada orang yang booking, saya mau desain ini gitu. Ini kita harus bisa gitu ngedesain
0: semirip mungkin.
1: Tantangannya itu kayak gimana, susah gitu, serupa dengan gambar yang diberikan orang referensi itu.
0: Iya, betul,
1: gitu, tantangannya.
0: Betul.
1: Terus ada seperti orang booking, udah booking duluan, tapi tiba-tiba
0: dibatalin.
1: Sakit hati,
0: beneran.
1: Itu sih tantangannya untuk sejauh ini.
0: Berarti gitu. Banyak yang seperti itu atau cuma 1-2 orang aja?
1: Enggak banyak sih, ada 1-2 orang gitu.
0: Terus habis itu biasanya kan ada press on nail sama yang kuku palsu kan. Itu biasanya yang paling susah itu desain apa sih menurut kamu?
1: Menurutku yang paling susah itu desain 3D.
0: Oh iya, 3D kan harus benar-benar mirip ya. Karena kan itu aku lihat juga rata-rata teman-teman itu kayak kenapa bisa ya gambar 3D ya, dan pasti harganya juga lumayan kan, lumayan. Karena butuh usaha yang luar biasa ya. Oke, terus ada gak sih sebagai nailist tuh suka dukanya gitu, soalnya kan biasanya ngejalanin hobi itu kan sambil nyelesain misalnya tugas kuliah, di gemparan banyak-banyak tugas, apalagi PBSI ini banyak kegiatan ya. Gimana tuh suka dukanya menurut kamu nih?
1: Suka duka yang selama ini saya dapatkan itu susah membagikan waktu.
0: Iya sih bener.
1: Terus ketika orang booking itu mungkin saya sering batalkan karena ada kegiatan atau ini itu gitu. Terus yang saya dapatkan yang paling saya suka gitu ketika saya menail art orang. Oh, Agustina hasilnya bagus gitu.
0: Oke.
1: Itu yang buat saya itu.
0: Oh ya, berarti dukanya ya bagi waktu susah.
1: Bagi waktu susah.
0: Terus kalau misalnya ada yang pesan di hari itu, tapi hari itu kita ada kegiatan harus dibatalin. Itu menjadi hambatan kamu nggak sih? Kan berkurang nih customer. Gimana tuh? Jadi dampak gak sih ke depannya, atau tetap jalan aja, ada aja gitu berkat yang tiba-tiba datang gitu?
1: Sejauh ini jadi hambatan sih bagi saya.
0: Jadi hambatan.
1: Soalnya kayak gak enak sama
0: customer ya.
1: Karena ditolak gitu. Jadi mereka jadi saya sarankan lebih baik ke studio lain gitu. Kasihan mereka yang daripada dibatalkan dari saya gitu.
0: Iya. Berarti kalau ngomongin soal apa namanya desain nih, desain apa yang sering kamu customer itu request, dan yang paling sering kamu buat itu desain apa?
1: Desainnya itu paling banyak itu 3D.
0: Oh, 3D.
1: Iya.
0: Berarti kalau yang kayak polosan atau cat eye itu jarang.
1: Iya, lumayan juga sih.
0: Oh, lumayan juga.
1: Tapi yang kebanyakan itu 3D atau ombre gitu.
0: Oh, iya sih ombre. Ya. Iya sih bener. Berarti kamu ini ngerjainnya itu di home service atau di kos gitu?
1: Kadang-kadang itu di kos kalau orangnya mager gitu.
0: Oh iya, mager.
1: Bisa home service.
0: Oh, bisa home service juga ya. Jadi tinggal datang aja, mungkin sesuai jarak ya. Tapi sejauh ini berarti lebih sering di kos atau datang ke rumah pelanggan?
1: Sejauh ini lebih sering di kos.
0: Oh, lebih sering di kos.
1: Iya.
0: Sering gak sih teman-teman angkatan datang ke kamu?
1: Lumayan
0: ya.
1: Beberapa angkatan yang datang ke kos gitu.
0: Oh, promosi.
1: Tapi sering karena sibuk gitu. Ya, tadi ditolak.
0: Oh, sedih banget ya ditolak. Hubungan aja ditolak, sakit apalagi customer ya. Waduh, ngeri. Terus aku mau nanya juga nih untuk kamu. Ada enggak sih modal awal nih untuk nail art? Biasanya kan harus nyiapin segala alat-alat, kutek, extension, dan lain sebagainya nih. Awalnya itu kamu nabung atau misalnya udah dibiayain orang tua atau gimana nih proses awalnya?
1: Waduh,
0: berat nih.
1: Ya, ini sering yang ditanyakan orang, Kak. Berapa sih modal kamu?
0: Iya.
1: Terus bingung, nggak tahu, karena aku belinya tuh kayak gimana, nggak satu paket gitu.
0: Oh, bertahap.
1: Iya, bertahap.
0: Jadi aku
1: gak ngitung berapa modal yang dikeluarkan. Tapi pas awal itu sekitar 500-an itu belum komplit.
0: 500-an belum
1: komplit. Tapi setelah sudah dijalani ini, gak tahu udah hampir berapa, satu bulan. Banyak, satu bulan itu bisa nyampe 1 juta untuk beli itu lagi gitu.
0: Wow. Berarti belum, gak tentu ya, karena beda-beda ya.
1: Iya, karena kan kalau kebutuhannya bulan ini habis ini dibeli gitu. Awalnya dulu tuh cuman kayak beli basic-basicnya aja gitu.
0: Basic-basicnya aja. Oke. Berarti nggak ngitung banget ya.
1: Nggak
0: tetap ya, tapi ya kurang lebih segitulah ya. Orang tua mendukung nggak kalau soal kamu melakukan bisnis ini di Palangkaraya gitu?
1: Mereka itu sangat mendukung karena kan udah dari awal dulu usaha dari awal yang dari SMA dulu gitu. Jadi mereka mendukung apa yang saya lakukan itu, hobi saya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Ya karena dari SMP kan kamu bilang ya. SMP itu udah mulai berbisnis ya. Jadi orang tua itu ngeliat, wah nih anakku bisa nih ke depannya jadi mandiri, bisa cari uang sendiri. Wah, menarik ya teman-teman. Kadang ada anak-anak yang kayak, aduh males nih ngejalanin bisnis kan. Kadang ya terkendala modal dan restu orang tua ya biasanya. Oke nih teman-teman, kita break dulu sebentar ya Agustina. Nanti kita lanjut lagi nih di obrolan muda kreatif bareng aku, Jen dan Tina. Jadi teman-teman yang mau nonton boleh banget di live streaming kita di RRI Palangkaraya Production. Dan kalau kamu mau dengerin boleh di aplikasi RRI Digital. Kita break sebentar ya teman-teman.
2: Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif, wadahnya anak muda inspiratif.
1: Ya teman pro 2, masih di program Muda Kreatif bareng aku sama Tina. Hai Tina.
2: Halo.
1: Oh, semangat banget ya hari ini. Di era gempuran semester akhir tetap semangat ya. Oke, untuk Tina nih, kita lanjut nih dengan bisnis nail art kamu ya apa Tina. Aku pengen nanya sih sebenarnya, kalau misalnya dalam era sekarang nih kan di Palangkaraya ini banyak banget nih apa namanya nail art, nggak kamu doang nih, banyak owner-owner lain gitu, kayak banyak banget di Kalimantan nih, sampai aku bingung mau kemana ya ini kira-kira, karena aku orangnya baik gitu, aku mendukung teman-teman angkatan sama adik tingkat aku yang memang punya bisnis nail art. Di setiap angkatan tuh ada loh Tina, kamu tau nggak sih? Dua-dua ada, dua tiga ada, dua empat juga ada.
2: Iya tahu.
1: Iya kan. Jadi kayak aku seneng aja ngebantu teman-teman yang memang ya lagi membangun bisnisnya gitu. Gimana sih cara kamu ya di era sekarang itu kan banyak nih peluang-peluang memang nail art ini di luar sana kan. Tapi sekarang banyak juga kayak rival-rivalnya lah, lawan-lawannya gitu. Karena kan banyak banget yang bisa nail art itu sampai pemasukannya 200.000, 300.000 tergantung desain kan. Apa yang membedakan bisnis kamu sama bisnis orang lain gitu?
2: Untuk membedakan bisnis aku dengan orang lain, untuk bisnis orang lain mungkin kayak lebih bagus gitu karena udah profesional.
1: Iya, betul.
2: Kalau aku masih kayak lagi merintis gitu.
1: Iya sih, mungkin itu yang bedakan kan, karena kan orang-orang yang owner nail art yang lain itu kan udah punya sertifikasi.
2: Iya.
1: Jadi orang kayak percaya langsung ya, kalau kita ini sebagai mahasiswa perintis ya, yang baru memulai lah ya. Jadi kayak bahasanya benar-benar kayak harus berjuang lebih keras lagi kan. Gimana cara kamu untuk mungkin dengan cara menambah pengalaman atau menambah sertifikat supaya bisnis kamu itu jadi lebih high class gitu. Ada nggak keinginan kamu ke depannya?
2: Oh, untuk keinginan ke depannya mungkin saya akan lebih menambahkan ilmu lagi, ikut kursus lebih dalam lagi tentang nail art gitu. Biar menambah pengalaman, biar orang itu kayak lebih percaya lagi gitu.
1: Iya betul.
2: Untuk pengalaman yang saya dapatkan gitu, saya kembangkan lebih dalam lagi gitu.
1: Iya sih, kadang pengalaman itu penting kan.
2: Yeah.
1: Misalnya banyak customer nih, ya walaupun customernya teman-teman sendiri gak apa-apa kan. Yeah. Itu kayak nambah portofolio gak sih? Terus misalnya kalau ada gak sih misalnya nih terlintas dalam pikiran kamu nih, kalau lagi stuck atau kehabisan ide nih, misalnya ide buat nail art tuh, biasanya kamu nyari inspirasi nail art tuh dari mana?
2: Oh, dari referensi dari nail art itu mungkin saya lihat dari IG orang yang udah profesional.
1: Saya
2: cari referensi dari nail art itu gitu. Dari TikTok juga.
1: Berarti dari, banyak ya referensinya. Tapi enggak sama persis kan? Maksudnya ada yang membedakan kan? Itu sebagai ya referensi aja untuk ngelihat ya. Oke. Terus nih, banyak juga nih yang bilang kayak orang awam nih, kalau misalnya nail extension atau gel polish itu bisa bikin kuku asli rusak biasanya. Ya kan, aku juga pernah pas itu pakai nail polish, kutek atau misalnya pakai fake nails juga, itu katanya bikin kulit kuku asli kita tuh rusak. Dan aku pernah pas itu sampai luka. Nah, kamu punya tips gak sih kira-kira gimana caranya agar bisa tetap sehat gitu?
2: Sebenarnya itu tergantung dengan kuku asli orangnya. Kemungkinan seseorang itu sering nail art, jadi kukunya itu tipis.
1: Emang berarti kalau keseringan nail art itu makin tipis.
2: Oh, Jadi mungkin udah tipis, dipasang lagi kuku palsu atau

0: yeah. juga kan biar makin cantik yeah. lah. Tapi kadang aku juga ada nih teman aku salah satu angkatan aku dia itu kemarin nail art itu pas wisuda kan. Nah selesai wisuda aku mau ganti sama nail art. Astaga, kayak dia itu penggila nail art beneran. Kemarin tuh warna merah, dia ganti warna biru. Terus kemarin tuh baru ganti lagi minggu lalu tuh. Aku mau nail art lagi warna abu-abu. Ya ampun, hobi banget. Rupanya kalau memang keseringan itu makin tipis ya. Berarti memang tergantung orangnya juga orangnya. Jadi kalau buat teman-teman nih, kalau misalnya ingin bekerja keras kan biasanya kan suka ke senggol atau apa kan kadang kayak sakit ngilu kan. Itu hati-hati ya teman berdua, gunakan. Biasanya aku nanya ke teman aku kan, dia bilang pakai ini kalau melakukan aktivitas. Jangan pakai kuku katanya. Soalnya itu bakal sakit banget apalagi yang long ya. Long itu kan biasanya rentan banget ya sakit ya. Apalagi yang short gitu kan. Short juga kadang kan kalau misalnya kuku numbuh tuh udah tuh makin sakit lagi kalau tersenggol. Oke. Biasanya itu kamu misalnya nih art nih punya posisi gak sih buat lebih nyaman gitu? Misalnya kan ada tangan customer yang kadang gak bisa diem nih, harus kemana-mana gitu. Kamu pernah gak sih menghadapi customer seperti itu?
1: Sering.
0: Oh sering ya.
1: Mungkin ada customer yang rewel gitu.
0: Iya.
1: Gak bisa diem, kadang-kadang gerak-gerak.
0: Gerak-gerak gitu. Jadi hasilnya nggak maksimal kan biasanya. Terus gimana tuh kamu cara ngadepin dia?
1: Negur tapi nggak enak gitu.
0: Masa nggak enak ya? Karena aku juga pernah kan pas itu kayak aduh lama nih, berapa jam pas itu ya aku kayak nggak nyaman, kayak aku pernah nyenggol dikit dipegang sama orang yang langsung jangan gerak ya kak, digituin loh tegas banget. Masa kamu nggak berani sih?
1: Terus sama aja sih, kalau saya orang gerak tuh langsung saya tarik gitu. Oh,
0: jangan kemana-mana kak.
1: Terus mungkin ada kayak meja yang kecil gitu, taruhkan tangan di atas meja yang kecil itu biar nggak gerak.
0: Nggak gerak kemana-mana, iya gitu. Ya betul-betul.
1: Saya sering nail art tuh gitu.
0: Iya, berarti memang sering ya kamu menghadapi customer seperti itu, rewel. Biasanya durasi kamu nail art itu berapa menit? Atau berapa jam gitu, kalau yang dari gampang sampai susah?
1: Kalau yang gampang itu paling 1 jam.
0: Satu jam yang simple.
1: Iya, simple.
0: Oke.
1: Kalau yang bermotif, ada yang 3D atau ombre itu hampir 2 jam.
0: 2 jam. Lumayan lah. Iya, 2 jam lumayan. Aku ngapain ya? Gak bisa bergerak kemana-mana gitu. Kalau ngomongin soal apa namanya, kamu pernah gak sih mendesain kayak requestan orang nih yang benar-benar susah selain 3D, misalnya harus gambar apa, kucing atau gambar apa gitu, pernah nggak?
1: Pernah.
0: Oh pernah ya.
1: Ada yang request gambar dulu kan ada yang pas lagi waktunya Natal, itu banyak desain yang harus dilukis gitu.
0: Oh iya, kayak
1: desain pohon Natal. Apa tuh yang
0: Sinterklas.
1: Iya.
0: Astaga, enggak susah kamu. Kan itu harus detail banget ya sih.
1: Harus sabar, harus satu-satu gini gitu.
0: Oke.
1: Itu waduh sih.
0: Itu ya berarti ada aja ya requestan seperti itu. Oke. Kadang misalnya kamu ada hal yang susah nih gambarnya nih dan kamu pada akhirnya bisa walaupun gak maksimal ya, itu ada gak sih respon dari customer gitu kayak wah ini bagus nih, gak expect sebagus ini gitu? Atau misalnya ada yang misalnya menjatuhkan atau selama ini belum pernah ada omongan yang gak baik gitu?
1: Sejauh ini saya udah ngedesain orang itu kata mereka bagus nih. Sejauh ini gak ada sih yang kayak gak
0: protes,
1: bagus
0: ya, yang protes gak ada gitu lah. Oke. Berarti sejauh ini aman-aman aja ya.
1: Aman-aman.
0: Oke, kalau misalnya ini kan sekarang banyak ya anak muda zaman sekarang yang mau memulai bisnis nih. Buat anak muda yang pengen mulai bisnis nail art nih sendiri, misalnya dengan modal yang mungkin gak terlalu besar, yang kayak kamu tadi misalnya sampai 300-500 lah. Step pertama apa yang paling krusial buat dilakukan gitu?
1: Step pertama yang krusial dilakukan,
0: iya,
1: itu

0: step yang nail art gitu ya kak?
1: Iya, atau dalam membangun bisnisnya gitu, misalnya dari pengalaman atau misalnya alat-alat yang mendukung dan lain sebagainya gitu.
0: Sejauh ini ya yang paling itu tuh skill sih.
1: Skill yang paling diutamain ya?
0: Iya.
1: Skill
0: atau pengalaman yang harus kita dapatkan supaya supaya pelanggan tersebut kayak lebih
1: tertarik ya, menarik perhatian gitu. Berarti dengan misalnya skillnya itu apa adanya, maksudnya kayak belum sehebat orang-orang lah, berarti memang harus cari kursus gak sih? Kalau misalnya otodidak itu gak bisa.
0: Iya.
1: Sekarang kursus sih aku lihat ada temanku juga yang kursus tuh kisaran rentangnya 1 jutaan ya, lebih kan.
0: Ada yang tapi sekarang ada yang online, ada yang offline.
1: Iya, kalau online tuh susah gak sih?
0: Iya.
1: Karena gak ketemu langsung kan.
0: Iya, kurang maksimal sih. Lebih bagusnya kan offline.
1: Online gitu, kan. Ya. Banyak kok ya teman produk di sini, Caca Beauty tuh. Iya. Kalau kamu lihat ya itu juga bisa. Di situ tuh ada kelasnya. Iya. 3 hari atau 4 hari deh. Soalnya udah dapat semuanya ya. Tergantung ya teman produk. Juga kalau misalnya kamu ingin mulai bisnis nail art yang suka fashion ya, apalagi ya, anak muda zaman sekarang. Sebenarnya kalau nail art ini lebih dominannya misalnya customer kamu perempuan berarti ya?
0: Iya.
1: Oh, laki-laki perempuan. Jarang ya?
0: Jarang.
1: Iya, soalnya aku pernah lihat teman aku itu nge-nail art laki-laki. Dan aku bilang, "Hah, ada kah laki-laki nail art?" Aku bilang gitu. "Ada aja kok, tapi desainnya ya desain culture banget," katanya gitu ya. Aneh-aneh katanya gitu. Lucu sih kalau ngeliat laki-laki pakai nail art gitu, tapi lucu juga sih kalau aku lihat gitu. Berarti sejauh ini berarti kamu teman-teman sebaya ya yang maksudnya ke kamu datang gitu ya. Berarti sejauh ini mau nggak sih kamu kalau misalnya ada event nih, event misalnya kan ada event fashion apa di Palangka, tapi jarang sih ya. Mau nggak sih kamu ikut gitu dalam misalnya acara tersebut gitu, untuk misalnya buat promosiin nail art kamu atau misalnya apa gitu?
0: Mungkin mau sih.
1: Mau banget ya, karena
0: untuk mau mencoba gitu.
1: Iya, berarti selama ini belum pernah nyoba ya misalnya kalau ada event-event tentang
0: belum,
1: fashion.
0: Karena kan enggak, sejauh ini enggak ada yang event yang di Palangkaraya gitu.
1: Oh, iya ya. Boleh nih ya, mungkin yang dengar ya mengadakan event khusus fashion-fashion gitu. Beragam macam sih. Bisa nail art, aksesoris, dan lain sebagainya. Soalnya aku juga punya temen yang dia jualan aksesoris, dan aku tanya pas itu, misalnya kamu ada event-event nih dari kalau misalnya CFD atau misalnya event-event di mall dan ada event fashion, itu kamu mau gak sih? Karena kan bertempur dengan saingannya banyak nih. Kalau aksesoris, habis itu nail art juga, itu kan bersaing sama bisnis-bisnis online yang lain gitu kan. Dia bilang iya mau, tapi harus ada ciri khas sendiri. Dia bilang gitu, ciri khas misalnya nail art tuh apa yang membedakan punya kamu sama orang lain. Misalnya toko aksesoris apa yang membedakan. Dia bilang, kalau aku sih murah-murah aja. Dia bilang gitu, kamu gak rugi, gue bilang gitu. Enggak kok, yang penting aku buat ini buat kesenangan aja, hobi, katanya gitu. Iya sih, dari hobi bisa jadi cuan kan. Kemarin juga apalagi hobinya yang nail art gini, banyak banget ciwi-ciwi sekarang ya. Memang harus terlihat bagus,
0: cetar
1: membahana ya, apalagi anak kuliah nih. Oke. Kita lanjut nih, kita mungkin main game ya sama Tina ya.
0: Kayak
1: this or that, kamu pilih salah satu nih. Gel polis atau regular nail polis?
0: Gel polis.
1: Short and neat nails atau long and extra extension?
0: Long.
1: Long ya, lebih berarti lebih sering long ya?
0: Iya.
1: Enggak makan customer. Oke. Nude atau full color?
0: Nude.
1: Oke. Nih yang paling mungkin kamu susah nih. French manicure atau 3D Korean nail art? Hayu.
0: Susah sih.
1: Susah ya. 3D gak sih kamu?
0: 3D.
1: Boleh lah ya. Bingung ya?
0: Iya, bingung.
1: Oke, lanjut aja. klien serba terserah mbaknya atau klien bawa foto detail? Misalnya terserah
0: sih.
1: Terserah mbaknya. Misalnya kayak ada desain gitu. Kayak misalnya dia enggak tahu nih customer-nya. Kayak kamu mau desain apa, Kak gitu kan. Kadang kamu nanya, terserah mbaknya aja. Pernah gitu?
0: Pernah.
1: Astaga, berarti sering.
0: Iya.
1: Oh.
0: Ada yang ada juga yang serahkan kepada Mbak Enja aja apa motifnya.
1: Oh, serahkan kepada ownernya saja gitu ya. Oh. Kadang emang puas juga pada akhirnya.
0: Iya.
1: Oh. Karena dia enggak punya apa kayak foto
0: motifnya sebagai. Iya. Karena dia pusing. Motif apa ya? Pusing aku.
1: Karena ini, bagus ini, ya. Susah milih ya.
0: Terserah aja katanya.
1: Terserah Mbaknya aja. Oke. Nail art sambil ngobrol sama customer atau fokus?
0: Sambil ngobrol.
1: Oh, sambil ngobrol ya. Iya, rata-rata gitu sih.
0: Iya, biar enggak terasa ini udah berapa jam gitu.
1: Iya. Betul. Karena juga aku kan juga suka nail art ya. Pas itu juga diajak ngobrol sama mbak-mbaknya gitu. Terus bilang, "Udah selesai kok." Ah, cepet banget gitu. Perasaan tadi baru ngobrol.
0: Iya.
1: Oke. Square shape atau almond shape?
0: Almond
1: ya. Iya sih aku juga suka almond kebanding square ya. Oke. Yang terakhir nih, pakai charm atau gambar manual?
0: Charm.
1: Pakai charm ya?
0: Iya.
1: Daripada gambar ya capek ya.
0: Iya.
1: Karena harus detail-detailnya itu kan harus sesuai kan. Oke, itu ya versinya Tina ya teman berdua. Walaupun tadi agak bingung nih milihnya karena susah ya. Oke, ini yang terakhir ya untuk Tina. Pesan untuk teman berdua nih atau tips buat anak muda di Palangkaraya yang punya hobi yang sama nih, tapi masih ragu untuk dijadiin bisnis sampingan.
0: Tipsnya untuk yang ragu mengembangkan usahanya, tetap dikembangkan gitu. Jangan ragu, oh ini saya nggak bisa gitu mengembangkan usaha saya gitu.
1: Betul.
0: Jujur Kak, dari saya sendiri, apakah yang awal saya membuat usaha saya, saya ragu.
1: Oh, ragu juga awalnya.
0: Ini berkembang nggak, kayak berkembang nggak nantinya gitu, kayak takut gitu juga gitu.
1: Tapi
0: dengan tekad saya.
1: Dengan tekad, oke.
0: Terus dengan tekad saya. Ini pasti bisa berkembang
1: gitu,
0: dalam hati saya berkembang gitu usaha ini gitu.
1: Berarti,
0: jadi selama ini ya saya jalani.
1: Oh gitu. Jalanin aja ya. Yang penting ada niat,
0: keinginan.
1: Jangan sebatas cuma kalau udah jalanin nih. Makin itu makin misalnya sepi pengunjung itu kan normal ya kalau misalnya sepi customer dan lain sebagainya. Berarti cara kita itu ya masih kurang. Bagaimana caranya untuk mengembangkan sebuah bisnis yang satu promosi?
0: Iya, promosi lewat IG.
1: Oh, promosi lewat mana? IG aja.
0: IG,
1: oh, IG aja
0: WA,
1: ya. Oh, WA juga. Oke.
0: Facebook juga Kak, karena kan di kampung saya itu
1: pakai Facebook enggak sih? Aku juga tahu sih.
0: Ibu-ibunya aktif di Facebook.
1: Oh, berarti sering juga ngapain ibu-ibu?
0: Iya.
1: Waduh, keren ya. Oke, berarti Facebook, IG, sama WhatsApp ya. Pernah kepikiran ke TikTok gak sih? Biasanya kan orang tuh rame di TikTok juga.
0: Oh iya, pernah, tapi jarang sih saya promosi di TikTok.
1: Oh, jarang.
0: Iya.
1: Oke. Berarti ya itu yang penting ya, promosi. Terus relasi ya juga penting kan. Misalnya ada temen nih. Misalnya temennya tuh tertarik juga, temennya lagi berjaring lah bahasanya.
0: Dengan itu juga harus ikhlas gitu menjalani.
1: Iya, menjalaninya memang harus ikhlas. Jangan mengeluh ya.
0: Iya, jangan mengeluh kalau setelah nail art pelanggannya lalu sakit pinggang, tapi hasilnya gini.
1: Oh iya, itu jangan ditunjukkan di depan ya. Itu di belakang aja. Iya. Yeah, biar customer itu kayak melihat, wah ini bagus nih, ownernya pinter nih ngaturnya gitu. Kalau soal urusan sakit pinggang itu udah biasa. Memang kan kita kalau menjalankan sebuah bisnis capeknya pasti ada ya, karena terbayarkan juga. Usaha tidak mengkhianati hasil. Ya Tina ya. Oke oke ya, yang penting yang tadi promosi, komunikasi, jangan mengeluh. Dan apa ya, pokoknya kalau anak muda zaman sekarang itu jangan mau yang instan-instan aja. Karena setiap pengalaman, terus tingkah laku, perbuatan itu ada prosesnya ya. Dan teman-teman, memang Tina ini keren ya, dari SMP loh udah mulai berbisnis dan didukung orang tua ya sampai sekarang. Oke, berarti kamu berarti benar-benar sendiri, gak ada teman yang ngebantu gitu kan? Kadang kayak ada yang megangin tasnya atau misalnya ngantar jemputnya kan, berarti kamu sendiri gitu.
0: Iya, sendiri.
1: Wah, hebat ya teman-teman berdua. Ini memang contoh perempuan kuat di era sekarang. Berarti benar-benar sendiri ya.
0: Iya, sendiri.
1: Oke, oke, oke. Ah, keren sih kalau aku lihat kamu nih. Jarang-jarang loh ada cewek-cewek sekarang yang benar-benar apa bisa sendiri. Karena kan ditemenin pacar atau temenin sahabatnya gitu kan. Anterin dong ke sini, nanti bayar deh segini gitu. Berarti sendiri banget.
0: Sendiri. Ya.
1: Oke, kuat-kuat. Oke. Berarti di gemparan banyaknya mata kuliah atau semester akhir ini tetap kamu jalanin berarti?
0: Tetap.
1: Oke, berarti jadi dari hobi ya, itu kan ya, hobi yang dilantil ya.
0: Karena
1: oke,
0: susah untuk gimana ya, susah aja sih untuk melupakan kalau memang hobi.
1: Oh iya sih, benar, kalau udah hobi nggak bisa kita tinggalkan gitu aja kan. Iya, setuju setuju. Oke deh, ini juga udah mau jam 1 ya. Jadi terima kasih banget buat Tina untuk udah share pengalamannya ya selama berbisnis, yang dari awal sudah suka berbisnis sampai sekarang digeluti terus ya berarti. Semoga bisnis artnya makin apa, makin banyak pengunjung yang bakal datang. Terus semoga Tina juga menjadi pribadi yang baik ya, walaupun di gemparan penuh dengan tugas kuliah dan skripsi ya. Kira-kira ini semangat terus ya, jangan sampai putus semangat untuk menjalankan hobinya ya. Oke deh teman-teman, itu ya untuk program Muda Kreatif kita siang hari ini. Semoga dengan adanya program ini kamu bisa tergerak hatinya untuk memulai bisnis di era digital yang cukup kuat banget ya, Tina ya. Oke deh teman-teman, kita bakal lanjut lagi di program yang lainnya ya, dan bakal ditemani sama Jen juga ya, teman Prodo. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Prodo Palangkaraya, teman terbaik kamu. Aku Jen,
0: Tina
1: pamit undur diri dari program Muda Kreatif. Bye bye.
2: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
3: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
4: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
3: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan, dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
4: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
2: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

0: gizi dengan makan bergizi gratis atau MBG hingga 26 Juni 2025. Program ini telah menjangkau sekitar 5,5 juta penerima manfaat dari balita, siswa hingga ibu hamil melalui lebih dari 2.100 unit dapur sehat operasional yang bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan gizi. Program ini disiapkan untuk memperluas cakupan hingga sekitar 17 juta penerima pada akhir 2025.
1: Merdeka akses kesehatan dengan cek kesehatan gratis atau CKG sejak Februari 2025. Program ini berhasil menjangkau warga di 38 provinsi hingga pertengahan Juli. Per 25 Juli, cakupan telah menyentuh lebih dari 12 juta masyarakat, dengan target akhir mencapai 53,8 juta pelajar serta warga sekolah rakyat dan pesantren.
0: Merdeka Pendidikan dengan Sekolah Rakyat, pembangunan fase pertama telah mencapai 89,3%. Fisik siap pakai hingga awal Juli 2025. Sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat sudah beroperasi untuk tahun ajaran baru sejak 14 Juli dan 37 lokasi tambahan dijadwalkan sepenuhnya siap pada 31 Juli 2025. Total 100 titik telah direncanakan menampung puluhan ribu siswa.
1: Merdeka Ekonomi dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes MP. Peluncuran kelembagaan resmi telah dilakukan Presiden pada 21 Juli 2025 sebagai bagian dari target pembentukan 80.000 koperasi desa atau kelurahan di seluruh Indonesia.
0: Merdeka untuk semua dengan program 3 juta rumah. Hingga pertengahan Juli 2025 telah dibangun ratusan ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Program ini menargetkan penyediaan rumah layak di perdesaan dan perkotaan sebagai bagian dari upaya mengentas kemiskinan struktural.
1: Setiap program bukan angka semata, tapi bagian dari wajah kemerdekaan yang dirasakan. Anak-anak lebih sehat, warga lebih produktif dan terlindungi. Pendidikan anak-anak kembali terbuka, ekonomi desa bergerak, dan keluarga memiliki rumah sendiri, itulah bentuk kemerdekaan seutuhnya.
0: Semua warga Indonesia diberikan kemerdekaan untuk hidup di bawah atap sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di santai siang ya. Yang bakal nemenin kamu nanti sampai jam 3 ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, baru saja ya teman-teman kita mendengarkan obrolan program Muda Kreatif ya teman Pro 2. Semoga dengan adanya program ini dan bisa jadi inspirasi ya buat anak-anak sekarang, apalagi Gen Z yang ingin memulai bisnisnya ya di kala era digitalisasi yang begitu besar ya, dan banyak bersaing di dunia sekarang teman Pro 2. Jadi tetap semangat untuk menjalani program-programnya ya teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya ada ingin memulai bisnis baru dan ingin dikembangkan, jangan langsung putus semangat, karena begitu banyak progres yang harus dilalui, proses yang sangat panjang, dan usaha itu tidak mengkhianati hasil ya teman Pro 2. Yang penting kamu mau berusaha, komunikasi dan relasi itu penting untuk menjalani sebuah bisnis. Terima kasih ya teman Pro 2 udah dengerin ya. Dan seperti biasa ya, pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan info olahraga yang bakal nemenin kamu di 60 menit ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
1: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
0: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
1: Itu kan satu dibanding seribu, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat, tahu?
0: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
1: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.

92,4 FM Bro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang ya teman Bro 2, bareng sama Jen dengan sajian informasi olahraga. Oke teman Bro 2, sekarang info pertama datang dari Ngancha Sepak Bola Internasional, di mana Real Madrid menang 2-1 atas Espanyol. Oke teman Bro 2, jadi Real Madrid meraih 3 poin pertama di La Liga 2026-2027 setelah menang 2-1 atas Espanyol di Stadion RCDI Minggu 23 Agustus. Gol penentu kemenangan Madrid diciptakan oleh Carlos Espi di menit akhir pertandingan. Jude Bellingham membuka skor pada menit ke-9 dengan sundulan dari umpan silang Arda Güler. Espanyol menyamakan kedudukan melalui kalah pada menit ke-30 setelah menerima umpan silang Javi Hernandez. Carlos Espi mencetak gol kemenangan di injury time setelah memanfaatkan bola lepas di kotak penalti. Mourinho memuji penampilan Espi yang melakukan debut resmi untuk Real Madrid. Mourinho juga membahas perlakuan terhadap Vinicius Junior yang terus mendapat pelanggaran dari lawan. Ia mengakui Bellingham, Mbappe, dan Vinicius adalah pemain luar biasa yang tampil berpengaruh di Piala Dunia. Mourinho menekankan pentingnya skuad yang solid untuk menghadapi 4 kompetisi. Atas kemenangan ini juga, Real Madrid memulai musim dengan 3 poin penting. Tim asuhan Mourinho menunjukkan semangat juang dan kualitas di laga perdana La Liga. Ya teman Perdua, itu dia info pertama ya dari sepak bola internasional, di mana tadi Real Madrid menang ya poin 2-1. Dan pelatih Real Madrid Jose Mourinho menilai tim yang layak menang dan menampilkan kontrol serta tekanan besar terutama di babak kedua. Jadi ya itu dia informasi pertama yang bisa Jen sampaikan di ranah sepak bola internasional. Jadi jangan kemana-mana teman Bro 2, karena abis ini Jen bakal kasih info-info olahraga yang lainnya ya, yang bakal nemenin siang hari teman Bro 2. Tetap semangat teman Bro 2 dan stay tune terus di 92,4 FM Bro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus, ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.

0: kuman.
1: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless. Bandung Komopat FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di Santai Siang ya. Dimana kita bakal menyajikan info olahraga yang update ya teman Pro 2 per hari ini nih. Tapi Jen mau nanya dulu nih, gimana nih siang harinya teman Pro 2? Kira-kira udah pada di rumah semua gak sih? Lagi tidur siang atau lagi bekerja ya di minggu ini? Walaupun ini hari Minggu, bukan berarti kita menutup kemungkinan untuk libur ya, tapi ada aja sih yang libur. Teman Pro 2 di luar sana tetap semangat menjalani hari ini ya, karena besok kita udah memulai lembaran di minggu yang baru ya. Oke teman Pro 2, kita masuk ke info olahraga selanjutnya ya. Dimana itu dari mana coba tebak? Ada yang bisa tebak? Ya, dari Olimpik ya, yaitu badminton ya teman Pro 2. Di mana? Di sini Jen bakal baca ini beritanya untuk teman-teman Pro 2. Di mana Tiafo melaju ke final Cincinnati bidik gelar Master 1000 perdana. Wow, keren nih. Frances Tiafoe kembali mencapai partai puncak Cincinnati Open setelah menundukkan Brandon Nakashima dalam semifinal sesama petenis Amerika. Kemenangan itu membuka peluang Tiafoe untuk meraih gelar ATP Master 1000 pertamanya. Wow. Bermain di Lander Family Tennis Center, Tiafoe mengalahkan Nakashima dengan skor 7-5, 6-3 pada Minggu 23 Agustus 2026. Dan pertandingan tersebut berlangsung selama 1 jam 42 menit sebelum Tiafoe mengamankan kemenangan untuk melaju ke final. Unggulan ke-17 itu selanjutnya akan menghadapi Arthur Fils pada laga penentuan final tersebut, menjadi penampilan kedua Tiafoe di Cincinnati dalam 3 tahun terakhir setelah menjadi finalis pada 2024. Petenis berusia 28 tahun itu bertekad menuntaskan langkahnya dengan merebut gelar terbesar sepanjang karirnya tersebut. Ia juga mengaku sangat senang setelah memastikan tempat di final Cincinnati Open. Set pertama berlangsung ketat dengan 4 break beruntun dalam 6 game pembuka. Tiafoe menghadapi 3 set point ketika tertinggal 4-5, tetapi berhasil menyelamatkan 2 di antaranya. Ia juga mengandalkan pukulan forehand untuk mengatasi rally dan maju menyerang pada momen penting. Petenis itu kemudian mengamankan kemenangan setelah melewati game yang berlangsung selama 11 menit. Tiafoe juga memperbaiki rekor pertemuannya melawan Nakashima menjadi 7 kemenangan dari 8 pertandingan. Selanjutnya Tiafoe akan menantang Fils yang melaju ke final setelah mengalahkan unggulan ke-7 Flavio Cobolli 6-3, 6-4. Fils sebelumnya mengaku pernah mengalahkan Tiafoe dalam satu-satunya pertemuan mereka di Miami tahun lalu. Pertandingan final akan digelar di Lindner Family Tennis Center pada Senin 24 Agustus ya, besok ya teman-teman Pro 2, dini hari waktu Indonesia. Laga tersebut akan menjadi peluang bagi kedua finalis untuk meraih gelar Master 1000 perdana mereka. Ya, kita dukung aja mereka ya teman-teman Pro 2, karena udah mau final nih. Oke teman-teman Pro 2, itu dia info selanjutnya ya, dari kancah internasional petenis ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, nanti juga abis ini kalian bakal ditemani lagu-lagu yang bakal nemenin kamu. Nanti juga ada info olahraga yang bakal Jen sampaikan ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Tinggi dengan sajian informasi olahraga ya teman Pro 2. Jadi tadi udah ada info olahraga dari mana tadi, sepak bola, tenis, dan kita masuk lagi ke olahraga yaitu sepak bola dengan mengusung subtemanya yaitu Piala AFF 2026. Di mana di sini hancur lebur digebuk Vietnam, Thailand masih yakin bisa juara ya teman Pro 2. Timnas Thailand masih yakin bisa menjadi juara Piala AFF 2026 setelah hancur lebur oleh Vietnam pada leg pertama final di Stadion Raja Manggala, Bangkok. Ya teman Pro 2, skuad Gajah Perang yang merupakan kesebelasan tersukses dalam ajang antar negara Asia Tenggara itu takluk di tangan sang juara pertama. Gong Yung Yan Hai Long dan Yung Yang Kuang Hai bak petir di malam hari yang menggelegar keras di Bangkok. Kalah 0-2 di hadapan pendukung sendiri tidak membuat Thailand menyerah. Pelatih Anthony Hudson menegaskan keyakinan sekaligus optimisme menjelang laga kedua yang akan berlangsung di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Vietnam di hari Rabu mendatang ya teman Pro 2. Defisit 2 gol tidak menyurutkan semangat Hudson. Pelatih asal Amerika Serikat itu menilai Sexton Ratri dan kawan-kawan hanya butuh 1 gol untuk menghidupkan kembali peluang menjadi juara. Lalu ya teman Pro 2, satu masalah besar menjadi tantangan mereka adalah soal fisik, kata Hudson ya teman Pro 2. Dan yang pasti mereka percaya bahwa tim ini pasti bakal beranjak ke semifinal ya teman Pro 2. Dan mereka juga yakin dapat berangkat ke Vietnam dengan segar 100% karena kesempatan tidak datang dua kali. Wow, ini memang lagi itu banget ya, lagi menggelegar banget ya apa kalau soal Piala AFF 2026, karena kita kayak gak sabar nih siapa yang bakal jadi finalis gitu ya di ajang AFF 2026 teman Pro 2. Oke, itu info yang bisa Jen sampaikan ya. Yang ketiga nanti juga bakal ada sajian info lagi ya tentang olahraga, dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini Jen bakal muter lagu apa ya, kita lihat dulu nih. Ada lagu dari Good Morning Everyone dengan judul Bukan Denganmu. Semoga lagu ini dapat menemani teman Pro 2 di siang hari ini. Dan kemana-mana tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: online bayar.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku.
0: Judi

I'm still so bad at it. We outgrew.

0: 99,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di santai siang ya teman Pro 2, bareng sama Jen yang bakal nemenin kamu dengan info-info dan musik-musik ya teman Pro 2. Jadi untuk menutup program info olahraga ya teman Pro 2, jadi Jen bakal baca ini, ada Bayern Munich kalahkan Dortmund 2-1. Kimmich bongkar masalah timnya. Bayern Munich berhasil mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor 2-1. Kemenangan tersebut sekaligus mengamankan trofi Franz Beckenbauer Super Cup di Signal Iduna Park pada Sabtu kemarin ya teman Pro 2. Lalu ya teman Pro 2, kemenangan tersebut belum sepenuhnya membuat kapten Bayern Munich Joshua Kimmich puas dengan penampilan timnya, karena Kimmich menilai permainan Bayern Munich masih jauh dari standar yang mereka inginkan. Menurut Kimmich juga, Bayern Munich masih kurang aktif ketika menguasai bola. Ia juga terlihat kondisi koordinasi antar pemain belum berjalan maksimal, sehingga Dortmund memperoleh sejumlah kesempatan untuk memberikan tekanan. Kritik tersebut juga semakin terlihat pada babak kedua ketika Dortmund mampu meningkatkan tekanan dan menciptakan sejumlah peluang ya teman Pro 2. Kemudian Kimmich juga memberikan perhatian khusus kepada Jamal Musiala yang harus absen dalam pertandingan tersebut. Ia berharap pemain muda Jerman itu dapat segera kembali dan menjadi bagian penting dalam skuad Bayern ya teman Pro 2. Di sisi pertandingan juga, kemenangan atas Dortmund menjadi modal penting bagi Bayern Munich sebelum kompetisi Bundesliga dimulai. Bagi Munich sendiri, dijadwalkan membuka perjalanan Bundesliga dengan menghadapi Stuttgart pada pekan berikutnya. Trofi Super Cup tetap menjadi pencapaian penting, tetapi hasil tersebut tidak boleh membuat Bayern Munich terlena. Ia justru mengirimkan pesan bahwa timnya harus meningkatkan permainan jika ingin memperebutkan seluruh gelar pada musim 2026-2027. Ya itu dia ya teman Pro 2 untuk info olahraga untuk siang hari ini. Oke teman Pro 2, nanti juga di pukul 14-15 waktu Indonesia Barat, kita bakal apa namanya ya teman Pro 2, hadirkan dan join dengan Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2, karena kita akan masuk Indonesia Top 20 Nasional. Apakah lagu teman Pro 2 masuk dalam nominasi? Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sekarang, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, ini kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
2: Number 20.

0: juga Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026, dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: track 4 di album studionya Nupa yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya, viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh. Kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipake fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi yaudahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: lagu Vinda dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi dua, tapi di posisi tujuh ya teman-teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, Terbelah Jadi Tujuh. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman-teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: kita saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Tema Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laude, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: menit ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di Intershow Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 teman berdua di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: Di peringkat ketiga our top 3 this week, teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

musyawarah kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, tempat kedua, our top 10 this week, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8, ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3, ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi juara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Sore Ceria.
1: Siapin diri kamu buat dengerin Sore Ceria.
3: Halo pendengar Pro2 RRI Palangkaraya, selamat sore buat kamu yang sedang santai, yang lagi liburan atau habis baru pulang kerja ya, lagi jalan-jalan atau mungkin sedang menikmati sore bersama keluarga dan teman-temannya. Kembali lagi di Sore Ceria, hanya di Pro2 RRI Palangkaraya. Sore ini kita bakal ngobrol santai, tapi ya pastinya banyak banget informasi menarik ya buat kamu yang sedang punya rencana mempercantik rumah. Nah, terus juga mengganti furnitur atau sekedar mencari aksesoris baru untuk membuat suasana rumah menjadi lebih nyaman ya. Karena sore ini kita kedatangan teman-teman dari Informa, dan tentunya ada promo menarik yang sayang banget ya buat kamu tidak ikuti. Jadi jangan sampai kelewatan. Ada cashback hingga 17 juta khusus produk furnitur plus 3 kali poin, dan ada juga cashback 8% khusus produk aksesoris ya, plus 3 kali poin. Wah, banyak banget. Wah, lumayan ya teman Pro2. Jadi buat kamu yang udah dengerin dari tadi, wah kayaknya sudah siap juga yang namanya belanja kebutuhan rumah, dan ini bisa dapat cashback ya plus dapat poinnya juga. Keren-keren banget ya. Dan kita biar tahu lebih banyak soal promonya nih, sudah ada bersama kita ada Kakak Muhammad atau biasa disebut Kak Mirja
4: ya, ya. Selamat sore Pak.
3: Selamat sore. Aduh, gimana nih sebutnya nih? Kayak kakak aja ya. Iya,
4: bisa manggil kakak aja, Pak.
3: Segmen radionya nih ya.
4: Kita juga masih muda.
3: Sama-sama muda kayak ini ya. Seumuran kayak ini ya. Tapi enggak usah disebut umurnya.
4: Iya, masih
3: 17. Oke, beliau ini adalah seorang deputy store manager Informa.
4: Betul, Pak.
3: Didatangkan khusus dari Jakarta ke sini ya.
4: Alhamdulillah
3: udah sampai terbang ya. Selamat walaupun kabut asap sedang tebal-tebalnya di Palangkaraya.
4: Oke,
3: lanjut ada Kak Stepanus Epanuwijaya sebagai produk spesialis Informa.
5: Halo, selamat sore.
3: Gimana kabarnya ini?
5: Baik sekali.
3: Baik sekali ya. Dan teman Pro2, kita udah nggak sabar lagi untuk ngomongin soal promo ya buat pendengar Pro2. Yang mungkin belum terlalu familiar ya, belum apa sih yang namanya Informa.
5: Betul.
3: Orang tuh tahu informasi aja.
4: Nah,
3: gitu ya.
4: Betul itu, Pak. Itu sering kadang melesetnya iya, orang gitu, informasi.
3: Ini nyambung sebenarnya, betul. Informa. Agak sedikit kecelak gitu. Informasi.
4: Betul ya. Sih jadinya ya.
3: Jadi itu menawarkan sebenarnya produk apa sih? Boleh dijelasin sama teman Pro2 yang ada di seluruh Indonesia. Karena ini Pro2 ini didengarin seluruh Indonesia, bukan Palangkaraya.
4: Oh,
3: ya,
4: siap,
3: kita punya aplikasi RRI Digital namanya. Oke, silakan.
4: Oke, baik. Terima kasih banyak nih Kak atas waktunya ya. Apa namanya, kita bisa diskusi, bisa sharing terkait apa sih sebenarnya Informa itu gitu. Nah, pertama kita pengen memperkenalkan dulu Informa. Yang jelas kita menyediakan berbagai macam produk furni, baik baik buat keperluan rumah, kantor, kafe, hotel, sampai berbagai macam tempat baik itu secara apa namanya buat pribadi ataupun buat perusahaan, kita sudah bisa menyediakan produk-produk tersebut. Contoh kalau misalnya kebanyakan orang biasanya buat produk kantor, sekolah, hotel, serta apalagi di Palangkaraya ini kan lumayan banyak nih wisma-wisma sama penginapan-penginapan gitu Pak. Nah itu sebenarnya Informa ini sangat lengkap, tapi tentunya kita pengen memperkenalkan dulu nih, Informa ini letaknya sekarang sudah ada di Informa Duta Mall Palangkaraya Kak. Oh, jadi sudah ada di Duta Mall lantai 1. Nah ini kesempatan, apalagi ini Informa adalah salah satu pusat furnitur terbesar, terlengkap yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi jangan khawatir para pendengar sekalian, kakak-kakak sekalian, kalau misalkan mau cari furni dari depan rumah sampai belakang rumah, semuanya tersedia. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil, semuanya tersedia di Informa. Itu mungkin
3: Kak, sedikit yang gambaran. Besar dan yang kecil.
4: Betul, semuanya
3: kecil
4: lengkap.
3: Kecil dan besar ada. Betul. Sesuai kebutuhan teman-teman produan ya.
4: Betul.
3: Sebenarnya kebutuhan rumah apa aja sih yang tersedia di Informa?
6: Pak Evan. Oke, kalau dari kebutuhan apa saja ya? Kalau bicara kebutuhan, seperti yang dijelaskan oleh Kak Mirza tadi, bahwa dari living room sampai dengan dining room, sleeping room, itu semuanya kita ada Pak. Dari mulai furniturnya sampai dengan aksesorisnya. Jadi kalau misalkan ke sana kita perlu mengisi suatu ruangan, itu dari A sampai Z itu lengkap ya. Dari furnitur besarnya sampai mungkin seperti lampu tidur dan selimut dan lain-lain itu ada. Jadi kita bukan cuman jual furnitur atau bukan cuman jual informasi ya tadi ya, tapi kita lengkap jualnya. Itu yang pertama. Dan saat ini salah satu apa namanya, bukan saat ini sih ya, tapi salah satu keunggulan dari Informa sendiri adalah kita menyediakan itu berbagai berbagai tren. Kita mengikuti tren yang ada juga.
4: Betul.
6: Jadi dari mulai, misalkan saat ini trennya adalah minimalis, kita juga ada barang-barang yang minimalis. Misalkan trennya klasik, modern dan sebagainya, itu ada lengkap. Seperti itu.
3: Wow ya. Ini tentu teman berdua produk furnitur rumah ya.
6: Betul, betul.
3: Apalagi ini buat teman perdua yang mau punya rencana ya, mau merit, menikah,
6: wah pasangan muda ya Pak.
4: Nah, itu sangat cocok atau, lah itu.
3: Iya, benar banget. Nah, apakah sebenarnya produk furnitur ini hanya furnitur rumah aja sih atau gimana?
4: Nah, kalau ini pertanyaan yang bagus nih, karena emang banyak dipertanyain orang juga. Orang tuh kadang masih belum tahu apa itu Informa. Sebenarnya Informa ini kita menyediakan banyak, bukan hanya yang buat di rumah aja Kak. Tapi di luar rumah pun juga kita bisa. Iya betul, makanya kita kan bukan hanya bisa ngelengkapin isi rumah, tapi isi kantor, sekolah, hotel, semuanya kita bisa di Informa. Jadi semua tuh bisa teman-teman dapatin, produk apapun, kebutuhan apapun ada di Informa gitu Kak.
3: Bagaimana dengan kebutuhan untuk apartemen, kantor, atau ruang usaha?
4: Nah, ini juga apa namanya salah satu keunggulan Informa nih. Kita bukan hanya menyediakan dengan yang apa namanya, dengan yang skala kecil, tapi skala besar pun kita juga bisa Kak. Jadi apalagi kalau misalkan ada orang yang pengen apa namanya, pengen buka usaha, atau misalkan dia baru bikin kantornya mau pembaharuan, atau dia bikin usaha buat kafe, tempat penginapan, wisma dan lain-lain, biasanya orang bakalan tempat utama yang dikunjungin atau survei itu ke Informa dulu. Karena kita bukan hanya sekedar jalan-jalan lihat-lihat, tapi kita juga bakalan mendapatkan banyak inspirasi di sana. Karena display-nya Informa itu adalah display bagaimana kondisi rumah yang kita impikan gitu Kak. Jadi baik dari apartemen, kantor, atau tempat usaha lainnya, semuanya tersedia di Informa. Baik dalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah besar, kita bisa sediakan semua produk yang diinginkan oleh customer gitu.
3: Iya, Informa udah jalan kira-kira berapa bulan nih di Palangkaraya?
6: Satu tahun Pak ya, udah genap
4: betul.
6: Ya.
4: Nah, setahun. Betul. Jadi kalau di Palangka ini kita kemarin awal opening di tanggal 3 Oktober. Jadi bentar lagi kita satu tahun. Kita sebentar lagi satu tahun. Kalau misalkan Informa secara nasional kita sudah di 22 tahun enggak?
3: 22
4: tahun. Jadi ini sangat beruntung Informa sudah ada di Palangkaraya di Kalimantan Tengah, yang mana terbesar, terluas, terlengkap di Kalimantan Tengah. Ini salah satu solusi kita juga. Jadi buat masyarakat khususnya Palangkaraya dan sekitarnya, Kalimantan Tengah dan sekitarnya, mudah cari apapun, tinggal datang ke Informa Duta Mall Palangkaraya gitu.
3: Iya, jadi kan masyarakat Palangkaraya itu udah kenal.
4: Betul.
3: Kan? Udah tahu produknya. Tapi aku mau nanya dulu nih.
4: Boleh, boleh.
3: Produk seperti apa dulu nih yang paling banyak dicari oleh masyarakat Palangkaraya?
6: Oke, produk, bicara produk yang paling sering dicari ya.
3: Ya.
6: Kalau bicara seperti ini sih sebenarnya nggak bisa di general, jadi general banget pak. Jadi variatif ya, tergantung customernya dari mana. Misalkan dari instansi atau sebagainya. Tapi yang pastinya saat ini itu kalau dilihat dari trennya, kita bicara living room deh, living room atau sofa. Sofa-sofa itu orang biasanya nyarinya yang desainnya itu pastinya minimalis dan estetik lah, cantik ketika difoto. Maka dari itu seperti yang dijelaskan oleh Kak Mirza tadi, bahwa kita punya display itu menginspirasi pak. Kita sediain dari mulai mungkin ceiling lamp-nya atau floor lamp-nya.
3: Oh, aku udah ngebayangin.
4: Iya betul.
3: Indahnya ya menggunakan produk-produk dari Informa.
6: Betul.
3: Gitu. Jadi kalau dalam satu kamar tuh udah di.
4: Udah ya, betul. Sudah lengkap lah semuanya
3: bisa
4: kita kasih.
3: Bisa minta paketan gitu ya.
4: Nah itu bisa juga gitu.
3: Ada spring bed-nya.
6: Betul.
3: Terus ada lampu-lampu hiasnya.
6: Betul. Lengkap banget.
3: Kipasnya.
6: Betul banget.
3: AC-nya ada nggak ya?
4: AC bisa.
3: Ada juga. Wow, lengkap banget.
6: Ya, jadi benar-benar kebutuhan household dalam rumah kita tuh bisa cukup datang ke Informa tuh dari depan, pokoknya dari depan sampai habis ruangan rumahnya udah bisa terpenuhi semua.
3: Ya. Betul. Besok aku bakal datang atau hari
4: Selasa libur. Harus ya. Boleh-boleh jalan-jalan dulu lah
3: ke Informa.
6: Wajib itu.
3: Udah ngebayangin gimana nih teman Pro 2 ya, produk-produk furnitur dari Informa ini. Nah, kalau dari sisi produk nih Mas Epan. Sekarang tren furnitur yang banyak diminati masyarakat itu seperti apa?
6: Banyak diminati ya. Wah.
3: Spring bed.
6: Saat ini kalau bicara quantity ya, kalau bicara quantity pastinya kita aksesoris pasti sangat banyak sih peminatnya. Aksesoris seperti tumbler-tumbler mungkin ya.
3: Ada ya?
6: Ada.
3: Betul. Yang kecil tadi
6: ada.
3: Kan ada teman Pro 2.
6: Ada.
3: Nah, kalau belum bisa beli spring bed, beli ini dulu.
6: Betul. Betul. Wah, oh, justru spring bed, bed cover juga termasuk ramai juga.
3: Ada juga.
6: Ada juga.
3: Yeah.
6: Nah, cuman kalau kita bicara tren saat ini cukup banyak akhir-akhir ini sih, terutama cukup banyak yang lagi melengkapi rumahnya dengan sofa-sofa dan juga kasur-kasur ya, kasur-kasur dan sofa-sofa pastinya, mulai dari sofa bed sampai dengan sofa yang satu set atau mungkin yang bentuknya agak unik-unik sofanya. Ya, seperti itu sih kalau bicara trennya saat ini.
3: Iya. Yeah. Apakah masyarakat sekarang tuh lebih memilih furnitur yang minimalis gitu?
6: Kalau minimalis, ya cukup banyak juga yang mencari,
3: ya
6: mencari yang minimalis, menyesuaikan dengan bentuk ruangannya, ukuran ruangannya, itu pasti.
3: Buat rumah tipe 36 ada ya?
6: Ada juga, ada juga. Jadi kita nggak terbatas cuman sofa-sofa yang bulky, yang besar-besar, bahkan sofa-sofa yang ukurannya secara lebar 160 cm pun ada, gitu.
3: Nah, bagaimana dengan furniturnya yang khusus multifungsi?
6: Nah, ini nih yang menarik nih.
3: Ada.
6: Ya, jadi pertanyaan ini sebenarnya saya tunggu-tunggu nih pak.
3: Iya.
6: Karena
3: multifungsi kan?
6: Multifungsi.
3: Kalau sudah multi-multi ini gimana gitu kan?
6: Betul.
3: Kasiat.
6: Betul. Nah. Jadi furnitur multifungsi saat ini memang lagi kita show up. Lagi kita show up, lagi kita tunjukin bahwa Informa itu punya banyak sekali furnitur-furnitur yang bisa multifungsi. Salah satu yang mungkin saya bisa bawa ya, yaitu adalah ada sofa, sofa L. Kalau sofa L kita bayanginnya ya sofa yang ada selonjorannya, ya kan. Tapi di sini uniknya selonjorannya bisa dibuka untuk naruh barang-barang. Kemudian di bagian bawah sofanya bisa kita tarik, ya coba dibayangin dulu bisa ditarik. Terus ketika ditarik dia jadi bed. Jadi orang nggak apa yang ibaratnya mau tiduran di sofa juga bisa. Nah itu salah satu multifungsi. Bahkan juga ada meja kantor, meja kantor yang kalau misalkan kita lihat sekilas ini seperti kabinet kecil, tapi ternyata bisa dibuka, dilebarin dan jadi meja kantor yang proper. Seperti itu. Jadi kalau bicara multifungsi, kita saat ini lagi shock banget soal apa namanya furnitur multifungsi, karena kebutuhan-kebutuhan orang, terutama nih untuk mungkin wisma, kos-kosan, atau orang yang ngekos di sini yang punya ruangannya nggak terlalu besar tapi pengen punya furnitur yang fungsinya banyak dan bisa berfungsi dengan efektif, ya cocok sekali dengan furnitur-furnitur multifungsi.
3: Yo, aku udah ngebayangin ya, Informa tuh ruangannya besar banget ya.
6: Betul.
3: Karena dipenuhin sama beraneka ragam furnitur-furnitur keren.
6: Iya, betul.
3: Sampai ke multifungsi.
6: Multifungsi, betul.
3: Kalau ke teknologi mungkin multiplayer.
6: Oh iya.
3: Oke, terakhir ini dulu untuk session pertama ini, untuk masyarakat yang rumahnya tidak terlalu besar nih, apa tips ya memilih furnitur yang tepat?
6: Oke, tips memilih furnitur yang tepat. Pertama, yang pastinya kita harus tahu dulu dong ruangannya ukurannya berapa.
3: Ah iya.
6: Ya, kemudian kita harus tahu fungsi dan visi ruangan tersebut mau dibawa kemana nih. Ya kan, karena sebenarnya kita kalau misal, saya pribadi Pak, ketika misalkan ada customer di Informa, kita bisa provide gimana caranya customer itu bisa berkonsultasi dengan kita, bahkan kita bisa wujudin dengan sketsa 2 dimensi ataupun sketsa 3 dimensi yang bisa dibayang, bukan hanya dibayang, yang bisa dilihat dalam bentuk 3 dimensi. Supaya apa? Supaya customer itu konsultasinya bukan cuma ngawang membayangkan seperti yang kita lakukan saat ini, tapi bisa apa namanya, bisa juga ngelihat langsung hasil bayangan tadi dalam bentuk visual.
3: Oh, ada ya, juga ya.
6: Betul, kita bisa bantu, kita bisa provide. Nah, jadi kalau tipsnya seperti apa kalau ketika ruangan tidak terlalu besar, pertama tadi harus tahu ukurannya berapa dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, visi dari customer tersebut atau yang memiliki rumah tersebut, apa ruangan ini mau dibawa seperti apa, temanya apa. Baru setelah itu dapat, kita bisa sesuaikan. Kita bisa sesuaikan. Yang pasti tadi salah satu opsi yang bagus adalah memilih furnitur yang multifungsi. Itu salah satu opsi yang sangat bagus karena minim memakan space. Bener. Tapi fungsinya banyak.
3: Iya.
6: Itu.
3: Gitu ya. Jadi kalau misalkan dibuat banyak lemari dalam satu ruangan yang sempit, ya itu pasti ya sesak jadinya.
6: Betul sekali.
3: Makanya teman Pro 2 masyarakat Palangkaraya ya itu bisa memilih yang namanya furnitur multifungsi.
6: Betul sekali.
3: Ya, ternyata bukan cuma soal beli furnitur ya.
6: Iya.
3: Tapi kita juga harus pintar memilih produk sesuai kebutuhan dan ukuran ruangan.
6: Betul sekali.
3: Kita break dulu ya.
6: Betul. Baik.
3: Untuk ngomongin tentang produk Informa, tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik teman Pro 2, balik lagi nih ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Tapi ini ada pertanyaan ya dari teman Pro 2 di channel YouTube kita. Bisa dijawab ya?
2: Boleh.
1: Ini dari kakak Aurelia. Aurelia Haspanjani. Ya, 8738. Izin nanya, cashback itu untuk semua atau khusus buat member aja?
2: Oke. Izin bisa saya jawab, Kak. Nah,
1: boleh.
2: Sebelum kita masuk ke cashback, kita pengen bahas yang member dulu tadi. Tadi kan ada disinggung apakah ini khusus member atau enggak.
1: Yeah.
2: Nah, pertama kita pengen bahas member dulu nih. Kenapa sih di Informa itu kita harus wajib punya member Informa? Karena banyak sekali keunggulannya. Keunggulan buat kalau kita mempunyai member Informa, pertama kita bakalan mendapatkan fasilitas free pengiriman dan pemasangan, Kak.
1: Oh.
2: Jadi setiap belanja di Informa dengan menggunakan member Informa, maka kita bakalan mendapatkan free pengiriman dan pemasangan atau instalasi. Selanjutnya juga setiap belanja di Informa itu bakalan dapat poin, Kak. Yang mana poin tersebut tinggal kita tukar buat ke barang-barang atau produk yang ada di Informa. Jadi setiap kita belanja minimal 100.000 itu bakalan dapat 1 poin. 1 poin harganya sekitar 2.500. Jadi kalau misalkan transaksi di sekitar 4 jutaan itu kita sudah dapat sekitar value sekitar 100.000-an. Lumayan kan 100.000 itu bisa kita tukar sama tumbler gitu. Nah, itu pertama tadi bisa dapat fasilitas free pengiriman pemasangan, setelah itu kita juga dapat poin. Setelah itu kita juga bisa mendapatkan promo yang sedang kita bahas sekarang, yaitu promo cashback. Karena salah satu syarat buat mendapatkan promo tersebut adalah kita menjadi member Informa gitu, Kak. Tapi sebelum lebih lanjut, kita lagi ada promo juga nih buat member. Member itu biasanya, Kak, kalau kita mau bikin, kita ada administrasi sekitar 100.000. Sekarang sampai dengan akhir bulan nanti, member tersebut kita promo yaitu free member. Jadi cukup melakukan registrasi atau hubungin tim sales kita, nanti bakalan dibantu buat melakukan registrasi tersebut. Yang biasanya kita bayar 100.000, sekarang free. Kita tanpa bayar, kita sudah bisa dapat member gratis dari Informa. Itu tentunya. Jadi kalau misalkan barangkali kakaknya tadi belum punya member, silakan nanti hubungin kita, nanti bakalan kita bantu bikin member secara gratis. Setelah itu kakak bisa berhak buat mendapatkan promo cashback yang sedang berlangsung, bakalan kita bahas nanti. Itu,
1: ya,
2: Kak.
1: Jadi begitu ya, kakak Aurelia, biar makin dekat sama teman-teman Informa.
2: Betul.
1: Ya, dan produk-produknya. Ayo dong, gak rugi.
2: Betul.
1: Ya, untuk bisa bergabung menjadi member.
2: Iya, kalau gitu. Iya, betul. Itu sih banyak keunggulan.
1: Gitu ya, banyak keunggulannya. Nah, tadi di poster kita tuh lihat tuh ada tulisan cashback ya, hingga 17 juta.
2: Betul.
1: Aku tuh dari kemarin-kemarin ini udah dikirim ya, ini ada cashback, ada ini gitu kan ya, sampai 17 juta.
2: Nah, itu yang ditunggu itu, Kak.
1: Khusus produk furnitur.
2: Betul.
1: Plus 3 kali poin. Oke, bisa diterangkan nih Kak Mirja?
2: Oke. Nah, kita lagi ada promo kan cashback hingga 17 juta. Yang jelas ada syarat dan ketentuannya, Kak.
1: Ada
2: salah
1: juga
2: satunya
1: ya?
2: Tadi, salah satunya kita harus member dulu.
1: Member tadi.
2: Iya, kita harus punya member. Setelah punya member, apa? Di sini ada tier minimal transaksinya, Kak. Jadi ada tier minimal transaksinya dari di sekitar transaksi minimal di 8 juta buat Furni itu cashbacknya sekitar 200 ribuan, Kak. Sampai dengan yang 17 juta tadi, minimal transaksi di sekitar 125 juta. Lumayan, Kak, kebayang. Dengan transaksi sebesar itu kita juga bisa mendapatkan keuntungan sebesar sekitar 17 juta. Plus jangan lupa kita juga ada promo tambahan 3 kali poin. Jadi bukan hanya dapat cashback yang kita dapatin, tapi kita juga dapat poin sebanyak 3 kali. Yang mana yang saya infoin di awal tadi, kalau misalkan biasanya kita belanja reguler 100 ribu dapat 1 poin, ini dikali 3, Kak. Jadi poin itu dikali 3. Nah, itu sebenarnya apa namanya? Keunggulan-keunggulan kalau misalkan kita belanja di Informa. Jadi ada minimal 8 sampai dengan 125. Kalau tiernya mungkin bisa saya sebutin biar sedikit gambaran, siapa tahu kakak-kakaknya ada mau transaksi gitu biar bisa ngejar di tier minimal tersebut. Jadi untuk tier minimal kita dari 8 juta, 15, 20, 40, 55 sampai dengan 85 gitu, Kak.
1: Ya, tapi ini kayaknya belum dijawab, cashback hingga 17 juta ini berlaku untuk produk apa aja?
2: Nah, untuk produknya kita khusus Furni, Kak. Furni. Betul, jadi ya, kalau misalkan beli, ya khusus Furni karena nanti aksesorisnya beda lagi promonya. Betul. Jadi kalau misalkan kita belanja Furni, entah sofa, matras, apa namanya, semua produk-produk entah kitchen set dijadiin satu itu dengan nominal yang ada minimalnya tersebut, maka kita bisa mendapatkan promo tersebut gitu, Kak.
1: Oh iya iya iya. Nanti kita bakal lanjut ini, ada lagi kembali pertanyaan ya dari Kak Haikal Deli.
2: Oke.
1: Okay. Kakak mau nanya, aku mau beli sofa, apakah ada free pengantaran ke area Raja Wali?
3: Ya. Yeah. Oke, okay, untuk
1: Kak siapa tadi?
2: Kak Deli ya.
1: Haikal Deli.
2: Ya. Selamat sore ya Haikal.
3: Iya, jadi kalau pengiriman itu kita ada radiusnya, Pak ya.
2: Betul.
3: Dan juga kita ada minimal transaksi untuk menyentuh radius-radius yang mungkin agak jauh. Dan pastinya untuk Raja Wali kita cukup banyak customer sampai saat ini.
1: Iya ya.
3: Iya, daerah Raja Wali cukup banyak juga yang pastinya bisa kita antarkan yang pas dan untuk mendapatkan free pengiriman itu ya harus punya membership dulu. Betul. Harus punya membership dulu untuk mendapatkan benefit seperti itu.
1: Iya, jadi gitu ya. Haika Deli, jadi member dulu.
2: Betul.
1: Masalah nanti tambahan-tambahannya nanti ngomong sama
3: gampang itu
1: tim. Ya, dari Informa. Nah, minimum transaksi berapa nih?
2: Buat free pengiriman adalah di 4 juta, Kak. Yeah. Itu sudah free pengiriman sama instalasi.
1: 4 juta.
2: Buat kilometer di 11 kilometer gitu. Jadi masih masuk buat area Palangkaraya gitu, Kak.
1: Ya, yeah, terus berlaku untuk semua furnitur?
2: Nah, kalau itu sama semuanya. Semua furni transaksi di minimal 4 juta kita sudah dapat fasilitas free pengiriman dan pemasangan dengan syarat member tadi. Jadi kalau misalnya belum punya member, jangan khawatir, tinggal hubungin tim sales kita, nanti bakalan dibantu. Sudah registrasi dapat member, transaksi minimal 4 juta, siapa tahu nambah-nambah kan. Setelah selesai transaksi dapat poin lagi tuh. Poinnya bisa digunain buat beli aksesoris yang ada di Informa gitu.
1: Kalau ngomongin promo tuh pasti ada masanya.
2: Nah, betul.
1: Setiap masa ada
2: orangnya. Setiap orang ada masanya.
1: Ah, begitu kan ya?
2: Betul.
1: Jadi sampai kapan nih?
2: Nah, kalau promo ini kita sebenarnya
3: di bulan Agustus
2: hanya ya, sampai tanggal 25 Agustus, Kak.
1: Sebentar lagi.
2: Sebentar lagi.
1: Iya, ini udah pada heboh ya.
2: Iya, makanya kita sengaja datang sini biar nginformasi ini, biar apa? Biar masyarakat Palangkaraya biar bisa mengejar promo ini karena ini jarang-jarang, Kak, promo ini ada di Informa gitu.
1: Ini udah tanggal 23.
2: Iya, makanya lagi nih, makanya kita
3: sudah banyak loh yang menikmati promo. Yeah. Sudah banyak yang menikmati promo.
1: Sampai penyiarnya juga udah mau gatal-gatal
2: gitu. Habis ini langsung aja Informa langsung kayak gitu-gitu.
1: Paling enggak beli tumbernya dulu.
2: Iya, benar.
1: Ya kan udah masuk ke ruangan dari Informa. Tadi udah ngomongin sampai kapan promo berlangsung, tanggal 25 Agustus. Tapi kayaknya aku punya ini nih, insting kayaknya bakal diperpanjang.
3: Semoga. Harapannya sih pasti seperti itu.
1: Mungkin sampai bulan Desember ya kan.
3: Waduh, lama itu.
2: Takut habis produknya.
1: Iya. Jadi bagaimana cara pelanggan untuk mendapatkan cashback itu?
3: Oke, okay, untuk dapetin cashback mungkin sudah jelasin dari Kak bahwa kita wajib punya member, wajib itu. Itu sudah wajib banget. Dan cashback itu bisa didapatkan setelah memenuhi syarat tiering transaksi tadi.
1: Ya, iya benar.
3: Cashback itu akan didapatkan setelah dia transaksi. Cashback itu akan masuk ke aplikasi Informa yang sudah dibuatkan membernya. Dan bukan cuma cashback, tadi kan sempat dimention 3 kali poin. Jadi poin yang didapatkan misalkan setelah membeli sofa, nih kakaknya beli sofa nih misalkan dapat cashbacknya anggap aja dapat 2 juta misalnya. Terus dapat poinnya 1 juta, itu dikali 3 1 jutanya. Jadi beli sofanya, misalkan beli sofanya 10 juta, bisa poinnya dikali 3. Jadi bisa beli lagi meja atau apapun itu.
1: Kan 3 kali poin
3: tadi. 3 kali poin tadi. Ya,
2: jadi intinya setelah selesai transaksi itu cashback langsung bisa digunain enggak?
3: Langsung bisa.
2: Jadi kadang misalkan orang beli berbagai macam barang tuh nanti misalkan minta bantuin sama tim sales, kita bakalan bantu dihitungin tuh. Jadi bisa jadi kita misalkan bakalan apa namanya? Kita transaksi beberapa barang, 3 barang misalkan. Itu bisa dibantu betul-betul dihitungin sama tim sales kita biar apa? Biar yang awalnya kita keluarnya sekian, kita bisa lebih hemat lagi tuh.
3: Karena
2: kita bisa menggunakan cashback dan poin di sana gitu. Itulah keunggulan belanja di Informa. Bukan hanya kita keluar dan dapat produk impian kita, tapi kita juga dapat keunggulan-keunggulan dari fasilitas Informa tersebut gitu.
1: Begitu ya.
2: Betul.
1: Tadi di awal tuh aku dengar yang namanya aksesoris.
3: Betul.
1: Ya, itu dimaksudnya apa tuh ya?
3: Aksesoris itu sebagai contoh misalkan untuk di area living room. Di area living room kita kan perlunya karpet. Kemudian wall art, jam. Kemudian masuk ke dining room kita perlu apa aja? Kita perlu bowl, mangkok ya, piring, sendok, garpu, bahkan di kitchennya kita mungkin perlu apa, panci, teflon dan sebagainya, bahkan sampai ke ruang tidur. Terus mungkin selimut, spray,
2: sprinkler dan lain-lain. Itu salah satu aksesoris.
3: Termasuk barang-barang aksesoris, bukan cuman yang esensial tapi bahkan kayak dekorasinya. Betul. Yang sempat saya mention seperti wall art, wall decoration, wall painting, itu semuanya ada di Informa. Jadi itu aksesoris yang dimaksud.
1: Oke. Tadi udah dikasih contoh-contohnya tadi ya. Oke, tapi yang paling banyak diminati sama warga Palangkaraya apa nih aksesorisnya?
3: Paling banyak diminati
1: tumbler.
3: Bukan ya. Tumbler juga tumbler termasuk.
2: Bahkan kebanyakan orang masuk Informa itu enggak ada niat sama sekali belinya, jalan-jalan beli tumbler. Jalan-jalan beli tumbler karena emang itu sekarang yang paling dicari orang sih, kan. Karena hampir setiap orang tuh harus ada pegangan nih gitu.
3: Tumbler pribadi ya
1: gitu. Tapi aku mau pengen ngebayangin dulu tumblernya tuh ada merek Informanya kah?
3: Iya, betul.
2: Pasti ada. Pasti ada label Informanya gitu.
1: Kayaknya unik gitu ya.
3: Iya, bukan itu bukan tumbler-tumbler biasa. Bener. Tapi kita tuh tumbler yang punya ketahanan kalau misalnya nyimpen kopi panas atau mungkin minum air dingin, esnya masih bisa bertahan sampai berapa jam?
2: 12 jam sampai 24 jam gitu.
1: Bisa berhari-hari ya.
3: Betul.
1: Sampai tanggal 25. Oke. Nah, lanjut lagi, apakah produk dekorasi rumah ada?
3: Ada. Pastinya ada. Untuk dekorasi rumah
1: jadi,
3: itu ada.
1: Dekorasi rumah yang nempel-nempel di dinding.
2: Betul. Misalkan jam
1: gitu.
2: Betul, jam.
1: Aku rencananya buat gitu.
3: Cocok lah ya.
2: Betul. Oke.
1: Simpan nomor HP gitu ya.
3: Boleh. Jadi kalau bicara tadi kan masih diminati ya. Salah satunya itu memang dekorasi rumah. Dekorasi rumah mulai dari apa? Wall painting, wall art, kemudian jam dari yang jamnya kecil sampai yang jamnya segede gaban. Ya kalau orang
2: ada. Lukisan juga sama
3: lukisan
2: ya,
3: ada yang
2: kecil sampai kecil yang sampai besar.
3: Ada. Gitu, ada lukisan juga ada. Lukisannya itu pun terlihatnya seperti wall painting yang handmade. Bahkan juga bukan cuma lukisan, Pak, figura-figura pun kita. Gitu.
2: Jadi lumayan banyak. Apalagi jam aja kita berbagai macam ini ya, ukuran.
3: Ukuran
2: dari jam kecil waker sampai yang besar yang gitu
3: besar
2: ada.
3: Gede luar biasa.
2: Cermin juga, standing mirror dari yang kecil sampai yang besar, semuanya lengkap. Jadi kadang
3: itu.
2: Makanya kadang orang kalau beri atau minta saran ke kita itu bisa tuh kita kadang kita cuma minta ukuran atau sedikit gambaran atau warna apa, bakalan dibantu sama tim kita. Karena sedikit gambar juga kadang aksesorisnya kan perlu inspirasi kan. Nah, di sini kita ada fasilitas khusus nih, bisa mendatangi melakukan survei secara gratis, Kak, terkait aksesoris apa aja sih yang diperluin customer gitu. Jadi kadang customer saat beli tamatra, sofa, yang besar-besarnya nih. Nah, kecil-kecilnya tuh kadang dia minta saran.
3: Minta saran tuh kadang.
2: Bagusnya apa sih biar di rumah saya ini kadang kita minta foto,
3: biar cocok.
2: Bisa kita datengin ke rumah langsung tuh. Jadi itulah keunggulan Informa di Mall Palangkaraya.
1: Benar banget. Gitu. Dari obrolan kita yang sudah sampai 33 menit ini ya, ternyata membuat banyak pertanyaan semua orang yang lagi dengerin radio ya. Oke, bukan cuma request lagu di Pro 2 ya, tapi promo-promo ini juga kayaknya keren ditunggu-tunggu sama anak muda nih ya. Nah, ini dari Kakak Kuri Karina. Hai Kakak, berapa biaya visit ke rumah untuk ngedekor rumah saya?
2: Nah, cocok ini Kak. Kita ada apa namanya, ada fasilitas free, gratis Kak.
3: Gratis.
2: Jadi cukup Kakaknya nanti hubungin tim kita, bakalan didatengin nanti buat ngebantu, buat apa? Ngebantu desain atau ngasih saran ya, produk apa aja sih buat ngedesain biar rumah Kakak tersebut bisa kita bantu isi dengan barang-barang Informa gitu. Itu adalah salah satu keunggulan kita. Bukan hanya kita datengin aja, tapi kita juga bisa melakukan transaksi di rumah Kak. Jadi kadang kalau ada customer dia sibuk,

0: Okay. Nah, tadi kita juga apa namanya bukan hanya gitu, tadi kita bahas Purni.
1: Beli TV dia udah senang.
0: Betul. Ya? Nah, ya. Karena kadang ini apa namanya kan mungkin keunggulan di kita juga, kita salah satu pelayan di kita secara pelayanan secara personal. Jadi siapapun yang masuk ke Informa itu bakalan ditemenin sama tim sales kita langsung gitu. Mm-hmm. Jadi kadang customer itu dia berkesan tuh sampai ingat nama-nama dari apa tim sales-sales kita yang ada di store siapa gitu aja
1: ya,
0: gitu.
1: Kenal
0: betul.
1: Ya.
0: Bahkan kita kan salah satu apa namanya kita bukan hanya di jual Furni kan, kita juga ada elektroniknya sebenarnya kan. Yeah. Makanya kadang satu komplit tuh orang beli produk Furni, sekalian kadang sales bakalan nawarin atau sajusin, termasuk yang dia tadi bilang ke Pak Apri sama Bu Mahda ya. Nah itu salah satu apa namanya sales yang mungkin deket lah sama customer gitu, sehingga customer aja berkesan gitu. Jadi kita juga ada apa namanya di elektronik kita ada kulkas, mesin cuci, TV dari yang kecil sampai yang paling besar kita tersedia itu, Kak.
1: Baik, Informa ini udah pas banget ya pemilihan tempat ya ruangan di Duta Mall.
0: Betul.
1: Kenapa? Karena langsung di lantai pertama ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi orang tuh udah langsung masuk tuh langsung. Semua ada.
0: Nah,
1: barang betul, elektronik betul. Ada, furnitur juga ada gitu ya, dan semuanya ada.
0: Betul.
1: Oke. Jadi tadi ngomongin promo cashback 8%-nya ini berlaku untuk semua aksesoris kah?
2: Ya, semua aksesoris. Uh-huh. Berlaku untuk semua aksesoris pastinya yang kita sebutkan tadi, ya betul. Kalau lebih, ya
1: 8%.
0: Jadi kalau orang yang beli Furni dia dapat promo yang Furni, kalau dia beli
2: aksesoris
0: dapat yang aksesorisnya
2: betul.
0: Gitu. Jadi double dua-duanya Kak.
2: Betul.
0: Jadi aksesoris dapat, Furni dapat gitu.
1: Iya. Oke, kalau pelanggan membeli furnitur sekaligus aksesoris, ya tadi udah dibilang mungkin ya.
2: Udah sudah dijelasin ya.
1: Jadi, pastinya tetap tinggal dapat. Nyiapin duitnya.
0: Nah, bicara tentang itu mungkin sedikit spill nih. Di kita juga sebenarnya ada pinjaman Kak dari Informa langsung.
1: Ada pinjaman.
0: Namanya Dana Kini. Itu khusus fasilitas buat produk-produk Informa. Jadi jangan khawatir nih kalau misalkan tadi bilang belum ada uangnya nih atau akhir bulan nih masih sulit gitu, atau kadang kalau orang-orang yang usaha dia tuh pengen
2: muter uang
0: dulu
2: buat ya.
0: Modal gitu. Nah jangan khawatir, kita juga ada pinjaman
2: fasilitas,
0: ya, fasilitas tuh khusus buat produk-produk Informa. Itu buat caranya gimana, bakalan dibantu sama tim sales kita gitu.
1: Emang ya semua ada ya.
0: Betul. Jadi bagian, jangan khawatir nih, jangan terkendala uang
1: ada.
0: Kita juga ada solusinya gitu.
1: Jadi selain untuk membeli barang-barang Informa, pinjam juga bisa gitu.
0: Nah itu juga.
2: Kalau pinjam uangnya bisa.
0: Harus yang produknya gitu.
1: Oke, jadi ketawa
2: ya. Gak bisa kalau uangnya.
1: Baik teman produan, nanti kita balik lagi ya. Masih ngobrol seru nih dengan teman-teman dari Informa Furniture.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: soal memilih furnitur ini kadang orang kalau datang ke toko ya bisa bingung sendiri gitu ya. Tapi bagusnya sih kira-kira ada yang mikir gitu, tadi kita balik lagi muat nggak ya di rumah gitu. Nah, apa yang harus diperhatikan sebelum membeli furnitur nih, tipsnya dari kakak-kakak.
1: Okay, sebelum membeli furnitur, sebenarnya sudah dijawab tadi ya, bagaimana dari pemilik rumah sendiri untuk kebutuhannya seperti apa, visinya gimana untuk menata ruangannya, kemudian dari size ruangannya seperti apa. Mungkin itu sih yang paling penting sebelum membeli furnitur.
0: Iya.
1: Betul.
0: Jadi teman Perudua tuh bisa juga berkonsultasi dulu.
1: Betul.
0: Ya, dengan
1: sambil tim konsultasi.
0: Informa gitu. Nah, bagaimana dengan pelayanan kepada pelanggan yang baru pertama kali datang?
1: Oke.
0: Say hello dulu gitu.
1: Iya, kita pasti akan bertanya ya, kebutuhannya apa, yang diperlukan apa. Dan kalau udah dapet nih yang diperlukan apa, kita akan sesuaikan dengan selera si customer tersebut, mulai dari size-nya dan sebagainya. Bahkan kalau misalkan memang dari customer sudah ada size-nya, mau dibayangin dulu, dibikin visualnya, kita bisa visualisasikan dengan 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian kalau misalkan masih belum ada size-nya, kita bisa datang ke rumah untuk survei. Seperti itu.
2: Iya. Nah, izin menambahkan nih, apalagi apa namanya buat pelanggan pertama ya. Nah, kadang tuh sering kita tanya bapak kakak-kakak atau bapak ibu yang baru pertama kali ke Informa, apakah ini pertama kali atau sebelumnya sudah pernah mungkin di Informa Banjarmasin atau misalkan di Jakarta. Kan Informa sudah ada di mana-mana kan gitu ya. Kadang kita tanya dulu. Setelah kita tanya, kalau emang dia pertama kali customer baru masuk ke Informa, bakalan kita kasih keunggulan kita kasih informasi sedikit gambaran apa itu Informa. Makanya kadang mungkin yang pertama kali Informa jangan khawatir. Kadang kan saat masuk Informa diikutin sales nih atau gimana gitu, jangan risih, karena emang tugas mereka adalah membantu bapak ibu buat apa, biar membantu ngejelasin mencari produk, karena kan Informa lumayan luas ya kak. Jadi kalau misalkan iya, apalagi pertama kali masuk Informa bakalan bingung tuh mau belok ke kanan atau ke kiri. Nanti bakalan ditemenin sama tim sales kita, bakalan dijelasin, bahkan bakalan dikasih sedikit gambaran tuh, ini ada sedikit contoh-contoh ruangan atau gambaran rumah kalau misalkan kita pengen punya apa namanya mencari inspirasi gitu kak, mencari inspirasi pengen rumah kita pengen seperti apa sih gitu. Makanya kan dia pertama kali masuk, otomatis dia pengen cari inspirasi, bakalan kita bantu sama tim sales kita. Setelah itu tentunya juga biasanya belum yang pertama kali pasti kita tawarin buat punya member dulu, karena banyak keunggulan member, salah satunya yang sudah saya sebutin tadi. Selain itu juga kita bisa melakukan pembelian secara online kak, melalui member tersebut. Jadi jangan khawatir, mungkin bisa jadi setelah pulang mungkin rumahnya nggak di Palangka nih, di luar Palangka, setelah pulang dia bingung nyari barang apalagi. Nah, jadi itu tinggal buka aplikasi, nanti tinggal searching aja di sana gitu. Buat transaksi bisa dibantu sama tim sales kita gitu. Jadi orang yang pertama kali masuk ke Informa pasti bakalan kita bantu kasih sedikit gambaran tentang bagaimana sih rumah impian-impian yang mungkin bapak ibu sekalian yang inginkan gitu.
0: Jadi jangan kaget diikutin terus ya.
2: Gak ngikutin sebenarnya. Iya, betul. Karena gak ngikutin, tapi mereka bakalan ngebantu.
0: Ngebantu.
2: Ngarahin. Tuh. Soalnya kalau pertama kali masuk, misalkan nyari sendok, bingung tuh mau kemana. Yeah. Gitu. Karena dia muter kayak labirin.
0: Kan benar ya.
2: Betul. Gitu ya. Dia kayak labirin gitu. Apalagi Informa Palangka ini salah satu konsep terbaru kita. Salah satu konsep terbaru. Masuk pintu
1: ada sebelah. Journey-nya ya.
2: Ada journey-nya. Jadi kayak belok-belok gitu. Kayak labirin lah. Masuk pintu sebelah mana, keluarnya nanti lewat mana gitu. Makanya bisa muter-muter tuh kalau bingung tuh, apalagi pertama kali gitu.
1: Soalnya kadang ada yang mungkin gak mau diikutin, akhirnya jalan sendiri. Betul. Baru masuk sebentar langsung keluar karena gak tahu di belakang masih ada.
2: Betul.
1: Lagi. Okay. Sering tuh ya kayak gitu. Betul.
0: Mungkin juga karena masih mikirin budgetnya. Nah, ada rekomendasi nggak produk yang berdasarkan budget dari para calon pelanggan ini?
2: Nah, kalau ini biasanya bahkan kita tanya dulu tuh buat kebutuhannya, Contoh misalkan dia mau ngisi rumah ukuran yang berapa, bakalan coba kita usahain sesuai dengan stylenya dia gitu. Bahkan kita tanya bapak ibu emang apa namanya, kalau kadang dia ngeliatin contoh foto rumah tuh yang belum jadi kan ya kak, dia ngeliatin nih romo saya emang lagi renovasi belum selesai, itu langsung kita kasih sedikit gambaran tuh. Kita cukup minta ukuran, nanti bakalan kita kasih referensi produk apa aja sih yang cocok buat di rumah kakak-kakak sekalian gitu. Betul, kak.
0: Baiklah teman Pro 2, udah mulai memikir ya untuk membeli produk-produk ya dari Informa, silahkan datang ya.
2: Betul.
0: Ke Duta Mall Palangkaraya.
2: Betul.
0: Ya, jadi selain ada cashback ya 3 kali poin. Sebenarnya poin ini seperti apa dan apa sih manfaatnya bagi pelanggan nantinya?
1: Oke. Poin itu adalah kalau saya biasanya ngejelasin ke customer itu adalah berupa seperti uang digital, tapi uang digitalnya bisa ditukarkan hanya di Informa. Informa furnitur dan Informa elektronik gitu. Nah, jadi ketika kita membeli sesuatu apapun itu ya, apapun itu dengan minimal banget itu di 100.000 sih, itu tetap bakal dapat pasti dapat poin dan poin itu bisa langsung ditukarkan. Jadi semakin banyak kita belanja, semakin banyak poin dikumpulkan, nanti mungkin kita perlu sesuatu atau mau beli sesuatu itu bisa ditebus dengan poin tersebut. Jadi seperti voucher digital atau uang digital yang ada di aplikasi Informa kita di setiap akun yang sudah dibuatkan membernya tadi. Gitu.
0: Gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, ada teman Pro 2 nih, waduh langsung chat kita juga nih ya.
1: Boleh.
0: Kak Rana, bisa tanya gak sih di sini? Bisa. Ya di 0815233224, kayak kita buka dulu. Nah, dia mau nanya gitu ya, ini cashbacknya tuh sampai, aduh, sampai berapa lama? Sampai tanggal 25 Agustus. Ya, besok 2 hari lagi. Jadi buruan ya untuk mulai sekarang, bisa berkunjung jalan-jalan dulu ya.
1: Betul.
0: Ke Informa di lantai 1.
1: Ya.
0: Kalau lantai 1 tuh habis lantai dasar.
1: Oh, ini menarik nih,
0: Nah, ini biar jangan sampai
1: dijelasin nih.
2: Iya, enak nyari
0: isinya di mana. Mulai udah mikir tuh kemana nanti gitu.
1: Sering
0: di kanan ini. Apa di kiri ya?
1: Betul,
0: sering di belakangnya.
1: Benar. Jadi kalau di Duta Mall itu, kalau misalkan yang menggunakan sebenarnya motor sama mobil sama sih, ada lantai basement yang paling bawah, basement ya,
0: iya,
1: lantai bawah basement. Terus di atasnya basement, nanti ada lower ground atau LG. Nah, habis lower ground itu ada ground, kemudian ada upper ground ya, baru habis upper ground ada lantai 1. Jadi secara kalau kita bicara yang by angka itu dari lantai 1, 2, 3, 4, 5 ya, 4, 5 ya, dari ke lantai kelima berarti. Naik dulu sampai lantai kelima baru tuh ketemu namanya first floor atau lantai satunya gitu. Jadi jangan salah nanti tiba-tiba nyarinya di basement kok enggak ada.
2: Ada
1: informasinya motor semua ini.
0: Iya,
1: sama jadi ya. Untung ditanya tadi ya. Menarik itu, Bang.
0: Iya, benar banget. Nah, udah ngomongin poin, masih ada juga mungkin yang bertanya.
1: Boleh?
0: Bagaimana cara pelanggan mendapatkan dan menggunakan poinnya?
1: Caranya ya.
0: Nanti tanggal lewat dari tanggal 25 tuh enggak bisa dipakai lagi.
1: Menarik. Oke, gini. Jadi termsnya poin dan cashback itu berbeda. Jadi kalau cashback itu nanti bentuknya dia pastinya di bagian profile. Nanti di aplikasi di bagian profile ada bagian store voucher. Di bagian store voucher itu nanti diklik, kemudian diklik lagi sekali lagi sampai muncul barcode. Ketika ada barcode itu tinggal di scan di kasir. Itu untuk cashback. Dan cashback itu dia harus habis. Kalau nggak habis, misalkan cashbacknya 4 juta nih kita punya, terus produknya 3.700.000, kalau nggak dihabisin tuh bakal hangus. Karena cashback itu dia seperti voucher. Ya, cashback itu seperti voucher. Kemudian kalau misalkan poin itu berbeda. Poin itu ya tadi seperti saya bilang, seperti uang digital yang kalau kita pakai nggak habis juga masih tetap ada di dompet digital kita. Seperti itu. Dan cara pakainya Ini agak sedikit berbeda. Jadi cara pakainya itu kita di bagian profile nanti scan barcode, nanti akan ada kode OTP. Jadi nggak usah takut nih kalau misalkan akunnya tiba-tiba di login di HP orang atau seperti apa, karena nanti ada tetap ada kode one time password ya, OTP-nya nanti masuk ke WhatsApp pemilik akun tersebut dan kode itu baru disebutkan ke kasir. Dan barcode-nya itu berubah setiap hari, jadi harus di refresh. Itu safety-nya safety itulah. Nah, jadi kalau ditanya apakah habis nanti tanggal 25 untuk poin tidak. Poin itu ada masa berlakunya, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan. Sedangkan cashback itu biasanya cuma 1 bulan, Pak.
2: Betul, ya. Betul. Kalau poin itu biasanya penghausan di 3 sampai 6 bulan, tergantung dari kapan dia melakukan transaksi atau belanja gitu, Pak, buat penghausan. Iya, iya. Gitu.
0: Oke, ada keuntungan untuk menjadi pelanggan dari Informa?
1: Oh, ada banget.
0: Ada ya?
1: Ada banget. Jadi pelanggan Informa itu pertama bisa dapetin produk-produk berkualitas pastinya. Produk-produk berkualitas dengan produk yang ngikutin tren sampai saat ini. Semua kebutuhan juga lengkap, dan di mana sih kita bisa beli furnitur tapi tetap dapat uang kembalian. Dan menariknya beberapa produk kita itu, kalau misalkan lagi member month, itu nanti akan ada harga-harga khusus. Betul. Yang cuma bisa diakses dengan orang-orang yang sudah punya membership Informa. Jadi misalkan sofa bed nih harganya 1,4, tapi kalau misalkan dia punya membership bisa nebus di harga 1,2 atau 1,3 gitu.
2: Jadi ada harga khusus member.
1: Harga khusus.
2: Gitu, jadi beda diakses transaksi member sama non-member.
1: Betul.
2: Jadi kalau member lebih murah, yang non-member kadang harganya normal.
1: Normal ya. Price. Itu. Ini juga pengiriman juga bisa. Pengiriman, kemudian instalasi barang. Itu sama, pengiriman dan instalasi barang itu juga untuk yang non-member, yang belum punya member, itu ada biayanya. Ada biayanya. Dan dia tiringnya untuk mendapatkan itu di 8 juta ya.
2: Betul.
1: Di 8 juta dua kali lipatnya dari yang punya member. Dan juga salah satunya adalah ini penting banget sih kalau menurut saya, Kak Mirza, ya, bahwa setiap orang yang beli produk Informa, terutama yang mahal-mahal nih, yang produknya pricey-pricey, itu kadang ada kekhawatiran, apalagi dikirimnya keluar kota. Nah, kekhawatirannya apa? Entah nanti barangnya rusak atau mungkin kena cairan dan sebagainya selama perjalanan, tergoncang-goncing, apalagi mungkin jalannya belum benar-benar mulus ya sampai keluar kota sana, atau mungkin selama pemakaian juga ada kerusakan tertentu.
0: Iya, benar.
1: Nah, kita tuh punya furniture protection, Pak. Furniture protection dari 1 tahun sampai 2 tahun. Dan itu kalau misalkan punya member harganya lebih murah.
2: Betul.
1: Anggapannya kalau beli furniture protection itu ya sama kayak beli apa ya? Nasi putih sama telur di perbulannya. Ya, biayanya segitu doang nambahnya, dan itu sekali bayar doang. Itu proteksi furniture itu semuanya bisa diproteksi. Bahkan ada yang in-home. Ini yang terbaru, in-home itu kita misalkan beli proteksinya, barang informanya cuma ada satu di rumah, terus barang lain bukan produk Informa itu semua bisa diproteksi. Betul. Seperti itu.
2: Jadi ada keunggulannya kita menggunakan produk Informa secara aman gitu, apalagi Betul. Kan dengan barang yang lumayan mahal kan kita nggak mau tuh tiba-tiba
1: ya,
2: kejadian apa gitu tiba-tiba nggak bisa dipakai lagi. Sedangkan dengan kita pakai proteksi itu kita bisa aman lah buat barang kita selama 1 atau 2 tahun ke depan gitu.
0: Oke, okay. Teman Perdua udah panjang banget.
1: Betul.
0: Ya. Penjelasan dari tim dari Informa Palangkaraya. Oke, okay. Kalau pendengar Perdua punya budget tertentu untuk mempercantik rumah, ya, produk apa nih yang paling worth it untuk bisa dipertimbangkan? Singkat aja ya, karena tinggal berapa menit lagi.
1: Waktunya udah mau habis ya. Oke. Gak usah bikin budget deh kalau ke Informa. Gak usah bikin budget. Kita punya banyak sekali titik inspirasi yang menginspirasi customer. Dan kenapa gak usah bikin budget? Kita punya banyak sekali fasilitas leasing atau pembiayaan yang bisa memprovide yang sebelumnya budgetnya kurang atau sebelumnya memutar uang dulu. Tapi akhirnya dengan fasilitas tersebut kita bisa beli barangnya. Ada namanya Dana Kini, kita juga ada kerjasama dengan beberapa partnership leasing lainnya seperti Home Credit, Indodana, Kredivo, Shopee Pay Later, semuanya bisa. Jadi jangan mikirin budget, Mas.
0: Iya.
1: Itu aja.
0: Oke, kita udah masuk ke closing statement. Sebelum kita tutup, aku mau minta masing-masing satu kalimat. Kenapa pendengar Pro 2 harus memanfaatkan promo Informa kali ini di 2026?
1: Satu kalimat ya masing-masing. Ya.
2: Satu kalimat.
1: Dari Kak Mirza dulu, dari Kak Mirza. Oke. Kalau dari saya satu kalimat. Jangan dilewatin karena nanti pasti nyesel, nggak akan terulang kedua kalinya. Itu.
2: Ya, benar. Betul. Di kalau dari saya singkat, di kemerdekaan ini tentunya kita memberikan hal yang paling bagus atau yang paling oke buat customer kita. Jadi jangan sampai terlewat promo tersebut, karena sisa berapa hari lagi sampai tanggal 25 Agustus. Jangan lupa mampir ke Informa, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan di sana. Itu.
0: Oke. Dari aku.
1: Oke, boleh.
0: Mulai hari ini datang langsung.
2: Informa bisa langsung ditunggu di Informa.
0: Bisa beli cash dan kredit.
1: Kredit
0: lengkap pokoknya. Benar, sampai tanggal 25 ya.
1: Sampai tanggal 25. Kalau cash kreditnya terus semuanya.
2: Terus
1: pinjaman tadi ya.
0: Pinjaman. Baiklah, untuk satu tips yang paling penting untuk pendengar yang ingin membuat rumah lebih nyaman, singkat, padat dan jelas.
1: Tentukan temanya. Tentukan temanya, mau temanya seperti apa, mau klasik, modern dan lain-lain, biar nanti ketika sudah beli furniturnya itu dari depan rumah sampai nanti ke belakang itu bisa satu ton, satu tema, dan itu bikin suasananya lebih homie lagi.
2: Itu aja. Oke, kalau dari saya paling ajak keluarga ke Informa, suruh mereka pilih sesuai dengan keinginan mereka masing-masing, karena setiap orang pasti punya keinginan yang berbeda-beda gitu. Betul. Jangan lupa jalan-jalan ke Informa Duta Mall Palangkaraya,
1: diajak
2: gitu.
1: Terus ya.
0: Iya, pendengar Pro 2, seru banget ya obrolan sore ini ya dengan tim Informa ya. Furnitur yang tentunya memiliki kualitas bagus.
1: Betul.
0: Ya, kamu bisa dapatkan dan kamu bisa beli sekarang juga, datangin ya Duta Mall Palangkaraya.
1: Pasti.
0: Kamu bisa berkunjung ke sana untuk melihat-lihat dulu ya. Betul. Kalau tertarik silakan beli.
1: Betul.
0: Secara cash atau secara kredit ya, karena ada cashback hingga 17 juta khusus untuk produk furnitur plus 3 poin dan cashback 8% khusus produk aksesoris plus 3 kali poin. Tentunya promo berlaku sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku ya.
1: Betul.
0: Terima kasih banyak untuk Kakak Mirza.
2: Terima kasih
0: sebagai Deputy Store, dan Mas Stepanus ya sebagai produk spesialis ya. Sangat bangga Ranap Tobing bisa ngobrol seru ya di program Sore Ceria. Okay. Yang sudah hadir dan tentunya membawa berkah buat semua.
1: Amin.
0: Semoga informasinya bermanfaat buat pendengar Pro 2. Saya Ranap Tobing pamit, sampai jumpa lagi. Yuk, bye bye.
2: Okay, terima kasih Kak.

Baik teman berdua, kita masih ngobrol ya, ngomongin tentang furnitur ya, sesuai kebutuhan teman pro 2 ya.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa gini-gini aja, peluang majunya susah.
2: Yakin, Tok? Desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
1: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.
2: Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital, akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
3: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya, dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Kedua teman terbaik kamu. Hai, sore ini mungkin lagi mau siap-siap mandi ya, atau udah habis olahraga mandi, terus mau makan malam. Iya. Ini masih ini ya, maghrib. Seperti biasa teman Pro 2, nanti kita bakal bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib ya, dan juga pengajian Al-Quran. Bagaimana dengan kabar kamu umat muslim yang sedang menyiapkan segala sesuatu untuk ibadah sholat maghrib ya? Selamat menyiapkannya. Kita masih temani kamu dengan lagu-lagu pilihan dari Belantika Musik Indonesia dan Manca Negara.
1: Wah, asik nih yang baru mudik dari Ambon. Pasti bawa bika Ambon yang asli.
2: Dia ke Gocek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
1: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
3: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
1: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
2: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.

Terima kasih teman berdua masih dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital ya. Kita akan dengarkan kumandang azan maghrib, tapi terlebih dulu kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dari Pro 1 Palangkaraya. Selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka." Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mengatakan demikian. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, setelah tadi kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, saatnya kita mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Iya, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Wow, lagunya teman produa dari Atmas Kameleng, Hanya Rindu. Ya, bicarain soal energi seharian. Seringkali teman produa ada kebiasaan ya, salah satunya memberikan perhatian kecil ya orang-orang tersayang ya, waktu yang paling tepat di senja sore ini. Kadang satu pesan singkat yang berisi sudah kayaknya menanyakan sesuatu ya, ya seperti sudah jalan pulang, udah pulang enggak, udah sampai di mana, lagi siapa, sama siapa, jangan lupa makan, aku sedang rindu sama kamu ya, atau kamu sedang rindu sama ortu, ya udah, selagi mereka masih ada, jangan lupa untuk buat bisa komunikasi sama mereka ya, yang tersayang. Nah, ini bisa menjadi penawar lelah juga ya, rindu juga yang paling ampuh. Cinta itu gak selalu harus hadir ya, ditunjukkan juga lewat hal-hal besar atau romantis yang berlebihan. Nah, oke teman berdua, aku nanti bakal kasih informasi keren buat kamu dan juga tips sama info cuaca dari perakiran BMKG Palangkaraya. Jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Produa teman.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib.

0: kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adik juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adik kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan adik yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

0: cuaca.
1: Baik teman berdua, sekarang saatnya kita akan dengarkan laporan info cuaca dari Prakirawan BMKG Palangkaraya. Silahkan kakak buat laporan cuaca untuk esok hari. Halo. Baik, silakan kakak untuk laporan info cuaca buat besok hari.

Iya, silakan kakak untuk laporan info cuaca.

0: cuaca.
1: Baik, silakan laporan info cuacanya buat teman Pro 2, kita akan dengarkan prakirawan BMKG Palangkaraya buat besok pagi. Silakan kakak untuk laporan info cuaca.
2: Kesempatannya. Selamat sore menjelang malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya yang berlaku esok hari Senin 24 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya dengan potensi udara kabur yang disebabkan dari kabut asap pada pagi hingga siang hari dan juga pada dini hari menjelang pagi hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Ika yang sudah menyampaikan laporan info cuaca buat esok hari. Semoga bermanfaat buat teman Pro 2 menjalani aktivitas dan rutinitasnya untuk hari Senin besok.

Tahukah Anda, di balik sejarah besar perundingan Linggarjati tahun 1946, ada peran luar biasa seorang perempuan hebat asal Serang, Banten. Beliau adalah Maria Ulfah Santoso, Menteri Sosial pertama di Indonesia. Sebagai sarjana hukum lulusan Universitas Leiden, Belanda, kecerdasannya diakui dunia. Tak hanya menjadi motor penggerak kabinet, usulan cerdasnya lah yang menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai lokasi perundingan Linggarjati, tempat yang aman, sejuk di kaki Gunung Ciremai dan bersejarah bagi bangsa. Dari emansipasi hingga diplomasi negara, keteladanan Maria Ulfah membuktikan bahwa perempuan Indonesia adalah pilar penting kedaulatan bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Teman berdua sore ini gimana kabar kamu? Yang lagi nyantai aja di rumah atau sedang dalam perjalanan ya, buat balik ke tempat asal kamu, yang menikmati liburan di Palangkaraya atau masih bertahan sampai hari Selasa ya. Hari Selasa ada apa sih teman berdua? Ya, kamu harus ingat-ingat dulu deh ya. Di tanggal 25 Agustus 2026. Ya, tanggal 25 Agustus 2026 teman berdua ya, merupakan hari libur nasional untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Ya, selamat aja deh buat kamu yang mau memperpanjang liburnya di hari Senin. Karena hari Senin besok tuh kayaknya bukan hari kejepit, bukan juga hari merah ya, atau cuti bersama. Oke, teman berdua yang lagi menikmati hidangan makan malamnya, selamat menikmati ya. Mungkin kamu baru aja beli ya, pesan online, atau kamu masak sendiri ya, karena udah mau akhir bulan, jadi hemat pangkal kaya gitu kan. Tau gak sih teman berdua, studi bahwa cara efektif untuk meredakan overthinking adalah dengan membuat tubuh kamu lelah dengan cara berolahraga. Emang sangat berat banget sih ya cara untuk lepas dari pikiran-pikiran negatif yang buat kamu tuh gak bisa bergerak, gak bisa luas ya, gak bisa bebas karena kepikiran omongan-omongan orang gitu. Ini penelitian dari Charles H. Hillman dan tim yang dipublikasikan di Natural Reviews Neuroscience yang menunjukkan bahwa aktivitas fisik terutama olahraga aerobik ini memiliki kaitan dengan fungsi kognitif dan kesehatan otak. Dari sejumlah penelitian yang mereka ulas itu menemukan bahwa aktivitas fisik dapat membantu meningkatkan fungsi eksekutif seperti kemampuan memusatkan perhatian, mengontrol respon, dan juga mengambil keputusan. Itulah kenapa olahraga

Ya, bukan cuma baik untuk tubuh kita, tetapi juga untuk menjadi salah satu cara membuat kamu menjaga pikiran tetap sehat ya. Itu salah satu cara membantu pikiran kamu. Meski begitu, olahraga bukan berarti secara otomatis menghilangkan overthinking ya, dan memanfaatkannya tetap dipengaruhi oleh jenis, intensitas, dan serta konsistensi aktivitas. Gimana ya cara kamu biar bisa menghilangkan overthinking ya di dalam kehidupan kamu ya, dengan sibuk-sibuk ya melakukan hal-hal positif apa yang kamu senangkan ya, salah satunya dengan olahraga, apapun jenis olahraga kamu ya, olahraga jogging, nge-gym, aerobik, dan lain sebagainya.

0: bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran. Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga. Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
1: Hargai keuletan tangan ibu, dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dan

0: Selamat malam Tuan Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, KAI DAOP 1 Jakarta mencatat 38.000 penumpang berangkat dari Jakarta pada Sabtu 22 Agustus selama libur panjang Maulid Nabi. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sementara. Untuk mengantisipasi peningkatan penumpang, KAI juga menambahkan perjalanan kereta dengan tujuan favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jember. Informasi selanjutnya dari Transportasi Jakarta, LRT rute Kelapa Gading Manggarai dijadwalkan diresmikan pada 26 Agustus 2026. Jalur sepanjang 12,2 km ini memiliki 11 stasiun dan waktu tempuh dari Kelapa Gading menuju Manggarai ditargetkan sekitar 28 menit. LRT ini juga terintegrasi dengan sejumlah transportasi publik lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Java Jackson membahas rencana sequel film Michael. Film kedua nantinya diharapkan mengangkat lebih dalam perjalanan hidup Michael Jackson setelah era album Bad, termasuk berbagai persoalan yang pernah dihadapinya. Jafar berharap film ini bisa memberikan sudut pandang yang lebih lengkap tentang sosok Michael Jackson.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Di ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi, algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah,

Masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih Bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak apa-apa, sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana nih weekendnya nih? Ya kayaknya ada yang seneng, ada yang gak seneng ya. Karena besok hari Senin tuh kayaknya tanggal kejepit gitu ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, kalau misalkan lu besok kejepit, malam hari ini seru-seruan bareng-bareng gue Ocit di Jaga Malam Weekend. Seperti biasa gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 12 malam di Pro 2 FM Jakarta. Dan pastinya gue udah siapin lagu-lagu yang enak lu dengerin di malam hari ini pastinya. Dan nanti jam 10 malam juga lu bisa request lagu favorit lu buat diputerin teman Pro 2. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hanya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ya, malam hari ini bakalan banyak banget yang akan kita ceritakan, dari cerita hantu, cerita sebelum tidur, bahkan cerita cinta dan cerita galau kita akan persembahkan untuk Pro 2 Palangkaraya malam hari ini. Jadi teman-teman, Aruspan bakal nemenin kalian hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, hingga tengah malam nanti. Oke, setelah ini kita akan ada di program Zona Gelap, yang dimana kita akan bercerita dan mengisahkan sebuah cerita hantu ataupun cerita hal-hal gaib ya. Dan kita juga bakalan kedatangan 3 bintang tamu yang sangat luar biasa ya, yaitu teman-teman saya sendiri sih sebenarnya. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Zona Gelap. Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Dari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2. Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita berada di program Zona Gelap ya, yang dimana kita akan bercerita tentang hantu ataupun misteri-misteri gaib lainnya. Malam hari ini tema kita yaitu misteri hantu kompleks nih. Tapi malam ini Ruspan tidak sendirian ya teman-teman Pro 2, ada teman-teman Ruspan ya teman-teman Nongki ya. Yaitu ada siapa malam ini? Ada Kak Ajay
2: ya,
1: ada Kak Akbar, dan ada Kak Jasrul. Halo, bagaimana kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa ya kita ya? Semangat ya malam ini ya?
3: Semangat merdeka.
1: Semangat merdeka ya kayaknya ya. Kegiatan kalian apa aja sih hari ini?
2: Ya seperti biasa lah, namanya kita yang sedang kerja ini ya. Walaupun hari Minggu kita tetap harus kerja. Kalau teman-teman gimana?
4: Ya seperti biasa, menjalani rutinitas kerja seperti hari-hari biasa.
3: Ya kurang lebih sama lah ya.
2: Gua sendiri berarti yang kerja hari ini ya. Dengan Ruspan sendiri gimana?
1: Aku bekerja. Oh, sudah iya. Pasti bekerja ya teman-teman. Karena ngeliat kalian aja aku udah serem malam hari ini nih. Tama backsound kita backsound baru ya malam hari ini ya. Aduh. Kok aku ngeliat kalian nih mau ketawa ya. Jadi gak ingin cerita horor nih jadinya nih.
2: Emang ada cerita horornya?
1: Ada pasti ada. Karena tema kita malam hari ini aduh misteri hantu kompleks. Ataupun kalian punya cerita misteri ataupun hantu-hantu yang lain boleh diceritakan malam hari ini nih. Tapi sebelum itu ya, kita di Kalimantan, apalagi kan kita di Kalimantan ini banyak banget ya yang namanya misteri. Betul. Apalagi hal-hal gaib, apalagi kan cerita hantu lah, ada yang dari hantu air. Kalau di Kalimantan tuh hantu banyu ya,
2: iya.
1: Sebutannya hantu banyu. Sama ya kan yang sekarang ini kan yang lagi gempar nih kan hantu api katanya ya.
2: Hantu api ya.
1: Hantu api. Tapi
3: angin dan api.
1: Air dan api.
3: Angin dan api.
1: Oh angin dan api.
2: Tapi hantunya kita nggak tahu ya, hantu beneran apa hantu jadian.
1: Nggak tahu juga sih sebenarnya. Ya. Mungkin kalian banyak menyimpan tentang misteri hantu ya. Apalagi secara pengalaman bisa jadi kita pernah mengalami yang namanya cerita horor dan yang lain-lain. Entah kita yang menemukannya, entah kita yang mengalami, ataupun kita mendengarkan cerita dari orang lain. Kayak malam hari ini siapa yang mau duluan bercerita nih?
3: Boleh dari saudara aja.
1: Ah boleh saudara
2: aja. Langsung dilempar ke saya ini.
1: Langsung.
2: Kita cerita dikit aja dulu ya. Waktu gue ini ya, waktu saya sendiri waktu lagi terpuruk-puruknya gitu ya, masalah ekonomi juga. Temen gue yang bernama Jasrul ini, dia punya ide yang cukup di luar nalar gitu. Entah kenapa dia bisa kepikiran bersekutu dengan setan. Hah? Gue juga gimana ya? Saya juga nggak ngerti gitu pola pikirnya gimana. Cuman kayaknya dia juga sempat hilang arah juga waktu itu mungkin.
1: Mungkin.
2: Apa begitu?
4: Sepertinya tidak begitu. Tidak hilang arah sih. Lebih ke penasaran aja.
2: Ngomong-ngomong soal setan itu ya, saya pernah ada di satu komplek gitu. Waktu zaman kapan gitu ya? Waktu zaman sekolah kayaknya. Pernah kami waktu itu sore-sore, karena lagi kerja kelompok gitu, tapi udah selesai kerja kelompoknya, kita muterin komplek di daerah tersebut. ada satu gereja yang menurut saya juga aneh. Entah kenapa juga ya, kami itu nyelonong masuk ke gereja. Setelah masuk di gereja itu, karena bukan jamnya ibadah, kosong dong. Tapi ada satu tanda salib itu yang kebalik. Entah itu disengaja atau enggak ya. Tapi menurut saya sendiri, itu posisinya kayaknya disengaja digantung terbalik tanda salib itu. Karena kami juga udah mulai bingung mau ngapain kan di dalam sana, takut juga kan.
1: Betul.
2: Kita nggak tahu itu komunitas apa gitu di gereja itu. Udah pikiran kami juga kayaknya ini pemuja setan kayak gitu. Udahlah, dari situ kami cabut semua. Setelah balik dari gereja itu, saya sendiri gak ngalamin apa-apa, cuman temen-temen gue katanya kayak merasa terganggu aja dari kejadian tersebut. Gitu aja sih dari cerita gue sendiri ya.
1: Mungkin agak apa sih yang namanya, agak misteri juga ya. Kok bisa-bisa kebalik gitu ya.
3: Tapi kalau boleh tahu nih, itu terganggu dalam hal apa itu tuh?
2: Dalam, kayaknya mereka gak terlalu tenang gitu. Kayak ada ngerasa diusik, kayak sesuatu apa gitu.
3: Dari hal-hal gaib ya berarti ya?
2: Dari merekanya. Gue, saya sendiri gak tahu sih tentang gangguan apa yang mereka rasakan gitu ya. Kalau saya sendiri gak ngerasain apa-apa. Mungkin karena iman saya sendiri kuat.
4: Wih, juga. Boleh.
1: Boleh. Kalau dari yang lain bagaimana? Mungkin Kak Ajay lagi menyimpan kisah yang lebih seram ya. Jadi sebagai opening dia ceritanya yang misteri-misteri ya, dulu misteri nih. Dulu boleh siapa nih? Kak Jasrul atau Kak Abay? Kak Jasrul boleh.
4: Oke. Cerita tentang komplek ya.
1: Atau cerita, ada cerita lain?
3: Atau saya dulu nih?
4: Boleh.
3: Ini yang pernah saya alamin ya. Waktu kejadiannya itu di kampung. Waktu pulang kampung lah. Itu saat itu kejadiannya di jam-jam tigaan. Jam 3 subuh. Itu pada saat apa namanya? Pada saat ke kampung itu sekitar jam 7-an pagi gitu ya. Yang menempuh waktu sekitar sampai di 4 jam, 5 jam gitu ya. Karena masih berseberangan aja lewat darat gitu. Nah, jadi pas kami di kampung itu posisinya saya dan orang tua saya itu berbeda tempat. Karena apa? Karena rumah yang dulu pernah kami tempatin itu adalah itu rumah peninggalan dari nenek saya. Nah, begitu. Jadi direnov lah. Dan direnov kenapa kami jadi pisah itu karena di rumah itu belum ada WC. Jadi orang tua saya itu tinggallah di tempat kakak dari ibu saya. Nah, jadi saya meninggalkan tidur di tempat peninggalan rumah nenek saya gitu. Dan sama sepupu. Jadi cuman kami berdua doang tuh yang mengisi rumah itu. Jadi kalau kami mau ke kamar mandi ya itu ke tepi sungai, ke jamban lah kalau bahasa Banjarnya ya, ke jamban gitu. Nah, kalau mau mandi ya kadang juga mau ke rumah Julak ya, itu panggilannya Julak. Nah, jadi ada kejadian pada saat itu di jam-jam 3 pagi itu ada hal aneh. Entah itu kayak di alam bawah sadar atau hal yang kayak terbawa mimpi. Jadi pada saat itu saya tidur berdua sama sepupu saya di kamar di satu kamar itu. Jadi saya kan yang namanya rumah kampung itu kan pasti kayu ya.
1: Kayu.
3: Kayu, kayu. Bukan kayu. Yang beton. Ini kayu. Jadi renovnya di kayu. Nah, tetap rumah kayu karena apa enggak menghilangi rumah tradisinya lah gitu. Nah, jadi pada saat itu yang saya bilang tadi entah itu di alam bawah sadar atau hanya terbawa mimpi. Jadi di sekitar jam 3-an itu ada yang gedor kencang. Kencang. Itu ada terbilang 3 kali menggedor. Itu posisinya ya. Kalau dipikir-pikir, rumah kan tinggi ya.
2: Betul.
3: Rumahnya tinggi. Karena kan ada apa namanya? Pondasi yang rumah kayu itu biasanya kan
1: pasak ya sebutannya.
3: Nah, pasak ya sebutannya. Jadi kan tinggi. Jadi dari dasaran lantai ke apa bawah tanah itu jauh. Jauh posisinya sekitar berapa meter. Nah, hitung aja meter. Yeah. Kan udah otomatis otomatis tinggi kan sudah.
1: Betul.
3: Nah,
1: betul.
3: Jadi kalau emang dilihat dari depan okelah, kita rumah itu sejajar sama tanah. Sejajar. Tapi yang lebih herannya itu posisi kamar itu bersampingan lah dengan pohon pisang. Nah, bersampingan dengan pohon pisang dan di situ kan posisinya jauh dari tanah, dari permukaan tanah. Nah, orang yang entah orang atau siapa ya, pokoknya yang saya bilang tadi itu entah di bawah alam sadar atau dalam mimpi, itu menggedor di samping kamar.
1: Iya,
3: saya bingung. Lah, saya pikir-pikir kan posisi tinggi. Ini gedor-gedor kencang banget. Kayak dor-dor-dor-dor gitu. Wah, jadi kebangun tuh. Ngelihat jam. Lah, masih jam 3.
2: Nggak ditengok juga gitu?
3: Nggak ditengok. Soalnya ngelihat jam. Nggak jam. Jam 3 nih. Wah, ngeri banget nih. Kayak di hati nih ya, rasa di dalam diri tuh kayak deg-deg-deg-deg-deg gitu. Saya mau, iya kayak agak-agak panik atau gimana gitu ya. Saya pikir kan itu orang tua saya gitu kan mau ngebangunin buat sholat subuh gitu. Tapi kan padahal masih belum jamnya.
4: Iya.
3: Masih jam 3. Orang ngayat di apa masang
1: bisa aja tahajud gitu.
3: Nah,
1: bisa aja. Kita enggak tahu kan.
2: Biasanya kita enggak tahu ya.
3: Mungkin Kak aja terlalu positif thinking ya.
1: Biasanya kan kalau di jam 3 subuh ya emang jam-jam rawan. Jam 2,
3: bener.
1: Jam 1, jam 2, jam 3 itu adalah jam-jam yang rawan. Kata orang Kalimantan itu jam-jamnya makhluk gaib terkeluar.
4: Lagi tinggi aktivitas bisnis. Ya,
3: bener lah gitu kan. Karena kan posisinya juga di kampung gitu kan. Jadi rasanya kayak was-was gitu loh.
1: Was-was.
3: Jadi kan karena di dalam rumah itu cuma saya berdua aja yang mengisi sama sepupu saya gitu. Jadi makanya pas udah apa pas ngelihat jam 3 masih jam 3. Pengen ngelihat, tapi kan ngeri banget gitu kalau mau ngebuka jendela. Jadi sampai kan ya udah dah. Tapi benar enggak bisa tidur lagi tuh karena kepikiran itu. Kayak masih kepikiran benar sampai sekarang tuh ya. Dan kalau semisal nih ya, kalau dilogikakan itu kalau semisal orang tua saya yang apa ngedor-gedor, pasti otomatis bakal bilang,
1: bakal manggil nama mungkin.
3: Iya,
1: ya.
3: Bakal manggil nama. Ini enggak cuman dor-dor-dor gitu. Ayo.
1: Sepertinya
4: mana dari jendela lagi?
3: Iya, mana dari jendela. Masalahnya jendela. Posisinya itu loh, posisinya kan jauh.
1: Posisinya tinggi.
3: Jauh. Tinggi. Nah, di situlah yang saya alami sampai sekarang itu rasanya masih penasaran.
1: Siapa tahu itu adalah sosok makhluk yang tinggi besar ya. Kan kita tidak tahu.
3: Iya, karena kita tidak tahu.
1: Karena kan dari cerita Kak Akbar tadi kan posisi rumah itu kan tinggi.
3: Iya.
1: Dan kalau manusia pun itu otomatis kan pakai tangga.
3: Pakai tangga dan itu pun ngapain lewat samping? Harusnya kan lewat depan.
1: Lewat depan.
3: Pintu.
1: Secara logika kan
3: secara
1: tidak
3: logikanya
1: sudah tidak
2: logika
1: masuk
2: akal. Manusianya.
1: Ya. Logika manusianya tidak masuk akal.
3: Nah.
1: Tapi kita tidak tahu kan yang namanya setan pun mungkin bisa punya logika dia sendiri.
2: Betul.
1: Siapa tahu kan kita tidak tahu juga ya.
2: Masih tanda tanya juga.
3: Masih tanda tanya. Sampai sekarang ini masih tanda tanya.
4: Mana sampingnya pohon pisang?
3: Iya, sampingnya bener. Pas banget pohon pisang itu.
1: Oh iya, aku mau nanya nih kalian-kalian aja ya.
3: Yeah.
1: Kenapa ya kalau di kampung-kampung ataupun di pedesaan ya, kalau pohon pisang itu tuh diidentikan dengan sosok gaib? Oh, ada pohon pisang tuh di situ. Yeah. Takut ini kayaknya emang mereka disclaimer atau bagaimana kita tidak tahu ya. Tapi siapa tahu kan dari kalian punya informasi gitu atau ada cerita-cerita dari masyarakat.
2: Saya nggak pernah dengar juga sih soal ada setan di pohon pisang ya.
4: Kalau urban legendnya sih biasanya di pohon pisang itu penunggunya pocong biasanya.
1: Biasanya.
4: Biasanya.
3: Jadi kayak orang bilang itu, wah penunggunya pocong nih. Kalau beringin kan apa namanya itu?
2: Kuntilanak.
3: Nah, kuntilanak gitu.
1: Kalau pohon pisang, pohon pisang kan biasanya kan pohon, pohon pisang, pohon kelapa, pohon pisang. Kan ada juga tuh.
3: Kalau pohon kelapa tuh dengar-dengarnya genderuwo gak sih?
2: Kurang tahu sih ya.
1: Aku pernah dengar juga sih kalau nya dia pohon kelapa ya. Itu tuh ada sosok penunggunya itu genderuwo. Tapi tidak semua orang yang punya pohon kelapa ada genderuwonya ya. Tidak, tidak. Tapi emang ada sesuatu tempat yang emang di situ terkadang ya kata orang emang rumahnya dia. Jalur jalur apa sih namanya? Jalur jalan gaibnya dia. Betul. Mungkin pas kena di pohon pisang aja ya.
2: Bisa kan nggak mungkin kan pohon durian hantu durian runtuh. Nggak mungkin.
1: Itu di pulau di negara sebelah. Hantu durian runtuh jadinya. Ternyata ternyata musang ya.
2: Untuk Jasro apa ada cerita?
4: Ada sih. Cerita tentang komplek ya. Kalian pernah nggak sih dengar setiap komplek itu pasti ada satu rumah kosong?
3: Ya.
2: Ada. Betul.
1: Pasti ada.
4: Kan? Biasanya selalu di ujung kalau nggak di tempat yang rada jauh lah dari pemukiman.
2: Enggak terlalu merhatikan.
4: Enggak terlalu.
1: Mungkin kan, ya? Ya, ada. Biasanya di pojok-pojok jalan seperti itu. Ya,
4: saya sendiri kan biasanya kerja sekitar jam 2 atau jam 3 kan pulang kerja.
1: Iya.
4: Nah, pas pada malam itu habis hujan. Rada lembab kan.
3: Oh, biasanya jadi posisinya habis hujan.
4: Iya. Terus saya ketika saya pulang, saya lewat di depan rumah tersebut. Rumahnya kan gelap kan, soalnya udah lama nggak dihuni sekitar mungkin 3-4 tahun kan. Jadi pasti udah nggak ada listrik, udah dicabut, pasti udah diputus gitu. Nah terus ketika saya melalui rumah tersebut, saya ngelihat kayak ada perempuan di situ. Cuma posisinya dia nggak ngehadap ke saya, jadi posisi mukanya nggak ngehadap ke hadap-hadapan gitu. Dia ngebelakangin saya.
3: Oh.
4: Terus waktu itu saya ingat bajunya putih, rambutnya nggak panjang, kayak apa ya biasa orang.
2: Bondol?
4: Kribo.
2: Oh. Kribo, bukan bondol berarti. Ya?
4: Kribo nggak kurus gitu.
1: Panjang agak ngembang mungkin.
4: Ya.
3: Gimbal lah ya gitu.
4: Ya biasa bisa disebut gimbal. Terus saya perhatiin kan, siapa ini di rumah kosong kan, soalnya itu mau saya samperin rada takut juga. Jadi saya lewatin aja rumah tersebut. Terus keesokan paginya saya ketemu satpam kan, waktu jalan-jalan pagi gitu. Saya tanyain lah ke satpam tersebut, itu rumah ada penghuninya kak? Saya tanya itu kan ke satpamnya. Terus kata satpamnya, masnya lihat apa? Perempuan ya katanya.
3: Oh.
4: Iya pak, saya bilang kan. Rambutnya gimana katanya? Dia tanya rambut sama bajunya. Saya bilang rambutnya hitam, tapi kayak kribo gitu. Bajunya putih.
3: Tapi ada ditanya apa, ditanya muka gitu apa, ada ngeliat mukanya gitu?
4: Ya dia tanya mukanya, tapi saya bilang kan dia hadapnya ngebelakangin saya. Oh, soalnya gitu ya. Jadi gak kelihatan mukanya. Terus kata satpamnya, kayaknya itu penunggu di sana deh.
3: Oh. Wah. Agak merinding ya.
1: Agak merinding ya.
3: Tapi kalau boleh tahu nih, ada sempat nanya atau kayak menanyakan hal-hal isu itu, kenapa sih rumahnya jadi?
4: Ya, habis itu kan saya tanya kan, siapa itu perempuan pak? Saya tanya gitu kan. Terus ceritalah ini satpamnya bilang, dulu itu di rumah tersebut ada sepasang suami istri.
3: Oke.
4: Okay. Istrinya meninggal sekitar 4 tahun lah. Habis istrinya meninggal, suaminya pindah kan, cabut dari rumah tersebut. Jadi rumahnya udah nggak keurus gitu. Terus kata satpamnya, istrinya itu waktu ninggalin tempat tersebut sering nungguin suaminya pulang malam, biasanya sekitar jam 2 atau jam 3 tersebut. banyak orang yang nggak tahu katanya di komplek tersebut sebelum suaminya cabut di situ kan, dia sempat berantem sama istrinya.
3: Oke.
4: Okay. Berantem hebat gitu, tengkar kan. Terus cabut suaminya. Ya, ternyata istrinya nungguin tiap malam di depan teras tersebut sekitar jam 2 jam 3 setiap malam sampai istrinya meninggal. Terus saya tanya kan, waktu meninggal ada sakit atau apa gitu. Kata satpamnya sih kayak orang yang gak keurus istrinya, kayak stres mungkin, soalnya ditinggalin suaminya tiba-tiba kan. Jadi abis meninggal, istrinya meninggal kan, terus dikubur. Jadi rumah tersebut kosong gitu.
3: Oh.
1: Dan sampai sekarang ya kak?
4: Sampai sekarang masih kosong rumahnya.
1: Dan tidak pernah terurus?
4: Tidak pernah terurus sampai sekarang, masih gelap.
1: Kemungkinan bisa jadi ini ya, jadi
4: arwah penasaran.
1: Arwah
4: sih
1: penasaran.
3: Saya arwah penasaran itu benar.
4: Walaupun sebenarnya saya skeptis ya sebenarnya sama horor atau mistis. Cuma ketika ngalamin sendiri kan jadinya kayak kok ada ya gitu, kejadian kayak gitu.
3: Iya, sebenarnya jadi penasaran,
1: jadi penasaran
3: sih.
1: Terkadang sesuatu hal yang gaib yang tidak kita lihat pun terkadang apa namanya, kita skeptis duluan ya. Tidak,
4: soalnya kan belum pernah mengalami.
1: Belum
4: kan?
1: Pernah mengalami. Dan yang pasti juga terkadang apabila mendengar cerita horor, yang otomatis yang dituntut adalah itu adalah validasi.
4: Iya. Yeah.
1: Apakah benar ini ceritanya? Dan akhirnya bisa jadi juga sering kita bicarakan, akhirnya itu bisa jadi kesampaian ataupun terjadi.
3: Yeah.
1: Karena mungkin ya kita tidak tahu juga ya, karena kita hidup berdampingan dengan mereka.
3: Bener.
1: Dan bahkan duluan mereka yang tinggal di sekitar kita. Yeah. Dan kita adalah seorang pendatang. Cerita orang Kalimantan seperti itu sih sebenarnya. Dan juga kita juga tidak melihat ya. Banyak kan yang namain sama masyarakat itu, ada hantu penasaran, ada arwah gentayangan, dan yang lain-lain. Ternyata itu memang ada sebabnya ya.
4: Pasti ada sebabnya sih.
1: Pasti ada sebabnya. Mungkin berasal dari sakit hati. Contoh ya, aku ada cerita tentang sosok pocong ya.
3: Okay.
1: Aku pernah nanya ke orang yang benar-benar dia pernah lihat pocong. Kayak nggak sengaja gitu kan, pasti nggak sengaja. Ternyata pocong itu berbagai macam jenis juga nih. Banyak jenisnya. Ada pocong putih, kuntilanak.
4: Oh, kuntilanak.
1: Oh, kuntilanak. Yeah. Kuntilanak kita katanya ada yang kuntilanak putih, ada kuntilanak merah. Dan bahkan ternyata ya, kalau kuntilanak putih itu tuh biasanya perempuan yang sakit hati karena dia mati kecelakaan ataupun mati dibunuh. Yeah. Itu. Tapi kalau kuntilanak merah itu dia lebih ke ini,
2: ilmu hitam ya.
1: Ilmu hitam. Jadi dia sakit hati
2: kiriman gitu ya.
1: Bisa dibilang kayak gitu, tapi lebih identiknya itu tuh ke perasaan. Contoh kayak sakit hati, ditinggal nikah dan yang lain-lain, selingkuh dan yang lain-lain, lalu meninggal dengan secara tragis, akhirnya jadi arwah gentayangan, lalu jadilah sosok kuntilanak. Yang aku dapat informasi dari orang-orang yang pernah menemui hal-hal kayak gitu, itu ceritanya rata-rata seperti itu. Apalagi kan kita di Kalimantan ini banyak banget ya.
4: Banyak banget
1: mistisnya. Banyak banget mistisnya. Oke, teman-teman Pro 2, dari Kak Ajay, Kak Akbar, dan Kak Jaselo tadi banyak banget ya bercerita tentang pengalaman mereka menghadapi apa sih namanya, bisa dibilang hal gaib ya.
4: Hal gaib.
1: Hal gaib.
4: Normal experience lah.
1: Experience. Oke, teman Pro 2, kali ini kita akan break sebentar. Nanti kita akan lanjutkan dengan cerita yang lebih seram lagi dan lebih mendalam lagi. Jadi tetap stay tune di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Zona Gelap, tiap weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: tentang pengalaman mereka menghadapi hal-hal gaib ya. Tadi Kak Jai sempat briefing schedule ya teman berdua, katanya dia mau cerita lagi nih. Bagaimana Kak Jai?
1: Mau langsung ini?
0: Boleh. Langsung.
2: Penasaran ini.
0: Penasaran.
1: Ada di satu desa ya kita sebutnya ya.
2: Oke.
1: Ada satu desa yang punya peternakan gitu. Si peternaknya ini bingung. Tiap hari gitu ya, tiap hari kok ada aja gitu ayam yang mati.
2: Oke.
1: Mungkin kalau dalam hitungan sehari ayam itu ada yang mati satu gitu dalam sehari. Itu pas sudah pagi diceknya, ketahuannya gitu ya. Karena tiap hari dalam satu minggu kayak gitu terus, udah mulai marah kan si peternak ini. Dia udah curiga kalau yang bikin ayamnya ini mati itu kuyang.
2: Oke.
1: Karena udah jengkel banget nih ya si peternak ini, diajaklah keluarga dia. Keluarga dia itu temennya, temen gua itu punya keluarga. Temen gua gimana ya sebutannya? Gua punya teman. Nah, teman gua ini berkeluarga sama si peternak ini. Diajaklah teman gua ini sama keluarganya buat nyari si kuyang ini.
0: Karena emang ada ciri-ciri atau tanda-tandanya ya Kak Jaya. Waktu itu.
1: Gimana?
0: Apa kan tadi kan langsung dinyatakan bahwasannya ini kuyang.
1: Nah,
0: apakah sebelum itu emang ada tanda-tandanya atau ada ciri-cirinya gitu Kak Jai?
1: Dari gue, saya sendiri gak ngerti ya, tapi dari temen gue yang bilang, katanya dari tanda-tanda ayam yang mati ini kayak punya gigitan gitu. Nah, mereka curiganya itu kuyang karena di desa tersebut memang lagi marak-maraknya kuyang
0: waktu itu.
1: Lanjut. Setelah temen gue ini sama keluarganya diajak sama si peternak itu buat nyari sosok kuyang ini, gue bisa sebut provinsinya nggak?
0: Boleh, provinsi.
1: Di Kapuas, tapi nggak tahu Kapuas daerah mananya ya.
2: Okay.
1: Mungkin perbatasan Kalimantan Kalsel gitu ya.
0: Kalsel Kalteng.
1: Di hutan perbatasan itu mereka nyisirin satu hutan itu. Mereka nyarinya pun nggak satu malam dapet, nggak nemu gitu. Mungkin sekitar 3 atau 4 hari kata mereka ya bilangnya, baru ketemu tubuh yang nggak ada kepalanya.
0: Manusia.
1: Tubuh manusia yang nggak ada kepalanya. Jadi dia kepotongnya di bagian leher dan di dalamnya katanya kosong, nggak ada organnya gitu katanya. Setelah mereka nemu badan itu, mereka nulis kertas yang gak disebut juga ya isinya apa, sama cermin. Kertas itu dilipat terus dijadikan satu sama cermin itu, dimasukin ke dalam tubuh yang gak ada kepalanya itu tadi. Setelah mereka nunggu di belakang pohon berjam-jam, datanglah kepala ini. Okay. Kepala dari tubuh ini yang kita sebut kuyang itu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Pas dia mau masuk ke badannya itu, kebakar.
2: Oh, berarti kayak ada mantra gitu ya.
1: Kayaknya kertas yang bertulisan itu mantranya.
0: Mantra
1: nih.
0: Mantra. Kalau biasanya kalau di Kalimantan kan jampe-jampe, mantra atau ya seperti itulah ya.
1: Iya. Setelah yang itu kebakar, itu pun enggak langsung gimana ya, nggak langsung hilang katanya, nggak bisa langsung jadi abu gitu, lama banget katanya kebakarnya itu, sampai berjam-jam mereka nunggu baru yang tubuh ini gosong katanya, setelah itu udah hilang. Setelah dari kejadian itu beberapa hari kedepannya aman aja buat peternakan itu, dan mereka pun juga ngerasa udah nggak ada digentayangin sama kuyang lagi. Kayaknya dari mereka juga bilangnya kuyang itu juga orang desa itu katanya, dan mereka juga udah tahu katanya orang si kuyangnya ini siapa, tapi mereka nggak langsung ngelabrak gitu, enggak.

0: mereka malah nyari tubuhnya itu di hutan itu tadi. Ya begitulah ceritanya ya.
1: Wow, ternyata emang horor banget ya teman-teman Pro 2. Kita melihat manusia tapi tanpa kepala dan tidak ada organ di dalam tubuhnya, itu sangat
0: creepy.
1: Betul banget. Dan apabila kita lihat pun dengan langsung ya, mungkin kita bakalan merinding banget.
0: Iya, mungkin kita tapi juga
2: kalau,
0: bakal merinding.
2: Kalau boleh tahu nih secara spesifiknya ya, kalau masalahku yang tadi, itu tuh ya walaupun saya penduduk asli Kalimantan, tapi jujur saya nggak pernah ngeliat sama sekali dan nggak pernah merasakan kehadirannya. Cuman pasti saya selalu mendengarkan kisah-kisah dari orang lain. Dan sampai sekarang saya pun bingung loh, gimana sih sosok daripada si goyang tadi itu tuh, itu sebenarnya kayak guna-guna atau
0: ilmu hitam? Lebihnya ilmu hitam buat ke awet mudaan gitu.
1: Banyak sih sebenarnya
0: kegunaannya, salah satunya.
1: Oke.
0: Kalau gue, kalau saya sendiri ya, saya juga nggak pernah lihat yang langsung kuyang kepala sama organ, nggak pernah. Cuman dari saya sendiri pernah lihat itu kayak cahaya turun dari atas pelan banget gitu turun ke bawah. Itu aja, itu sering, hampir 3 kali saya lihat yang cahaya gitu.
3: Merah kan biasanya.
0: Kadang merah.
1: Merah.
2: Berarti kalau ada sih sebenarnya kan saya juga pernah waktu itu keluar daripada Kalimantan gitu kan ke apa, ke kota orang. Itu kan kalau di Kalimantan kan terkenal kan kuyang ya.
1: Kuyang.
2: Ya, tapi kalau di luar daripada provinsi Kalimantan, di luar pulau lah, di luar pulau Kalimantan, itu ada yang namanya bola api.
3: Oh, itu beda lagi.
1: Beda lagi.
3: Bola api itu lebih dikaitkan dengan banaspati biasanya.
2: Ya, jadi kalau ada orang ya, jadi saya punya kiai. Jadi kalau ada santri yang ngelihat bola itu bola api itu bisa memberikan apa kayak bala
3: ke diri yang lihat ya.
2: Iya.
0: Atau bencana gitu ya.
2: Iya, bener.
0: Sebutannya.
2: Makanya saya ini mah kayak cahaya yang apa kayak Kak Ajay bilang itu. Kok kayak enggak jauh-jauh beda gitu kayak bola api gitu ya. Cuman beda ya ternyata ya.
0: Harusnya beda. Kalau banaspati dia bentukannya emang seperti api.
2: Iya.
0: Nah, kalau kuyang ini dia kayak cahaya gitu. Cahaya.
3: Kelihatannya kayak cahaya.
0: Kelihatannya kayak cahaya.
1: Padahal sebenarnya itu adalah kepala dari si jasad yang terbang tadi.
3: Tubuh yang terbang.
0: Dan juga ada yang bilang yang bernyala itu, yang cahayanya nyalanya itu, katanya itu di bagian organnya.
1: Bagian organnya. Sebenarnya ya, jujur ya, aku pure aku pernah lihat kuyang.
2: Oke.
1: Pernah
3: face to face.
1: Dan menghadapi dengan orang banyak pernah, bukan face to face ya waktu itu.
0: One by one? Enggak juga ya?
1: Enggak juga. Lebih baik kita janganlah. Pokoknya janganlah kalian face to face dengan kuyang. Dibilang face to face enggak juga ya sebenarnya. Waktu itu emang aku ngelihatnya sendiri, tapi teman aku tuh jauh, kira-kira di belakang itu tuh sekitar 30-40 meteran. Dan mereka tidak lihat dan hanya aku sendiri yang menghadapinya ngelihatnya. Waktu itu aku lagi campingnya di Kalimantan juga. Dan malam itu sebenarnya kami mau camping, yang namanya camping kan udah pasti nginap. Senja fajar kan kita lihat sunset. Sunset apa sih? Pagi.
3: Sunrise.
0: Ya, fajar sunrise. Sunset senja.
2: Kalau sabun sunlight.
0: Kalau multa?
1: Jadi pas waktu malam itu ya. Pas waktu malam itu kami mendadak pulang. Karena kenapa? Karena ada salah satu dari teman kami yang emang ada sesuatu hal yang tidak bisa ditunda lagi dan malam itu juga harus pulang. Enggak lama sih sebenarnya kalau naik ke bukit itu, kira-kira kalau jalan kaki aja sekitar 1 jam atau 1,5 jam lah. Karena kami emang mencari bukit ataupun gunung yang di pinggir-pinggir saja, bisa dibilang anak gunung lah. Anak gunung, sehingga kami karena emang di pegunungan itu mataharinya tuh timbul pas di tengah-tengah yang diapit oleh dua gunung. Jadi pas di tengah-tengah. Jadi bagus banget pemandangannya. Dan waktu waktu itu kami malam itu sekitar pukul 1 atau pukul 2 dini hari ya. Yeah. Itu mendadak pulang. Karena emang jaringan masih bisa. Dan ditelepon pakai telepon pulsa ya, bukan telepon internet, itu masih bisa. Dan akhirnya disuruh pulang waktu itu. Dan kami tidak jadi makan waktu itu. Emang kami bawa ayam, bawa sarden, dan seperti biasa camping ya, bawa mie dan yang lain-lain. Mendadak pulang, kami bungkus dalam satu plastik, kami jadikan satu, kami bawa pulang dan kami turun. Di tengah jalan teman aku ini mendadak sakit perut. Dan kami melarang, tolong tahan, kita jangan sampai mengotori tempat ini. Dan kayaknya emang sudah tidak tertahankan lagi. Jadi dia waktu itu menepi ya di pinggir pohon. Ketika dia buang air kecil, katanya dia mendengar suara auman singa.
2: Oke.
1: Auman singa.
0: Gak ada wujudnya.
1: Kita kan bisa membedakan antara auman harimau dan auman singa. Beda, sangat beda. Kalau auman singa kan lebih berbobot. Tapi kalau aumannya harimau kan itu lebih kecil tapi nyebar. Ada ini emang di telinga itu tuh seperti dekat banget. Dan waktu itu dia lari terbirit-birit. Pas lari terbirit-birit, tercaci-caci ya, kalau bisa dibilang
0: tertati-tati.
1: Kita juga belajar ya teman-teman berdua. Larilah dengan sekencang-kencangnya dan menemui kami. Dia cerita, kami gak ada yang percaya. Masa di Kalimantan ada singa?
2: Yeah. Iya juga sih.
3: Gak make sense kan?
1: Iya. Oke, anggaplah hanya halusinasi karena lapar kan, belum makan.
2: Oh iya.
1: Waktu itu kami berenam. Jadi kira-kira setengah jam lagi kami sampai ke kaki gunung. Teman aku yang satunya lagi mau buang air kecil lagi. Dan aku merasa ada firasat ya, kayaknya tahan aja deh. Tapi aku gak sampai ngucapin ke dia. Dan akhirnya dia buang air kecil juga di samping, kalau gak salah itu samping pohon akasia atau durian, aku lupa. Kalau gak pohon karet. Jadi dia mendengar suara auman singa juga.
0: Sama persis
1: ya? Sama persis, auman singa.
0: Kayaknya sama persis juga gak permisi ya buang air kecilnya.
1: Bisa jadi. Setelah dia, dan yang anehnya lagi, setelah dia mendengar auman singa tadi, dia juga mendengar suara perempuan ketawa tidak berhenti. Sampai dia selesai ya. Dan sampai kumpul bareng kami itu di telinganya masih terdengar suara ketawa dari sosok si perempuan. Dan yang terakhir waktu itu aku minta tunggu ya sama teman-temanku. Dan yang terakhir itu aku yang buang air kecil. Tapi mohon maaf ya, kita biasa di anak hiking atau anak gunung pasti bawa botol. Pasti iya. Bawa alat-alat ataupun barang-barang emang kita yang dibutuhkan,
0: kita perlukan,
1: untuk untuk menjaga kebersihan. Dan waktu itu aku bawa tisu basah, tisu bersih, sama aqua buat nyiram lah, aqua bersih. Dan ketika itu di hadapan aku itu tuh ada dua pohon yang begitu besar ya, begitu besar. Dan emang ternyata pohon di kata orang penunggu pos yang di bawah ya, itu adalah pohon terbesar di gunung itu. Dan aku gak berani ke pohon besar itu ya, karena di sebelum dari pohon besar itu ada pohon kecil yang diapit dua. Pohon kecil, ada dua pohon tapi berhadapan. Dan aku istilahnya buang hajat di situ. Dan ketika aku belum apa-apa, ketika aku mau siap-siap ya, bahasanya mau siap-siap, dari balik pohon itu tuh muncullah sosok bergerak. Aku hanya mengira itu adalah bayangan semata. Jadi aku tidak respon dengan hal itu. Tapi kok lama kelamaan makin mendekat ya. Makin lama makin mendekat Jadi aku kayak seperti
0: Kedistrik.
1: Patung, kayak jadi patung. Dan tangan aku masih di pinggang. makin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Kayak ke-distract ya diri kita, enggak bisa ngapa-ngapain. Kayak energi kita tuh seakan-akan lesu,
0: diserap gitu.
1: Diserap, ya? Diserap, iya. Diserap. Dan emang merah, bawahnya emang merah. Tapi aku tidak, karena emang sudah ke-distract duluan ya, jadi tidak terlalu ingat lagi entah yang berapi itu organnya atau kepalanya ya. Kayaknya emang organnya, kan gak mungkin kepalanya.
0: Yeah.
1: Ghost Rider. Pasti organnya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan itu makin makin merah, makin merah, makin merah, makin merah. Dan akhirnya kira-kira, seperti kayak kita duduk, kira-kira 5 meter lebih. Kira-kira 5 meter lebih, dia mewujudkan wujud aslinya.
3: Apa itu?
1: Kuyang.
0: Kuyang tadi.
3: Shit.
1: Kira-kira 5-10 meter lah. Deket banget kan?
0: Iya, lumayan deket.
1: Deket. Kalau kita melihat mata, walaupun orang rabun, itu pasti sudah melihat.
0: Iya. Yeah.
1: Dan matanya merah ya. Rambutnya panjang berantakan. Apa? Leleh.
0: Kumis?
1: Bukan, air liur.
0: Oh.
1: Netes. Terus bawahnya ini kering, nggak ada darah dan segala macam, kering, nggak ada darah, tapi dia meneteskan air. Waktu itu bisa kita dibilang air liur ya, air liurnya itu waktu itu aku melihat warna hijau, warna hijau, dan ketika air yang keluar dari mulut dia itu netes ke tanah itu jadi api. Okay, itu ya. Pengalaman aku di tahun 2018 sebelum aku mengalami yang aku ceritakan ke kalian.
0: Oh.
1: Nah, itu terakhir aku melihat kuyang emang pure. Dan teman-teman di belakang aku tuh kira-kira ya kita 20-30 meter. Setelah dia menjauh, dia pergi menjauh pun aku tidak bergerak. Dan seakan-akan hilang. Pas ketika hilang itu baru aku sadar. Teriak teman-temanku pada nyamperin aku, kan dikira mereka aku digigit ular atau bagaimana. Ternyata waktu itu aku sadar tapi tidak pingsan, tapi badan aku tuh seluruhnya lemas banget kayak habis kerja puluhan jam, terus tidur, terus bangun itu sangat capek kan. Seperti itu rasanya. Itu pengalaman yang benar-benar tidak akan pernah kulupakan sekali. Karena emang pure tatap muka kan dengan si kuyang. Mungkin kalian pernah mengalami juga ya secara. Itu
2: cuman sekedar melihat aja tuh, kayak enggak ada
1: ngapa-ngapain. Enggak ada ngapa-ngapain. Cuman ngelihat doang.
0: Ya, ngelihat lah. Enggak mungkin kan kontak fisik, sentuhan tangan, dia kan enggak punya tangan nih.
2: Enggak, biasanya kan kalau ini kan yang saya dengar-dengar kalau kuyang itu kan kayak pengisap darah enggak sih?
0: Iya, benar. Emang incerannya itu kadang kalau enggak darah bayi baru lahir atau peternakan itu tadi, ternak-ternak itu.
3: Iya, biasanya lebih ngincar ke situ sih.
1: Biasanya. Tapi kalau yang aku tahu ya, kuyang itu tidak mengisap darah dari laki-laki.
0: Betul.
1: Karena dia hanya mengisap mohon maaf ya, darah kotor.
0: Iya. Darah kotor.
1: Darah kotor.
0: Ya, seperti misalkan perempuan yang baru lahir gitu.
1: Iya.
3: Lahiran kan biasanya
1: masih banyak. Biasanya kan kalau di Kalimantan itu air ketuban atau tembuni, ataupun darah menstruasi.
0: Iya, bener, darah mens juga.
1: Darah mens juga. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan juga kita laki-laki pun bisa kena. Tidak menutup kemungkinan. Tapi secara rumor yang beredar itu adalah rata-rata perempuan.
0: Perempuan dia.
1: Sangat mengerikan sekali ya. Tapi sebenarnya ya kalau menurut aku, kembali lagi ke diri kita. Terkadang kita mengalami hal tersebut pun mungkin kitanya juga yang lupa. Bisa jadi lupa baca-baca, lupa jaga diri,
3: permisi
1: mungkin. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, teman-teman berdua, mungkin malam ini kita bakal cerita tadi cerita kuyang lagi ya. Karena di Kalimantan pembahasan tentang kuyang itu tidak pernah habis.
0: Betul.
1: Dan selalu ada. Dan bahkan hantu-hantu lain kalah pamor ya.
0: Bener.
1: Bisa dibilang ya kalah rating. Bahkan pun secara perfilman pun kalah rating ya hantu-hantu yang lain dapat film kuyang.
0: Iya. Kayaknya nggak tahu juga ya.
1: Nggak tahu juga ya kayak. Tapi emang sempat trending ya semalam.
0: Iya, sempat trending sih.
1: Kemarin tuh sempat trending ya film kuyang, karena emang jadi ikonik banget sih kuyang ini.
0: Ah, betul.
1: Betul.
0: Dan juga di mereka di Bali ya, mereka nyebutnya kalau kuyang itu sebutannya leak.
1: Leak,
2: leak.
0: Oh, leak. Kalau di Bali sebutannya
2: leak. Lebih ngeri lagi dia leak.
0: Kenapa?
2: Leak.
0: Kurang lebih aja sih
1: kurang
0: kayaknya.
1: Lebih, kurang ya? Lebih aja.
0: Kurang lebih aja.
3: Ada juga sebutannya palasik.
1: Itu ada juga.
3: Di luar pulau Kalimantan sih kalau palasik.
1: Palasit. Kalau di Kalimantan itu palasit ada juga.
3: Ada juga.
1: Ada juga. Itu sejenis ilmu hitam yang emang untuk meruntuhkan rezeki. Dan meruntuhkan rezeki itu ngaruhnya ke diri, bukan ke usaha, tapi ke diri. Jadi usahanya runtuh ya, dapat palasit itu diri kita pun ikut runtuh. Jadi runtuhnya berbarengan antara penghasilan ekonomi dengan jasad kita, dengan ruh kita itu berbarengan. Itu namanya palasit kalau di daerah Kalimantan.
3: Oke.
1: Mungkin ada cerita lagi? Kita masih ada waktu 10 menit nih kira-kira.
0: Ada lagi?
3: Ya.
0: Dari saya sendiri sih sudah habis ya.
1: Iya. kalau tidak ada lagi, mungkin pesan-pesan bagi teman-teman Pro 2 di luar sana ketika keluar malam, mungkin kita ini kan rata-rata pekerja malam ya. Contoh kayak Kak Jasro.
0: Kita pekerja mungkin, malam semua ya.
1: Mungkin dari kakak-kakak ingin memberikan pesan kepada teman-teman Pro 2 di luar sana ketika keluar malam dan supaya terhindar untuk dari hal-hal seperti itulah. Dari siapa dulu nih?
3: Dari saya
1: dulu. Oh, boleh Kak Jasro.
3: Ya,
1: boleh.
3: Yang pasti pertama sebelum keluar rumah pastiin selalu berdoa ya tentunya. Ya, tentunya. Minta perlindungan dari Yang Maha Kuasa biar di jalan aman. Terus juga ketika di jalan jangan ngebut lah intinya. Hati-hati, selalu waspada kiri kanan juga. Siapa tahu ada orang jahat kan mungkin.
1: Bisa jadi ya.
3: Iya.
0: Kan? Yang kita takutkan kan lebih ke manusianya sebenarnya.
1: Iya, betul. Betul. Kalau dari yang lain ada tambahan?
2: Apalagi?
0: Udahlah, kalau dari saya udah.
2: Okay. Kalau dari saya ya yang paling utama adalah yang perempuan.
1: Betul. Nah, iya.
2: Pasti. Itu perempuan itu ya kalau bisa
3: jangan keluar malam.
0: Jangan keluar malam. Lebih mending mentok jam 9 gitu udah pulang.
1: Udah pulang.
3: Soalnya rawan kan, lebih rawan perempuan dibanding laki-laki.
1: Betul.
2: Rawannya ke manusia aja sih.
1: Betul, betul. Oke, teman-teman Pro 2, malam hari ini banyak banget ya berbagai macam kisah horor dan mistis di Kalimantan. Dan kita juga tidak melupakan tema kita tadi, Kak Jasrul bercerita tentang misteri hantu di kompleknya. Dan ternyata teman-teman Pro 2, Ruspan pun ingin berpesan kepada teman-teman Pro 2 di luar sana, ketika ingin keluar, alangkah baiknya kita selalu mengingat kepada Tuhan kita. Sehingga kita diberikan keselamatan di jalan dan terhindar dari hal-hal yang tidak baik.
0: Betul.
1: Oke, Kak Ajay, Kak Akbar, dan Kak Jasrul, terima kasih untuk malam ini telah menemani teman-teman Pro 2 di luar sana di program Zona Gelap. Semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menghadapi aktivitas kalian hari-harinya. Mungkin bisa say hi, say hello, boleh?
0: Ya. Gue sendiri ingin ngucapin terima kasih buat teman-teman gue yang udah nonton di YouTube ya.
1: YouTube.
0: Untuk teman-teman gue yang di daerah Palangkaraya, terima kasih udah nonton. Dan juga ada Luffy dari Batam, terima kasih buat Luffy. Rindu dari Pontianak, terima kasih. Dan teman-teman Discord gue juga, sorry ya.
1: Oke. Okay.
0: Teman-teman gue yang online juga, terima kasih juga udah nonton.
1: Oke, okay, ada yang lain? Ada Mas Ehan?
3: Say hello aja.
1: Say hello.
0: Ya ini teman-teman gue kenalin aja nih.
1: Ada Kak Ajay, Kak Rizky Akbar, dan Kak Jasrul nih malam hari ini. Mungkin sebagai penutup kita boleh say bye. Say bye apa?
0: Say goodbye.
1: Say goodbye. Oke, okay. Dari teman-teman Pro 2, jadi setelah ini bakal ada request lagu dan cerita cinta di pukul 10 hingga pukul 11 malam nanti. Kita akan ada sleep call, yaitu kita akan nemenin overthinking kalian malam hari ini. Jadi tetap stay tune di 92.4 FM LRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dadah.
3: Terima kasih semuanya.
4: Kamu masih di program Zona Gelap. Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2.

ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita telah mendengarkan lagu aktif yaitu Seribu Masjid ya teman-teman Pro 2. Ternyata lagu dari Seribu Masjid ini berasal dari album Mandalika dari Celokak, yaitu merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreativitas unggulan pada subsektor film, musik, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Cilokak merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Seribu Masjid merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tentram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid sendiri diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok yaitu Seribu Masjid. Itu dia teman-teman Pro 2, lagu aktif dari akselerasi kreatif muda ya teman-teman Pro 2. Oke teman-teman Pro 2, kali ini kita juga berada di program request lagu dan cerita cinta. Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu bisa join di live TikTok kami dan bisa juga di WhatsApp kami di 0811523924. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Masih bersama Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita masih di program cerita cinta dan request lagu ya. Kali ini Rusman bakal sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah join live kita di TikTok di Pro 2 RRI Palangkaraya. Ada Kak Jasrul, ada Kak Sri selalu. Jadi selalu tap-tap layar ya kakak-kakak. Ada Kak Jasrul nih, semangat Bang Rusman. Oke, siap Kak Jasrul. Ada Kak Jirisan juga, ada Kak Nendra, Miss Damirja juga. Oke, kita sapa-sapa dulu ya. Mungkin ini adalah penggemar Pro 2 di luar sana. Kita bakalan request lagu ke hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu dipersilakan, dan bagi juga yang ingin cerita cinta boleh banget nih join live kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Bisa di kontak person kita di 0811523924. Kali ini bakal ada lagu requestan dari Kak Jirsan nih, yaitu Cinta Bukan Dusta dari Noah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya bersama.

Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik. Makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

Masih bersama Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, tadi banyak banget yang udah request lagu ya. Ada dari Sumpah Mati, Janji Palsu dari Hindi, dan yang lain-lain. Bahkan ada yang request lagu Noah nih tadi. Bagi teman-teman yang ingin mau request, bisa join live TikTok kami di Pro 2 RRI Palangkaraya. Bisa komen di live TikToknya, dan bisa juga di kontak WhatsApp kami di 08115239244. Bisa juga di yang teman-teman yang belum download RRI Digital, boleh download dulu RRI Digital dan dengerin kita di RRI Digital. Bisa cari RRI Pro 2 Palangkaraya di pencarian aplikasi RRI Digital. Bisa download di Play Store ataupun App Store nih teman-teman Pro 2. Oke, setelah ini akan ada lagu dari Monstrek dari Anyfin. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama-sama lagunya.

Di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, memiliki banyak destinasi wisata alam yang unik dan memukau. Salah satunya adalah Danau Tahai. Danau ini terkenal dengan warna airnya yang kemerahan. Warna tersebut berasal dari akar dan dedaunan pohon gambut yang berada di sekitar danau. Keunikan inilah yang menjadi Danau Tahai berbeda dari danau lainnya. Di sekitaran danau terdapat jembatan kayu yang memanjang di atas air. Jembatan ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berjalan bersantai sambil menikmati pemandangan alam atau berfoto dengan latar danau yang eksotis. Suasana yang tenang, udara yang segar, serta fenomena alam yang indah membuat Danau Tahai menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kota Palangkaraya, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang unik di Danau Tahai.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Akhirnya kita sudah berada di penghujung program cerita cinta dan request lagu ya. Bagi teman-teman Pro 2 di luar sana yang udah request lagu, terima kasih banyak banget nih udah request lagu dan menemani teman-teman Pro 2 malam hari ini dengan lagu-lagu yang sangat nyaman dan bisa dinikmati ya teman-teman Pro 2. Oke teman-teman Pro 2, nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat kita ada program Sleep Call. Kita bakalan banyak bercerita tentang kehidupan, kisah cinta, pekerjaan dan yang lain-lainnya, sehingga ini menjadikan overthinking kamu sebelum tidur. Kita juga ada slogan nih terkait sleep call ya. Kita akan jadikan malam ini overthinking menjadi positive thinking besok pagi. Tapi setelah sebelum itu kita ada lagu sendu dari Tri Samantha. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan lagunya.

0: hati di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, mau atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah, itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung, supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita sedang berada di program Sleep Call ya, yaitu nemenin overthinking kamu sebelum tidur. Ada seperti biasa, Ruspan tidak sendiri ya di program Sleep Call malam ini. Ada siapa malam hari ini?
1: Siapa aja ini ya, teman-teman gue juga.
0: Teman-teman gue
1: ada Akbar, ada Jasrul, ada Dika.
0: Halo, saya hai dulu boleh nih?
2: Hai.
0: Agak lesu ya. Bisa jadi agak lesu, bisa jadi banyak masalah nih malam ini.
1: Betul banget.
0: Oke, aku mau nanya nih ke kalian berempat ya. Oke, teman-teman berdua, aku bakal nginpoin juga bahwasannya mereka ini tidak hanya mendengar, tapi kami juga bertatap muka langsung di studio Pro 2 Palangkaraya. Siapa dulu ya? Siapa yang mau ditanya dulu nih?
1: Boleh.
0: Oke, okay,
1: langsung aja lah.
2: Baru nih langsung nih.
0: Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, Kak Dika boleh mic-nya agak didekatkan?
3: Ya.
0: Ayo pas. Halo Kak Dika.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dingin enggak?
2: Aduh. Kalau bisa dilihat ini gesturnya ini pasti sudah menjawab pertanyaan ini sudah.
0: Sudah siap menjawab pertanyaan ya?
2: Ya bukan gitu.
0: Jadi malam ini ya teman-teman berdua, kita tidak terlalu banyak pertanyaan, tapi kita banyak mendengarkan curhatan dari teman-teman kita berempat, bahkan aku juga mungkin ya. Gimana Kak Dika hari ini?
2: Ya baik, sehat. Happy bisa diundang ke sini untuk pertama kalinya.
0: Oke, okay. Kita bakalan undang lagi nanti ya.
2: Oh boleh.
0: Tapi nanti kita bakalan menghibur teman-teman Pro 2 di luar sana. Siapa tahu kan ada yang nggak bisa tidur. Betul. Kita nemenin mereka tidur untuk selama 1 jam ke depan nih. Kak Dika, aku mau tanya nih, keseharian ya. Kak Dika apa aja nih hari ini?
2: Kalau hari ini mungkin tadi kerja ya, tadi pagi sampai sore kerja terus. Ya, habis itu lanjut ke sini. Tadi sempat juga sebelum ke sini ada jalan-jalan lah bentar,
0: okay. Dan
2: dicari kan.
0: Bisa jadi healing ya?
2: Ya healing.
1: Refreshing ya.
0: Refreshing.
2: Kan sudah kerja nih dari pagi sampai sore kan, jadi perlu healing dulu sebentar sebelum lanjut ke sini kan.
0: Kayaknya aku sebelum kerja tadi udah ketemu Kak Ajay juga sih.
1: Ya, kita udah ngobrol juga.
0: Kita udah ngobrol duluan ya. Kita udah banyak perbincangan masalah hidup ya Kak Ajay.
1: Betul banget.
0: Al, kira-kira apa aja kita perbincangan tadi Kak Ajay?
1: Ya masalah hidup kita ya, masalah masa depan juga, terus ekonomi juga kan ya.
2: Berat ya.
1: Lumayan lah. Ya bisa membantu juga ya buat kita yang mendam-mendam masalah gitu.
0: Oke, terkadang kita laki-laki ini dituntut jadi Power Ranger.
1: Betul.
0: Jadi tidak hanya bisa menerima dan menghargai seseorang ya. Terkadang kita pun bisa minta hargai juga.
1: Betul.
0: Terkadang ya teman-teman produk di luar sana mungkin keseharian kita cukup cukup aktif ya, bekerja, ada yang lagi sekolah, mungkin ada yang lagi kuliah juga.
1: Betul.
0: Dan yang nyata teman-teman aku malam ini rata-rata ada yang kuliah juga, dan ada kuliah yang sambil bekerja juga. Kayaknya Kak Akbar nih banyak pikiran malam ini nih.
1: Betul. Kayaknya kelihatan banget ya usangnya mukanya itu ya.
0: Dari tadi dia banyak melamun ya. Kira-kira apa yang dipikirkan nih Kak Bay?
4: Perjalanan hidup.
0: Waduh,
1: berat ya.
2: Panjang nih kayaknya.
0: Kalau membahas perjalanan hidup itu tidak ada akhirnya ya. Karena sampai akhir hayat pun cerita kita bakal diceritain oleh anak cucu kita. Kira-kira siapa yang mau punya cucu?
1: Pasti.
0: Kirain aja enggak ada yang mau kan? Siapa tahu. Semoga kita umur kita panjang ya.
1: Amin.
0: Kita selalu diberikan kesehatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pastinya. Dan yang pasti kesehatan itu adalah mahal.
1: Dan jangan stres lah ya.
0: Oke, malam ini ya teman-teman Pro 2, kita bakal curhatin masalah hidup kita, masalah keseharian kita yang terkadang kita bekerja pun menjalani pekerjaan kita adalah sebagai hobi. Dan terkadang bisa juga ya ternyata hobi ini menjadi sesuatu kebuntuan di kepala kita.
1: Betul.
0: Bisa jadi karena kondisi yang tidak stabil dan yang lain-lain. Ada yang mau cerita hari ini? Boleh? Siapa? Kak Dika nih kayaknya nih.
2: Wah, kena terus nih, Bro.
0: Karena dari ujung. Boleh Kak Dika ceritain apa aja yang udah dilewatin hari ini? Kira-kira ada schedule apa sih yang belum terlewatkan hari ini? Atau emang ada planning ke depannya yang belum tersampaikan? Atau Kak Dika punya harapan atau cita-cita besar nih bagi diri Kak Dika sendiri?
2: Jadi kalau untuk masalah kesehari-hari ya kita harus lewatin aja kan, harus hadapin apapun rintangannya. Terus kalau untuk masalah apa yang belum tercapai, tentunya banyak ya, apalagi di umur sekarang ini masih banyak meraba-raba, masih banyak mencoba macam-macam. Ya itu memang harus dilakukan ya, untuk supaya dapat pengalaman, jadi tahu mana benar, mana yang salah. Terus apalagi tadi?
1: Nah ya mungkin ada kali ya cita-cita yang waktu kecil belum kesampaian sekarang gitu.
2: Jadi waktu kecil itu karena hobi nonton film ya, jadi pengen banget bercita-cita untuk menjadi seorang sutradara.
0: Keren nih sutradara katanya nih.
2: Sutradara pokoknya orang-orang yang filmmaker lah intinya. Justru nggak tertarik untuk jadi artisnya ya, karena agak susah.
0: Karena bisa ngatur aktris ya. Tuh bisa diatur oleh sutradara.
2: Pengen jadi yang ngatur lah ibarat, nggak pengen diatur gitu.
0: Oke, kira-kira ada sesuatu hal yang patut diapresiasi nggak untuk hari ini terhadap diri Kak Dika sendiri?
2: Mungkin lebih ke harus diapresiasi ya. Jadi tadi pagi tuh sebenarnya malas banget kerja sebenarnya. Karena rasa ngantuk tuh gak tahu kenapa, apa namanya, ada di diri itu loh.
1: Apalagi tapi, hari Minggu ya.
2: Ya mungkin gara-gara hari Minggu mungkin ya. Tapi yang bisa diapresiasi ya, tetap kerja gitu, malah gak libur, gak menghindar juga. Gitu loh. Jadi tetap kerja. Itu yang bisa diapresiasi untuk hari ini sih, untuk ngelawan rasa malas. Karena kata orang Jepang itu kan malas itu kan penyakit kan.
1: Kata orang Jepang harusnya pakai bahasa Jepang dong.
2: Aduh kayaknya salah ya.
0: Bukan bahasa, berarti masih kata orang Indonesia.
2: Kata ya. Orang Indonesia ya, karena yang ngomong orang Indonesia ya.
0: Oke okay, ya. Teman-teman Pro 2 malam ini kita bakalan menghibur ya. Dengan berbagai cerita yang ya sedikit random. Tapi semoga ini bisa menghibur kalian teman-teman Pro 2 di luar sana untuk bisa tidur nyenyak malam hari ini.
1: Betul sekali.
0: Aku mau nanya tentang mindset kalian nih. Mindset kalian terhadap diri kalian sendiri itu apa sih? Pandangan kalian sendiri terhadap diri kalian sendiri. Sebenarnya aku ini siapa dan aku ini untuk siapa?
1: Yang pasti untuk diri sendiri ya. Kalau menurut saya sendiri nggak ada moto hidup yang terlalu jelas-jelas banget gitu. Apapun rintangannya kita bakal lewatin gitu. Dengan ya tulus lah.
0: Apapun rintangannya kita akan lewati dengan tulus. Wow.
1: Gimana?
0: Kok agak ngekok ya? Kok agak nge-lag ya? Tatapan kita malam ini berdua. Oke, siapa lagi yang mau menyampaikan aspirasi
2: ya, waduh agak serem nih.
0: Jadi kita agak pleset-plesetkan sedikit ya, biar tidak tegang dan biar tidak biar agak refresh aja.
1: Ini teman-teman Pro 2 bisa jadi nggak tidur nih, ketawa-ketawa aja nih.
0: Siapa tahu kan kita bisa menghibur teman Pro 2 di luar sana. Betul. Karena tujuan kita emang sleep call ini selain menemani teman Pro 2 di luar sana yang lagi galau mungkin ataupun ada overthinking, dan pasti kita menghibur mereka.
1: Betul. Jangan patah semangat aja intinya.
0: Intinya jangan patah semangat apapun yang kalian lewati.
1: Betul.
0: Bagaimana dengan Kak Abah ini, kayaknya banyak pikiran nih dari tadi ya Kak Aja ya.
1: Mukanya agak nekuk gitu, lesu juga. Bengong. Apa ada yang perlu disampaikan nggak gitu?
0: Mungkin sih? Kak Abai atau Kak Akbar, Kak Rizky, siapa banyak
2: banget? Banyak banget ya, banyak banget ya.
0: Siapa tahu kan satu orang tiga pemikiran bisa jadi. Apa ada masalah dengan cinta Kak Akbar?
3: Aduh. Kalau masalah cinta sih nggak ada ya. Lebih ke masalah hidup aja gitu ya.
0: Banyak banget masalahnya nih. Apa tuh, boleh cerita sedikit bisa teman-teman Pro 2 di luar sana ya, bisa mungkin bisa terinspirasi juga dari kita hari ini
3: ya, yang baru-baru terjadi gitu kan, yang di sini yang saya alami, karena kan di sini saya baru-baru buka usaha lah ya gitu kan. Dia lumayan lah gitu untuk menjalankan kesehariannya gitu kan. Ya kebetulan hari ini terkenanya libur gitu ya.
0: Karena, dan bisa mampir ke sini ya.
3: Bisa mampir ke sini gitu. Sebenarnya ada pertanda sih waktu kan ini udah mau menjalankan sekitar 2 mingguan lah. Lebih lah 2 mingguan lebih. Karena kan masih baru-baru gitu. Nah, cuman yang di malam kemarin itu sebenarnya ada dapat pertanda dari diri ya. Ya karena namanya pengen berusaha gitu kan. Cuman terlalu berusahanya itu terlalu memaksakan. Jadi ada dapat sinyal dari tubuh gitu bahwasannya rasa sakit dedak apa sesak di dada gitu loh. Kayak nafas sih bukan kayak rasa sesak putus cinta atau gimana gitu.
0: Seakan-akan batin dan raga ini satu koneksi ya.
3: Ya betul sekali gitu. Jadi rasanya ah sebagai petanda nih ah berarti besok disuruh libur aja dulu gitu. Sekalian mampir kan ke sini.
0: Betul
3: gitu.
0: Betul. Dan tadi kan antara koneksi batin dan raga Kak Abay kan itu memiliki koneksi yang kuat. Sama juga nih Kak Abay di RRI Pro 2 kita memiliki koneksi ataupun megahertz yang kuat. Bener. Yaitu di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Teman terbaik kamu ini bakalan menghibur kalian sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang tahun.
1: Masuk.
0: Dan yang pastinya kita banyak banget musik-musik yang udah menemani kalian nih. Kira-kira ada yang udah download RRI Digital?
1: Ah ya udah ya. Untuk jelas, baru-baru ini.
0: jadi mereka, teman-teman Pro 2 luar sana ya, mereka ini udah download RRI Digital dan selalu dengerin RRI Pro 2 Palangkaraya. Dan akhirnya harus pun berkesempatan mengundang mereka walaupun tidak live ya kita. Akan tetapi tidak apa-apa, tidak menutup kemungkinan ini bisa jadi yang terobosan baru. Betul. Akan tetapi kita tidak berkecil hati, yang paling pasti dan yang paling penting kita bisa menghibur pendengar di luar sana.
2: Betul.
0: Kak Jasrul kayaknya ada yang mau diomongin nih dari tadi nih. Deket banyak. Kayaknya
2: ini mic dua langsung boleh ya?
0: Boleh. dari tadi tuh aku lihat ya, dari gerak-gerik gestur tubuhnya Kak Jasrul ini kayaknya mau ngomong nih dari tadi.
1: Bibirnya itu bergetar banget.
0: Bergetar. saking gak tahannya kayak lagu dangdut ya. mau deket-deket sama mic terus gitu bawaannya.
5: Bawaannya mau.
0: Gimana hari ini Kak Jasrul?
5: Ya malam ini alhamdulillah sehat ya. Cuma yang lagi dipikirin sih kayak
1: profit turun kah?
5: Bukan. Makan libur.
1: Oh iya.
5: Lebih ke pikirin masa depan juga sih. Kayak arah hidup, tujuan hidup, terus kayak kita di ujung hidup itu mau kemana gitu.
0: Oh.
5: Kayak lebih mikirin ke situ sih.
0: Playlistnya menikah di urutan berapa Kak Jasrul?
5: Di urutan? Di umur.
0: Di umur. Kan kalau playlist kan ada urutan 1, 2. Oh,
5: boleh. Sebenarnya enggak pernah matok harus umur berapa sih. Cuma kayak lebih ke diri sendiri aja tanya, kayak udah siap atau belum gitu.
0: Sekarang Kak Jasrul umur berapa?
5: Untuk sekarang belum siap sih. Umur 23 tahun ini.
1: Tapi kemarin siap hampir sih. Siap ya?
5: Iya.
0: Aduh. Hampir siap ternyata ya. Kemarin hampir siap, udah cuman batal.
5: Iya.
0: Bukan batal,
1: diundur.
0: Jadi teman-teman Pro 2 di luar sana, mari kita doakan Kak Jasrul semoga cepat menikah.
5: Amin.
0: Dan semoga rezekinya makin lancar.
5: Amin.
0: Kayak kita mau doakan orang ulang tahun ya. Apalagi yang mau diceritakan nih Kak Jasrul?
5: Apa ya? Mungkin kayak kebiasaan sehari-hari aja sih, kayak capek juga kan kerja terus, apalagi kerjanya malam kan, jam tidur kebalik juga jadinya, kayak jadi kelelawar lah intinya.
2: Batman.
5: Ya jadi Batman.
0: Jadi Batman. Mending Batman dong, superhero. Daripada jadi kelelawar kan mending jadi Batman. Aduh lah, gimana ini?
5: Lebih kayak pengen aja gitu kayak orang-orang normal pada umumnya, kayak kerja pagi, pulang sore dibanding kerja malam. Soalnya kalau kerja malam lebih ke fisik sih, lebih ke kuras gitu.
0: Lebih ke kuras
5: ya. Ya soalnya kan kebalik kan jam tidurnya.
0: Tapi apapun itu ya teman-teman ya, mau kita bekerja dari pagi sampai sore ataupun dari sore sampai malam, itu sebenarnya tuntutannya sama. Akan tetapi yang membedakan itu hanyalah kondisi badan,
1: jam kerja.
0: Yang pasti kan jam kerja, karena dari pagi sampai sore sudah beda nih.
1: Makanya.
0: Karena yang membedakan itu hanya situasi dan suasana. Dan terkadang aku pun pernah merasakan ya, kerja dari pagi sampai sore itu bagaimana dan kerja dari sore sampai subuh itu bagaimana. Ini perbedaannya sangat jauh. Terkadang kita seorang laki-laki itu lebih tenang berpikir itu di malam hari, benar gak sih?
5: Iya, jam-jam rawan buat mikir kan.
0: Jam-jam rawan buat mikir. Tapi iya, kalau kita seorang laki-laki, biasanya dari pagi sampai sore itu banyak pekerjaan yang berat kita kerjakan itu dari pagi sampai sore.
1: Betul.
0: Dan mikirnya malam.
5: Iya, mikirnya malam, overthinkingnya malam biasanya.
0: Karena emang banyak kerjaan kita yang di sore hari atau dari pagi sampai sore itu yang bisa jadi ada yang tertunda, bisa jadi ada yang tidak tercapai, dan akhirnya di malam hari kita berpikiran yang belum terjadi atau overthinking ya biasanya.
5: Ketakutan-ketakutan
0: biasanya. Yang ditakutkan itu tuh sebenarnya yang kalau aku rasakan ya. Tapi kali ini kita akan setelah ini kita akan berbincang banyak banget tentang ketakutan seorang laki-laki itu apa aja sih. Contoh yang aku rasakan ya, ketakutanku di malam hari itu kira-kira aku besok masih bisa sehat gak? Kira-kira aku besok masih bisa bekerja seperti biasanya gak? Kira-kira aku se-excited ini gak sih bekerja besok hari? Itu biasanya ketika aku bekerja itu aku selalu berpikir begitu. Dan aku men-treat diri aku sendiri, pokoknya aku besok harus sehat dulu. Apapun keadaannya aku bakal lewatin, karena aku udah berjanji kepada Tuhanku bahwasannya aku bisa hidup, ini ada janji dengan Tuhanku. Aku harus menunaikan itu. Itu yang membuat diriku apa, ngetrit diriku sehingga aku masih bisa bersemangat hingga malam hari ini nih. Tapi tidak tahu dengan pandangan kalian. Secara pandangan umum aku begitu sih. Ngetrit diri agar tidak ke distract ya dengan hal-hal di luar sana. Apalagi kan dunia bekerja, dunia yang lain-lain lah. Itu tuh banyak banget kan, apalagi kan media sosial sekarang, wow, sangat menggoreng-goreng sekali. Betul, ini iya. Betul, bagaimana nih tanggapan kalian nih?
2: Tanggapan? Langsung aja.
0: Abai. Langsung aja, itu siapa Kak Jasrul megang mic dari tadi.
5: Tanggapan apa ini?
0: Tanggapan bagaimana sih diri kita bisa men-treat untuk besok hari. Kita kan hari ini lelah bekerja. Mungkin kita memiliki perasaan, kenapa aku hari ini kayak gini. Sehingga kita bisa men-treat diri kita sehingga besok tidak terjadi lagi.
5: Oke, kalau itu sih biasanya malam ya pasti, jam-jam rawan. Biasanya mikirin kayak evaluasi diri.
0: Betul, evaluasi diri.
5: Iya kan, mikirin apa kesalahan hari ini dan buat kedepannya gimana buat biar kesalahan yang terjadi hari ini gak kejadian lagi. Sama juga selalu mikir target sih buat semangat buat hari-hari esok.
0: Ada kayak, target
5: ya? Ya harus punya target malah, biar kayak ada semangatnya buat kerja gitu. Kalau flat aja kan gak ada target, jadi kayak gitu-gitu aja, jalan rutinitas aja gitu.
0: Dan yang masih tidak memaksakan badan kita harus bekerja terus ya. Biasa. Karena kita pun juga manusia ya, bukan robot. Terkadang robot pun bisa rusak ya, apalagi manusia. Kalau Kak Dika gimana nih Kak Dika?
2: Sebenarnya kalau dari aku pribadi, supaya besok lebih semangat itu ya kurang lebih sama kayak Kak Jasro tadi, harus punya target. Karena kalau nggak punya target tuh kayak mau ngapain aja tuh kayak males, pengen santai-santai. Makanya setiap malam itu harus di planning besok tuh harus kayak gimana, dan caranya supaya menggapai goals itu tuh seperti apa, itu harus dipikirkan pas malam sebelum tidur biasanya tuh, karena jam-jam rawan itu tadi. Jadi ya itu sih tadi, kalau dari aku pribadi memang harus ada target. Sama kayak ibaratnya kayak nabung, kalau nabung gak ada targetnya ya pasti kepake terus tuh, buat jalan-jalan, buat nongkrong apa segala macem. Sama juga kayak target hidup ya, itu tadi harus ada targetnya supaya besok jadi lebih semangat lagi.
0: Oke, okay. Kak Akbar, Kak Ajay bagaimana nih? Apakah sama pandangannya?
1: Oh beda.
0: Oh beda ya.
1: Ini beda ya. Karena kerjaan saya sendiri juga kan gak bisa ditentukan besok apa yang masuk gitu ya.
0: Betul, betul, yeah, betul.
1: Jadi caranya memotivasi diri sendiri itu kadang kita dengan cara menyelesaikan masalahnya itu tadi. Karena saya sendiri dengan pekerjaan saya sendiri sebagai teknisi komputer, itu kadang suka dilema gitu, mencari masalah di satu komputer itu. Tapi kalau sudah selesai masalahnya itu, udah ketemu, itu rasanya bikin hati itu senang gitu. Sama jadi motivasi itu nambah lagi buat ngerjain satu kerjaan lagi. Gitu aja terus. Untuk target toko juga ya, buat pemasukan toko. Walaupun gaji juga ya, moga lah naik ya.
0: Amin. Amin. Mari kita doakan gaji Kak Ajay naik.
3: Amin. Berapa ininya kira-kira?
2: Ya, digit. Spill dikit.
1: Enggak sampai lah. Enggak sampai satu digit.
0: Yang satu digit lah. Yang pasti kita tunggu traktiran dari Kak Ajay ya.
1: Boleh. Amin ya, semoga aja bisa ya.
0: Amin amin amin.
1: Buat Akbar mungkin.
3: Nah, kalau buat saya pribadi ya, itu kan karena di sini apa teman-teman kan mempunyai situasi kondisi yang berbeda gitu kan. Jadi mempunyai motivasi pada dirinya sendiri. Kalau dari saya itu sih sebenarnya satu aja. Itu kemauan. Kemauan untuk membangkitkan diri gitu dan membangkitkan semangat untuk menjalankan hidup sehari-hari. Nah, jadi seandainya kata kalau misal kita ada dapat masalah di dalam kerjaan gitu, itu sebenarnya kita pasti ada rasanya pengen refreshing lah, pengen healing lah. Betul. Gitu kan, pengen nenangin lah. Tapi sebenarnya salah sih itu. Dari mindset saya itu bukan hanya sekedar bukan dikatakan healing, tapi malah kabur dari masalah.
1: Betul betul.
3: Nah, jadi kabur dari masalah, bukan healing namanya.
0: Kabur, kabur sementara.
3: Iya, kabur sementara.
0: Kabur sementara.
3: Tapi balik lagi ntar, kena lagi masalahnya gitu kalau di dalam pekerjaan gitu.
0: Betul.
3: Nah, jadi ya dalam motivasi dalam diri saya adalah selesaikan masalah baru healing atau refreshing. Nah,
0: wow, gitu. Jadi tidak ada beban lagi ya?
3: Gak ada beban lagi. Jadi betul, kita udah fokus aja refreshing gitu kan. Nah, buat diri, nikmatin aja udah gitu jadinya.
0: Iya betul ya, terkadang teman-teman pro 2 di luar sana ya, terkadang kita selain mencintai pekerjaan kita juga, kita yang paling penting harus mencintai diri kita dulu.
3: Betul.
0: Betul. Karena ketika kita sudah mencintai, sakit bagaimanapun sakitnya itu tidak akan terasa. Mm-hmm. Karena sudah terbalaskan dengan cinta yang luar biasa. Seperti lagu yang akan kita dengarkan setelah ini, ada Dicintai dari Tasya Rosmala. Mari kita dengarkan bersama-sama.

adanya agar kita siaga. Pertama, ablasi. Ini adalah pengikisan tanah oleh aliran air sungai. Jadi, waspadai tebing sungai yang longsor mendadak akibat arus deras. Kedua, abrasi. Pengikisan daratan oleh gelombang air laut. Bagi warga pesisir, perhatikan garis pantai yang kian menyempit. Ablasi di sungai, abrasi di pantai. Keduanya mengancam rumah dan lahan kita. Tanam pohon pelindung dan jangan mendirikan bangunan terlalu dekat air. Mari kenali potensi bahayanya, kurangi resikonya.

0: Hai hai teman Pro 2, masih bareng aku Rusman di 92,4 FM Ready Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Seperti biasa kita masih ditempati ditemani oleh Power Ranger malam ini ya. Ada Kak Ajay, Kak Akbar, Kak Jasrul dan Kak Dika. Kita sebut aja mereka ini Power Ranger.
1: Iya, sapa-sapa dulu.
0: Sapa-sapa
1: teman RRI Pro 2 ya.
0: Oke, boleh ada yang mau titip salam?
1: Udah.
0: Siapa tahu kan ada yang lagi dikangenin, bisa disampaikan.
1: Ah, enggak ada sih.
0: Kalau aku ada sih sebenarnya, tapi udah pesan WhatsApp. Wey. Maaf ya ganggu batin kalian malam ini.
1: Enggak apa-apa, aman.
0: Siapa
1: mungkin
0: tahu
1: gua sendiri aja ya yang keganggu.
0: Mungkin teman-teman Pro di luar sana ada yang mau kenalan dengan Kak Ajay, boleh kontak personnya Kak Ajay. Atau Instagramnya.
1: Oh, Instagram.
0: Boleh ya? Tit. Ngomongin soal perasaan ya. Terkadang perasaan itu tidak hanya berbicara tentang cinta.
1: Betul.
0: Lelah, lesu, letih, tak berdaya dan tak bernyawa.
2: Astagfirullah.
0: Mengerikan ya. Makin malam makin mengerikan kita nih. Tapi ya berbicara soal perasaan ya, banyak teman-teman Pro 2 yang perlu kita ketahui tentang perasaan. Terkadang perasaan itu bisa datang dengan sendirinya dan bisa juga kita yang menentukan perasaan kita buat siapa. Kira-kira setuju nggak dengan statement itu?
1: Setuju banget.
0: Siapa dulu nih?
1: Mungkin dari Jasro bisa?
3: Apa?
0: Apa?
1: Untuk perasaan.

0: merasakan cinta datang sendiri atau kita yang datang cinta?
1: Oh iya, jadi ceritanya seperti
0: sepertinya pakar cinta kita malam ini ada ya teman-teman produk.
2: Ada. Ada.
3: Hadir malam ini.
2: Gimana?
0: Sepertinya tidak sanggup berkata-kata lagi di malam ini.
1: Ya, bukan ada kepedean ya. Oh, iya.
2: Bukan. Tapi emang pede gitu emang ya. Pede.
1: Gak, ini bukan ada kepedean atau kegeeran. Jadi emang dulu itu sebagai bintang.
0: Woy. Bintang apa nih? Bintang kecil atau bintang besar nih?
1: Bintang dua-duanya.
0: Bintang dua-duanya.
4: Dua-duanya langsung.
1: Ya jadi dulu emang banyak penggemar gitu ya waktu di ini. Karena kan ya posisinya kan di situ apa namanya? Mondok ya, di mondok gitu, santri ya, jadi sebagai santri gitu. Karena kan di situ saya sebagai pengajar gitu. Nah jadi ya banyak lah jadi bahan omongan gitu kan. Jadi bahan omongannya ini, kok ganteng banget.
0: Pede banget ya dia ya.
2: Itu udah kelewat pede sih ya.
0: Pede banget dia ya.
2: Iya.
0: Terus bagaimana nih Kak Akbar?
1: Ya tapi emang bener gitu. Jadi sampai kedenger telinga gitu. Karena kan waktu dulu ya, karena kan saya ini kan hitungannya ya pendiam aja gitu kan, ya introvert lah jatuhnya. Cuman orang-orang bilang saya itu cool gitu, padahal biasa aja gitu kan, karena ngerasa ngapain sih gitu loh. Jadi banyak sih yang ngomongin tuh dari santriwati gitu. Itu bilang, kok Kak Akbar cool banget gitu kan. Jadi ya ngerasa bukannya kepedean atau gegeran, tapi agak ngerasa terbang juga gitu kan diomongin kayak gitu. Jadi terkadang ada juga yang langsung bilang, waktu saya lagi ngajar gitu kan, waktu saya lagi ngajar ada yang bilang kayak gini ya, santriwatinya bilang, Kak Lara tuh diomongin gitu, diomongin sama
0: yang lain.
1: Ya yang lain gitu. Emang diomongin apa gitu kan saya tanya. Emang diomongin apa? Ya dibilang kayak gini lah, kayak dibilang apa kayak cool gitu, kayak ganteng gitu kan. Ya keren gitulah. Jadi ya,
4: perfect lah ya.
1: Padahal mah saya emang dulu introvert. Jadi rasanya tuh kayak udah apa yang bukan urusan saya itu ya udah kayak bodo amat gitu kan. Jadi makanya orang-orang bilang tuh kayak rasanya kayak cool gitu, padahal emang enggak. Cuma introvert aja udah gitu. Iya.
0: Terkadang keintrovertan kita tuh dianggap orang cool ya.
1: Iya.
0: Karena pandangan orang tuh berbeda-beda nih. Kira-kira ada gak yang langsung bilang, "Kak Abay, I love you." gitu. Siapa tahu.
1: Sebenarnya kan? Ada. Tapi bukan bilang I love you, tapi apa kayak itu? Rasa ada yang nitip surat loh waktu itu tuh.
0: Wah. Wow.
1: Nitip surat gitu kan. Bahwasannya itu anonim loh, enggak ada ngasih nama gitu. Cuman dari emang santriwati gitu.
0: Mm-mm.
1: Anonim gitu, gak ada nama gitu. Ya udah cuman apa kayak ngasih salam gitu, bahwasannya kayak tertarik lah gitu kan, apa ya si perempuan itu. Cuman sampai sekarang juga saya gak tahu itu siapa gitu kan.
4: Apakah perlu dicari?
1: Enggak, sebenarnya gak mau nyari gitu.
0: Apakah perlu kita yang mencari kan? Bisa jadi kan. Siapa tahu ini adalah perasaan yang tidak pernah tersampaikan. Terkadang yang memendam perasaan itu membuat kita sakit.
4: Waduh.
0: Akan tetapi perasaan yang tersampaikan pun akan membuat kita tulus untuk menjalani perasaan itu. Seperti lagu yang akan kita dengarkan setelah ini ya, yaitu Teh Hijau dari Tulus.

0: Hai, masih bersama Rusban. Malam hari ini di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita akan melanjutkan obrolan kita yang terpotong tadi ya. Berbicara masalah cinta, berbicara masalah rasa. Terkadang apapun yang kita rasakan dan kita sampaikan kepada seseorang yang kita cintai, terkadang bisa membuat pandangan orang berbeda-beda. Dengan dasar rasa cinta dan rasa sayang, kita terkadang tidak memerlukan ya bagaimana pandangan orang lain terhadap kita. Dan suatu keadaan pun kita memerlukan pandangan orang, bagaimana pandangan orang tersebut terhadap kita.
1: Betul.
0: Bagaimana nih malam hari ini?
1: Ngobrolin tentang pendapat orang ya. Gimana sih tanggapan teman-teman soal omongan orang gitu, mau yang negatif atau positif gitu? Nanggapin lebih ke negatif dulu ya. Gimana sih teman-teman buat nanggapin omongan yang negatif gitu? Apa dijadikan motivasi atau apa gitu? Bisa dari Rusman sendiri?
0: Boleh. Aku boleh kok akunya. Kalau untuk menanggapi sesuatu omongan orang ya, ataupun orang yang membicarakan kita di belakang ataupun belak-belakan terhadap kita, aku lebih ke memposisikan hati aku nih bagaimana menerimanya. Otomatis dari pikiran ke hati kita ada sesuatu hal yang dipilter. Kira-kira omongan orang ini ketika dia baik, otomatis kita ambil dan kita serapkan. Otomatis apabila yang tidak baik, otomatis kita juga tetap memfilter. Siapa tahu dari obrolan atau omongan mereka yang tidak baik terhadap kita itu bisa jadi doa agar kita tidak benar-benar seperti apa yang dia omongin.
1: Buat introspeksi diri juga.
0: Betul,
1: ya.
0: Buat koreksi diri kita ke depannya. Kalau aku seperti itu. Jadi aku tidak terlalu memperdulikan ketika ada orang yang menjudge ya. Aku tidak terlalu memperdulikan dan aku selalu berdoa. Siapapun orang yang menjudge, maka seakan-akan dirinya lah yang terjudge. Seakan-akan dia lagi ngomongin dirinya sendiri. Begitu aja sih aku mikirnya, jadi gak terlalu ribet. Dan ini kemungkinan banyak yang tidak bisa. Susah sebenarnya, karena memposisikan hati dan pikiran itu sebenarnya susah.
1: Betul.
0: Terkadang ada ego hati dan ada ego pikiran. Yang mana yang harus kita jalankan dan yang mana harus kita terima. Oke. Kalau tanggapan yang lain bagaimana nih? Kadika.
1: Bro Dika gimana? Untuk tanggapan omongan orang yang negatif gitu atau positif juga.
2: Kalau dari aku pribadi sih cara nanggepinnya lebih ke itu tadi, di harus difilter kayak kata Kak Ruspan tadi. Karena siapa tahu dia ngejudge itu karena memang ya dari kita sendiri yang mancing gitu. Nah, jadi karena kita yang memulai dan orang itu nggak suka, akhirnya dia ngejudge. Tapi beda halnya kalau misalkan dia ngejudge hal yang nggak benar di kita. Contoh, kita gak ngelakuin suatu hal kejahatan atau kenakalan, tapi dia tiba-tiba ngejudge sesuatu yang kita gak lakukan. Nah itu perlu dilawan ya. Karena saya akan lawan gitu.
0: Lawan ya.
2: Iya, saya akan lawan, gak bisa diem aja. Karena itu bisa jadi fitnah. Orang yang ngejudge itu kan biasanya bisa nyebarkan kemana-mana gitu.
1: Betul.
2: Jadi kita harus lawan ya, saya akan lawan tadi.
0: Tergantung apa yang dia omongin juga terkecuali yang dia omonginnya itu adalah hal-hal sepele. Terkecuali ada omongan yang emang ini pure tidak kita lakukan ya.
1: Seperti cacian atau hinaan.
0: Betul. Kan ada orang ngomong yang tidak baik tapi dia umum.
1: Betul.
0: Artinya dia mengarahnya bisa di kita, bisa di orang yang ditandain dia. Kan ada beberapa karakter kan orang seperti itu.
1: Betul.
0: Jadi itu yang harus kita filter dulu. Kata emang tujuannya ke kita, kita harus yang pertama kita harus identifikasi dan validasi dulu ya. Sehingga kita pun tidak terjerumus oleh omongan dia.
1: Betul.
0: Cara melawannya kan kita seperti itu, harus ada validasi dulu. Dan yang pasti harus kita lawan juga bro.
2: Iya dong.
0: Kan ngapain orang selalu ngomongin kita, kita selalu diam. Kan kita laki-laki harus ada harga diri. Harus ada harga diri. Kak Jasrul bagaimana nih, Kak Jasrul?
3: Kalau saya sih lebih ke salah satunya bodo amat sih sebenarnya. Kayak itu kan opininya dia kan. Selagi itu enggak ngelukain fisik saya.
2: Fisik ya.
3: Ya udah aja. Kayak buat apa dipikirin gitu. Selagi enggak ngerugiin entah di kerjaan atau di kehidupan real life. Jadi kalau ada orang yang kayak ngomong yang enggak atau ngejudge macam-macam gitu ya, ya udah. Dia itu opini dia sendiri gitu. Dan menurut saya sih nggak perlu terlalu dipikirin ya. Kayak kadang, anggap aja angin lalu gitu.
1: Iya, kadang ada beberapa orang juga yang kepikiran gitu ya, sama obrolan yang negatif itu tadi.
3: Ya pasti ada pasti.
1: Gak semua orang kuat kayak kita ini Power Ranger ya.
0: Karena kita berlima nih kan Power Ranger malam ini. Siapa yang kuning, siapa yang merah, siapa yang putih, siapa yang hitam.
2: Aku booking warna biru ya.
0: Kayaknya aku warna pink aja deh. Aku netral aja nih. Daripada rebutan warna merah nanti. Kalau Kak Akbar gimana nih Kak Akbar?
4: Sebenarnya gak jauh beda juga ya dari teman-teman juga nih yang sudah menyampaikan statementnya. Yang dari kata Kak Dika tadi itu, kalau yang hal-hal yang apa namanya ya, yaudah bodo amat aja gitu kan. Sama kayak Kak Jasem tadi, udah bodo amat aja. Cuman yang dari salah satu tadi itu yang menyampaikan opini, tapi itu malah memfitnah, itu kan perlu dilawan juga. Kayak gitu loh,
1: ngejudge,
4: ya, ngejudge iya. Yang di luar daripada
1: konteks
4: iya. Gitu kan. Terus juga ya udah ya bodo amat aja gitu. Kalau misal apa namanya yang ngomongin yang enggak gitu. Ya terus juga apa ya namanya ya?
0: Apa ya?
2: Apa itu? Apa
4: tahu nih. Ya sih sebenarnya lebih bodo amat aja sih.
0: Betul.
4: Ya lebih bodo amat aja karena enggak usah terlalu dipikirin, itu menjadi apa? Ngerusak pikiran gitu.
0: Betul.
4: Jadi yang ada stres, depresi ya, malah
1: mesti fokus
4: gitu. Rusak fokus.
0: Terkecuali emang kita bisa memfilter itu ya.
4: Iya.
0: Terkadang susah. Susahnya ya, tuh di situ. Terkadang kita bisa menerima cacian, kita bisa menerima makian orang, dan kita bisa menerima omongan orang ya. Tapi terkadang kita hanya menerima tanpa membuang.
4: Ya.
0: Dan kita hanya bisa melaksanakan hal itu, tapi tidak bisa menyelesaikan.
4: Betul.
0: Kan banyak tuh yang seakan-akan kita terganggu oleh mindset orang ya, yang sebenarnya itu tidak mengganggu kita di situ, karena kita emang ketrit duluan dengan si omongan orang tersebut, entah omongan itu secara umum atau secara khusus, bahkan ada cacian atau makian ya. Apalagi kan dengan di era media sosial sekarang banyak fake account, second account dan yang lain-lain, yang emang itu jejak digitalnya sangat susah.
4: Makanya.
0: Dan ini sangat berhati-hati bagi teman-teman pro 2 di luar sana yang ingin berteman dengan teman medsos yang lain. Jadi kita harus perlu kehati-hatian juga ya. Bagaimana nih Kak Ajay? Sepertinya ingin menanggapi atau bagaimana?
1: Ya untuk
0: atau ingin teman, ada yang disampaikan?
1: Ya kita sampaikan aja kali.
0: Oke.
1: Untuk teman-teman RRI Pro 2 ya yang suka main medsos, dikurang-kurangin lah gitu, suka ngetik yang aneh-aneh atau serang sana sini. Kita hidup bersosial itu bukan sekedar ngejudge doang gitu. Kadang juga ada beberapa orang yang susah buat nerima caci makian kita. Bisa juga sampai ngerusak mental gitu.
0: Betul. Karena seharusnya itu ada sesuatu hal yang tidak perlu kita lakukan.
1: Betul.
0: Sehingga apabila itu kita sudah terjerumus ke dalam hal tersebut ya, itu bakalan merubah aktivitas kita gak sih?
1: Betul banget.
0: Kita bakalan terganggu dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ya. Dan akhirnya mengganggu di kehidupan kita.
1: Jadi kalau teman-teman RRI Pro 2 ada masalah, lebih baik diomongin secara langsung.
0: Betul.
1: Daripada main belakang gitu ya.
0: Iya,
1: ngobrolin lewat sosmed gitu, nanti ujung-ujungnya malah ribut.
0: Iya. Terkadang hal itu yang bisa membuat kita overthinking ya teman-teman.
1: Betul.
0: Ya. Terkadang hal-hal sepele itu pun yang tidak bisa membuat kita tidur di malam hari. Terkadang ada juga sesuatu hal yang mungkin berat kita anggap ringan, dan sesuatu hal yang ringan kita anggap berat. Padahal mindset seperti itu menurut aku salah. Rintangan ataupun halangan seberat apapun, seringan apapun, itu tetap harus kita lewati.
1: Betul.
0: Tetap harus kita tuntaskan dengan keadaan apapun dan kondisi apapun, sehingga kita tidak terlalu banyak masalah lagi ketika sudah beristirahat.
1: Betul.
0: Dan akhirnya yang seharusnya kita tidur jam 10, jam 11 ya, ini kita tidur di jam 2, jam 3. Dan sehingga itu mengurangi porsi waktu tidur kita yang seharusnya minimal kita tidur itu 6-7 jam.
1: Betul.
0: Kalau tidak salah ya.
1: Ya, paling lama 8 jam.
0: Ya, sesuai dengan porsi kegiatan kita. Betul. Sebenarnya. Tapi apapun itu kegiatan kita, yang paling bagus itu adalah bangun di pagi hari.
2: Betul.
1: Benar banget.
0: Aku berbicara sesuai dengan keadaan ya, bukan sesuai dengan data. Kalau bangun di pagi hari itu sebenarnya fresh. Yeah. Walaupun jujur ya aku tidak terbiasa juga bangun pagi sebenarnya. Yeah. Tapi habis sholat subuh tuh biasanya kan tidur lagi. Yeah. Tapi aku pernah merasakan ketika habis sholat subuh tuh aku tidak tidur. Dinginnya pagi itu, sejuknya pagi itu berbeda, Bu.
1: Betul. Tapi kalau untuk sekarang ya cuacanya kan lagi
0: cerah. Iya, betul.
1: Jadi rada beda lah ya suasananya.
0: Oke, boleh. Jadi kita sekalian berpesan kepada teman Pro 2 di luar sana, khususnya Palangkaraya ya.
1: Betul.
0: Bagi yang teman-teman Pro 2 di luar sana, alangkah baiknya keluar menggunakan masker.
1: Betul. Dan juga jaga hutan kita juga ya.
0: Betul. Ya malam hari ini ya jaga hutan ya Jay.
1: Iya jaga hutan kita buat enggak sampai kebakaran lagi itu. Kan ini marak banget nih kebakaran
0: marak,
1: ya.
0: Marak banget. Mm-mm. Apalagi kan ada Superman tuh.
1: Iya betul betul.
0: Superman apa? Spiderman.
1: Superman.
0: Superman. Superman yang ikut bantuin
1: memadamkan kebakaran. Oh itu.
0: Kayaknya habis viral kemarin ya film Spiderman Brand New Day.
1: Spiderman.
0: Spiderman. Yes. Oh beda lah ini Superman lah.
1: Ini kan Superman ya.
0: Salah ternyata aku mulai ngantuk sudah teman-teman. Oke. Ada yang mau kira-kira untuk terakhir kalinya untuk closing statement kira-kira apa pesan kalian terhadap teman-teman Pro 2 di luar sana yang masih banyak pikiran untuk menghadapi hari esok?
1: Bisa Bro Akbar disampaikan?
4: Apa menghadapi ini ya tadi ya?
0: Untuk menghadapi hari besok.
4: Hari besok ya. Kalau buat menghadapi itu ya udah jalanin aja gitu loh. Jalanin.
1: Nothing tulus gitu ya. Ya.
4: Nothing tulus lah tulus. Gitu. Karena yang dimana itu ada kata pepatah bilang laki-laki tidak bercerita gitu ya.
1: Oh, aduh. Pepatah Indo ini ya.
2: Pepatah Indo. Indo kali ini Indo ya.
1: Jepang lagi ya.
0: Bukan Jepang lagi ya.
4: Lelaki itu tidak bercerita tapi bukti nyata.
0: Gitu. Oh.
2: Dalam
0: ya kan? Jadi untuk kata-kata malam ini laki-laki tidak bercerita tapi butuh bukti yang nyata. Asik. Kita tagline malam ini ya. Ada lagi yang mau disampaikan dari kalian berempat?
3: Mungkin buat teman-teman yang masih kepikiran ngadepin hari esok. Jalanin aja dulu, jangan terlalu dipikirin. Intinya jalanin dulu aja. Karena gimana pun beratnya kehidupan, kalau kita jalanin pasti berlalu kok.
0: Betul.
1: Ada aja jalannya.
0: Ada aja jalannya. Tidak ada jalan buntu selagi kita masih bernapas.
1: Betul. Dan berusaha.
0: Dan berusaha. Kadika, bagaimana nih Kadika?
2: Mungkin ini lebih ke prinsipku atau caraku. Sebenarnya daripada pusing mikirin besok itu gimana, apa yang bakal dilalui, sebenarnya kita cukup untuk menyiapkan untuk hari esok itu yang produsif itu lebih ke mental dan fisik yang sehat. Karena mau misalkan nih kita sudah memprepare apapun itu di malam hari, bisa jadi kan besoknya nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan kan?
1: Iya betul.
2: Jadi daripada pusing apalagi sampai begadang mikirin overthinking hal-hal yang nggak benar, mending persiapkan mental dan fisik yang sehat aja gitu.
1: Iya. Dan jangan lupa buat ngasih ruang buat kecewa juga.
0: Bisa jadi itu.
1: Karena kita nggak tahu kan apa yang bakal terjadi besoknya.
2: Betul.
1: Jadi jangan terpaku buat besok bakal bahagia terus, jangan.
2: Oh iya betul banget.
0: Betul betul betul.
1: Jadi kita harus siap dengan ruang kecewa juga.
0: Sehingga kita menjalani hari besok itu dengan hati yang tulus ya.
1: Betul.
2: Betul.
0: Dan tidak ada beban nih.
1: Betul.
0: Ada yang mau disampaikan lagi kepada teman-teman di luar sana?
1: Mungkin itu aja ya dari kita ya.
0: Oke, terima kasih ya kepada kalian berempat untuk malam hari ini.
1: Sama-sama.
0: Bisa menemani overthinking teman-teman Pro 2 di luar sana. Kita banyak mendapatkan atau ujian. Kita menyiapkan hiburan malam ini ya. Dari pekerjaan, perasaan, cinta, bahkan tentang kehidupan.
1: Betul.
0: Jadi bagi teman-teman Pro 2 di luar sana, saatnya waktunya kita untuk beristirahat malam hari ini. Betul. Kita akan mempersiapkan segalanya malam hari ini untuk menjalani hari besok. Tentunya teman-teman Pro 2 Arusman bakal nyetelin lagu-lagu jazz musik yang akan menemani tidur kalian hingga pukul 12 nanti itu akan ada jazz-jazz musik. Jadi musik ini akan menemani penghantar tidur teman-teman Pro 2 di luar sana. Oke, Arusman mengucapkan terima kasih sekali lagi ya kepada Kak Ajay, Kak Akbar, Kak Jasrul, dan Kak Dika. Semoga kalian berempat tim Power Ranger kita selalu sehat.
1: Amin.
0: Dan selalu bersemangat untuk menghadapi aktivitas besok.
1: Amin.
0: Oke, tetap stay tune di 92.4 FM di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: See you.

resensi buku dengan judul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat bercerita tentang seseorang yang bernama Charles Bukowski yang mempunyai masa lalu yang kelam, suka mabuk-mabukan, berjudi, mempermainkan wanita, kasar, tukang utang, dan seorang penyair. Dia bercita-cita menjadi seorang penulis terkenal. Namun karya-karyanya selalu ditolak oleh hampir di setiap majalah, jurnal-jurnal, surat kabar, dan penerbit lainnya. Semua penerbit tersebut tidak mau menerbitkan karyanya dengan alasan tulisannya yang kasar dan tidak bermoral. Berpuluh tahun, Bukowski hidup sebagai penyair dan kehidupan yang buruk. Sampai pada akhirnya ada seorang editor yang tertarik akan karya Bukowski, sehingga editor tersebut mau membantunya untuk menerbitkan karya Bukowski. Mulai dari situlah Bukowski menulis karya-karyanya dan menjadi sukses. Buku ini merupakan cerita di balik kesuksesan Bukowski yang sesungguhnya. Dia merasa nyaman dengan dirinya yang dianggap sebagai sebuah kegagalan. Buku ini merupakan kisah nyata Bukowski yang intinya bagaimana ia menyikapi kegagalan dan kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya dengan cara bersikap bodoh amat, sehingga ia bertahan, merasa baik, dan menerima di setiap keadaan buruknya, sehingga dia bisa menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Dengan bersikap bodoh amat akan hal-hal atau masalah yang dihadapi, maka kita sudah berhasil memutus rantai lingkaran setan. Dalam sebuah buku seni bersikap bodoh amat ini, terdapat tiga seni, di mana tiga seni ini menggambarkan bagaimana seseorang tersebut memang harus bersikap bodoh amat akan sesuatu hal, agar dirinya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pertama, bodoh amat bukan berarti acuh tak acuh. Bodoh amat berarti nyaman saat menjadi berbeda. Kedua, untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan, pertama-tama kita harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting daripada kesulitan. Ketiga, di dalam buku ini terdapat banyak kisah dan juga pengalaman hidup, mulai dari kisah tentang orang yang terobsesi akan hidup yang benar, sehingga mereka yang tidak benar-benar menjalani hidup itu sendiri, serta kisah tentang Josh, sahabat Bukowski, yang ditemukan meninggal di sebuah danau yang membuat diri Bukowski menjadi kacau, dan dari kematian Josh tersebut berdampak positif terhadap hidup Bukowski, yaitu menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat sebelum kematian itu menjemput dirinya. Buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat dari Mark Manson ini mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk berlapang dada dan ikhlas membiarkan sesuatu pergi dari diri kita. Bagaimana cara kita untuk bisa memilih dan menyortir hal-hal yang penting saja, sehingga tidak memikirkan dan melakukan hal-hal yang sia-sia dalam hidup. Bagaimana cara kita untuk peduli lebih sedikit, dalam artian lebih peduli kepada hal-hal yang ada dampaknya serta berpengaruh terhadap diri dan lingkungan kita sendiri. Serta buku ini akan mengajari kita untuk jangan berusaha yang mengakibatkan diri kita menjadi buruk, seperti kita selalu berusaha agar terlihat lebih cantik terlepas dari seperti apa kecantikan kita sesungguhnya, sehingga semakin mati-matian kita untuk berusaha agar terlihat cantik, maka kita akan semakin merasa tidak cantik dan tidak menghargai diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson bersama saya, Supriyani.

Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman-teman Pro 2, kali ini sudah di pukul 23 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Saatnya ada di program playlist Jazz Musik yang akan menemani tidur kalian malam ini. Sekalian juga ya harus pun pamit undur diri untuk malam ini. Terima kasih kepada teman-teman Pro 2 di luar sana yang sudah setia mendengarkan RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Terus pun selalu mendoakan semoga kalian di luar sana selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Oke teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Menu yang luar biasa, ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
1: Baik, Non. Siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nak. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini. Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda. Takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem. Mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari Minggu 23 Agustus 2026, saya Ruspan wakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2.

FM Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

dan selamat pagi teman Pro 2. Hari ini Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026. Udah pukul 5 pagi. Teman Pro 2 yang lagi dengerin radio udah jadi morning person. Thank you banget, tetap stay tune terus ya setiap pagi. By the way juga buat teman-teman Pro 2 yang mungkin masih pada rebahan, ada juga yang aduh dilema gitu, mau mandi sekarang apa nanti? Sekarang aja ya teman Pro 2. Rasa malas tuh harus dilawan, terus kita juga harus menyambut hari ini dengan afirmasi positif. Kira-kira sepanjang hari Senin kayaknya banyak hal yang akan terjadi dan dilakukan oleh teman Pro 2. Jadi jangan lupa juga sarapan ya. Sarapan yang paling penting itu bukan yang banyak porsinya, tapi seberapa banyak gizinya. Nah, usahakan kamu pilih sarapan yang proteinnya cukup tinggi dan juga berserat. Jangan terlalu kebanyakan gula ya teman Pro 2. Plus juga jangan tunda-tunda, karena kalau misalkan gak sarapan takutnya nanti mules atau lapar, terus di siang hari malah meledak gitu porsi makannya begitu banyak ya. Anyway teman Pro 2, hari Senin jangan lupa juga buat kamu mungkin 1 menit sebelum berangkat gak ngapa-ngapain dulu, tenang ya. Biasanya kalau kita tenang gak mikir apa-apa, baru kita ingat, oh ketinggalan kunci motor, ketinggalan lanyard, ketinggalan bawa roti apapun ya teman Pro 2. Masih bareng sama Amal tentunya. Habis ini Amal bakal hadirkan ada Jazz Music selama 60 menit ke depan. Dan seperti biasa setiap pagi kita akan hadirkan ada renungan pagi Islam, kali ini dari Ustazah Oki Stiana Dewi, motivasi penting untuk remaja. Juga teman Pro 2, nanti di pukul 6 Amal akan hadirkan info Pro 2, informasi terup to date, terus juga ada ngobrol pagi, ada informasi update, informasi cuaca juga. Semoga hari ini turun hujan ya teman Pro 2, karena kita udah lama banget menantikan hujan biar kabut asapnya hilang gitu, terus udaranya kembali fresh. Oke deh, kita puterin dulu yuk, ada lagu satu pop nasional Indonesia, Satu Bendera dari Tangga.

Pernahkah mendengar ungkapan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Atau ungkapan, udahlah masa muda ini, senang-senang aja dulu, nikmatin masa muda aja dulu. Sering kan mendengar perkataan seperti itu, teman-teman sekalian? Teman-teman semua, salahkah ungkapan ini? Tentu salah. Mengharap masuk surga tapi tanpa amal saleh, bagaimana bisa, sahabat? Sahabat semua, waktu begitu cepat berlalu. Di usia mudamu ini, justru saatnya engkau banyak beramal saleh. Kenapa? Karena masa muda ini adalah masa di mana engkau sehat, engkau kuat, engkau mampu berpikir baik, mampu melejitkan potensi, kesempatanmu luas membentang, semangatmu membara. Justru masa muda ini jangan disia-siakan. Sahabat semua, betapa banyak orang-orang yang kemudian menua dan akhirnya menyesal. Menyesal kenapa dulu di masa muda tidak beramal saleh. Ya, itulah manusia. Banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan masa muda, kenikmatan sehat, sehingga ia lalai. Padahal setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Takatsur ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Sahabat semua, maka sadarilah mengenai hakikat waktu, bahwa waktu yang telah berlalu itu tidak mungkin kembali lagi. Ada ungkapan, waktu adalah nafas yang tidak mungkin kembali. Jadi hendaknya kita semua, khususnya para pemuda, sadar bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Sangat disayangkan kalau waktu berlalu begitu saja tanpa digunakan untuk melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Teman-teman, ketahuilah, di satu sisi waktu juga seperti pedang. Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari seorang sufi. Seorang sufi itu menasihati Imam Syafi'i seperti ini kalimatnya. Ketahuilah bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang justru akan menebasmu. Dan dirimu, jika tidak disibukkan dalam kebaikan, pasti engkau akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Jadi wajar kalau kita lihat anak-anak muda yang sibuk melakukan maksiat, yang sibuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, sebab dia tidak melakukan atau tidak disibukkan dengan amal-amal baik. Tapi kalau dia sudah disibukkan dengan amal-amal baik, amal-amal saleh, remaja masjid misalnya, aktif dalam organisasi, aktif dalam kegiatan relawan misalnya, maka dia tidak punya waktu untuk melakukan amalan yang sia-sia. Teringat perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, tidak ada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Dan kita lihat juga ungkapan dari Hasan Al-Basri, beliau berkata, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia sebagai tanda Allah menelantarakannya. Dan kita lihat di zaman yang sekarang ini, teman-teman sekalian, kita akan banyak melihat banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan umurnya dengan perbuatan yang sia-sia. Kebanyakan mengisi waktunya dengan maksiat, lalai dari ketaatan dan ibadah kepada Allah, gemar melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Padahal dia tuh lupa bahwa kehidupan dunia ini adalah sangat singkat. Tapi kebanyakan orang lalai memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya. Masih perkataan Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanya bagaikan hari. Tatkala satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian dari dirimu. Ungkapan Ibnu Qayyim rahimahullah, sahabat semua, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, misalnya sekedar menghamburkan syahwat atau hawa nafsu, berangan-angan yang batil, kemudian banyak tidur, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, kata Ibnu Qayyim apa? Maka sesungguhnya kematian lebih layak darinya.
Kenapa Ibnu Qayyim mengatakan demikian, teman-teman sekalian? Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Kenapa? Karena menyia-nyiakan waktu berarti memutuskanmu dari mengingat Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Jadi untuk teman-teman muda, termasuk saya menasihati diri saya sendiri, apa yang engkau pikirkan saat ini dalam menjalani masa mudamu? Hidup hanya untuk bergaul, hanya untuk mencari kesenangan, atau mencari pacar, atau hidup hanya untuk memuaskan diri, atau memamerkan kekayaan? Engkau mengira, atau apakah engkau berpikir, apakah engkau yakin bahwa hidupmu panjang, engkau berumur panjang? Wallahu a'lam, sahabat sekalian. Kita ingat bagaimana nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, kedua kaki seorang anak hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ditanya mengenai umurnya. Di manakah ia habiskan? Ilmu yang engkau punya, di mana engkau amalkan? Harta, bagaimana engkau peroleh? Dan bagaimana engkau menginfakkan? Dan mengenai tubuhnya, di manakah usangnya? Kemudian kita lihat lagi bagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Jadi, manfaatkan masa muda untuk kebaikan. Ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah apa? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan di usia senja. Kalau kita lihat masjid atau musola diisi dengan kakek-kakek, nenek-nenek, bukan begitu. Beribadah kepada Allah di sepanjang usia kita, baik yang muda, apalagi yang muda, masya Allah. Ketika ia habiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, kata Rasulullah, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya Islam mengapresiasi anak-anak muda, teman-teman sekalian.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

keutamaan sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, sholat menjaga kita dari keburukan dan

0: Pemain timnas kita makin ngeri bro. Pemain naturalisasi masuk semua. Pas dunia euforianya kerasa banget.
1: Bagus sih Bud, tapi sampai kapan kita bergantung sama pemain luar? Pasukan akademi lokal kita mau dikemanain kalau kompetisi usia dini kagak pernah dibenahi?
0: Iya juga ya, kalau cuma fokus sama hasil instan, ya begitu Reni lewat, kita balik lagi deh ke titik nol.
1: Tepat nih, naturalisasi itu cuma pemicu sementara, tapi pembinaan usia muda dan perbaikan kualitas liga lokal itu fondasi utamanya.
2: Pemain naturalisasi memberi angin segar, namun masa depan sepak bola Indonesia ada di tanah air kita sendiri. Mari fokus perkuat pembinaan usia dini, benahi kompetisi lokal, dan cetak talenta anak bangsa berkelas dunia.

0: Enak juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keutamaan sedekah. Jika kamu nampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara

0: I'm saying? Pagi-pagi
1: sudah antar anak sekolah.
2: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
1: Wah, biasanya susah dibangunin.
2: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
1: Oh, jadi gak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
2: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
1: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
2: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
3: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Info Pro 2 hari Senin tanggal 24 Agustus pukul 6 waktu Indonesia Barat. Band asal Korea Selatan Janabi menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat Indonesia. Grup band ini bersama agensinya Peponi Music diketahui memberikan donasi untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan tersebut disalurkan menjelang kunjungan perdana Janabi ke Indonesia. Bersama agensinya, Janabi mendonasikan sebanyak 6 juta KRW atau sekitar 76,5 juta rupiah. Bagi Janabi, kedatangannya ke Indonesia tidak hanya menjadi kesempatan untuk bertemu para penggemar, tapi kepedulian ini juga menjadikannya bentuk dukungan dan empati kepada masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit. Tamu Pro 2, kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Karakter-karakter ikonik dalam cerita dari negeri dongeng di majalah Bobo, Oki, dan Nirmala kini diangkat ke layar lebar. Film ini diproduksi oleh Ideo Short Sure Entertainment dan Paragon Pictures bersama KG Media serta Great Network. Kisah dua sahabat dari negeri dongeng itu telah menemani imajinasi anak-anak Indonesia selama puluhan tahun. Kini mereka akan hadir dalam format film layar lebar dengan judul Oki dan juga Nirmala. Desa Biani terpilih memerankan karakter Nirmala, peri baik hati yang dikenal dengan gaun merah muda dan tongkat ajaibnya. Peran untuk aktris 24 tahun ini sebenarnya telah diumumkan sejak tahun 2022. Tetapi pembuatan film ternyata memakan waktu yang begitu lama. Sementara itu, karakter Oki akan diperankan oleh Ajami Shauki. Dia adalah kurcaci hijau yang dikenal lincah dan juga baik hati, tapi terkadang ceroboh dan usil sehingga kerap menimbulkan masalah. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.

ada, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini ada Amala ya yang nemenin kamu di Spada. By the way, Spada tuh biasanya banyak teman-teman Pro 2 kita yang beraktivitas. Ada yang berangkat kerja, berangkat sekolah, macam-macam lah teman Pro 2. Tapi by the way, kemarin banget tepat di jam 7 pagi kita di Kota Cantik Palangkaraya tuh melaksanakan sholat istiqo ya teman Pro 2. Dan alhamdulillah banget kemarin itu ada hujan ya, tapi hujannya bentar banget, katanya sih itu hujan buatan, tapi ada juga yang bilang itu tuh beneran hujan. Nah, Amal sih gak tahu ya teman Pro 2, tapi kalau bentar banget kayak gitu tuh kayaknya memang hujan buatan sih sebenarnya. Tapi gak apa-apa, yang penting tetap turun hujan ya gak sih, karena kayak udah lama banget jadi kayak kangen banget sama hujan. Dan kembali pada saat hujan tuh kayak wah akhirnya. Tapi memang kemarin tuh mendung sih di sore hari, cuman gak semua kota Palangkaraya tuh kena hujannya, jadi kayak di wilayah-wilayah tertentu aja teman berdua. By the way, pagi hari ini kamu udah mandi kah? Udah siap-siap kah? Atau mungkin kamu masih bingung gitu ya, kira-kira pagi hari ini tuh menu sarapannya apa? Nah, teman berdua, ada 3 solusi menu sarapan yang super gampang, anti ribet, dan cuman butuh waktu 5-10 menit aja buat bikinnya. Menu pertama adalah roti isi telur. Kamu tinggal panggang 2 lembar roti tawar di teflon, atau kalau gak punya teflon apa aja deh gitu ya. Terus ceplok telur atau bikin telur dadar tipis, lalu selipin di tengahnya, tambah sedikit saus atau mayones, langsung jadi. Ini pas banget buat kamu yang suka asin-asin. Nah, terus yang kedua, ini buat menu yang kamu tuh tim sweetest, suka yang manis. Jadi ada namanya oatmeal buah. Tinggal seduh oat instan, pakai air panas atau susu hangat, terus kasih potongan pisang dan strawberry di atasnya. Ini sehat dan bergizi serta berserat banget ya teman Pro 2. Terus yang ketiga, buat tim nasi. Jadi ada namanya nasi goreng praktis. Nah teman Pro 2, nasi putih sisa tadi malam, tumis pakai bawang putih geprek, telur, sedikit kecap dan juga garam, dijamin kamu bakal langsung kenyang gitu ya. Cuman kalau Amala bukan tim nasi goreng sih. Entah kenapa nasi goreng itu simpel, tapi gak semua nasi goreng itu enak, ya gak sih? Jadi aku kayaknya tim yang pertama. Kebetulan Amala juga bawa roti ya. Jadi jangan lupa sarapan di pagi hari ini.

0: simbol radioaktif atau trefoil, menandakan keberadaan bahan yang memancarkan radiasi. Tanda ini mengingatkan kita untuk berhati-hati, mengikuti aturan keselamatan, dan membatasi akses bila diperlukan. Simbol radioaktif biasanya ditemukan di fasilitas nuklir, laboratorium penelitian, rumah sakit dengan peralatan radiologi, wadah limbah radioaktif, kendaraan pengangkut bahan nuklir, ruang penyimpanan sumber radiasi industri, serta pada instrumen pengukuran berbasis isotop. Tanda ini memastikan setiap orang mengetahui potensi bahaya radiasi di area tersebut yang harus diwaspadai oleh setiap pengunjung. Saat melihat trefoil, pahami bahwa area tersebut membutuhkan perhatian khusus demi melindungi kesehatan dan lingkungan sekitar. Selalu patuhi rambu resmi demi keamanan diri dan orang lain.
1: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
2: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
1: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.

Selamat pagi teman Pro 2. Akhir-akhir ini kalau siang tuh rasanya gerah banget ya gak sih teman Pro 2? Rasanya tuh sehari pengen mandi 5 kali. Saking gerah, terus bukan cuma gerah tapi juga engep. Jadi kita tuh kayak sesak napas karena udara yang buruk gitu ya. Jadi kayak badan tuh otomatis sendiri gak terlalu kayak leluasa buat menghirup udara karena udaranya gak segar teman Pro 2. Terus kalau malam atau subuh ya, biasanya lagi kemarau gini itu dinginnya bikin mager, iya gak sih? Nah jangan heran teman Pro 2 karena saat ini kita memang lagi ada di tengah-tengah puncak musim kemarau. Kalau menurut data terbaru dari BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan terus mengalami cuaca kering karena sampai pertengahan atau akhir Oktober 2026. Lama banget ya teman Pro 2, bulan depan masih September, berarti kurang lebih 2 bulan lagi. Jadi perjalanannya masih lumayan panjang. Nah biar tetap aman dan sehat, ada beberapa hal penting yang wajib kita perhatikan saat musim kemarau. Jadi kita gak cuman komen-komen aja nih di media sosial terkait dengan kemarau ini untuk menyuarakan kalau misalkan Kalimantan tuh lagi kena bencana gitu ya, biar di medsos juga viral dan akhirnya dapat bantuan. Gak cuman itu teman Pro 2, ada beberapa hal yang harus kita lakukan juga buat tubuh kita. Yang pertama adalah jaga hidrasi tubuh, jangan tunggu haus baru minum. Karena panas terik itu bisa bikin kita cepat dehidrasi. Jadi pastikan stok air putih aman kemanapun kamu pergi. Terus yang kedua, bijak menggunakan air bersih. Karena curah hujan lagi minim banget, jadi kita memperoleh bisa gunakan seperlunya aja air gitu ya. Tapi jangan lupa juga buat ngestok air bersih juga, karena kita gak tahu nih apa aja yang bakal terjadi ke depannya. Jadi usahakan kamu ada stok penyimpanan air yang cukup teman Pro 2, minimal banget buat 1 atau sampai 2 hari gitu.

negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar memberi nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya

0: Pernahkah Anda membayangkan setiap jengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran? Dari kekayaan alam yang melimpah hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama, lapangan kerja tercipta untuk anak cucu kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Ia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.
1: Pada selamat pagi teman peradua. Udah mau pukul 7 pagi ya, kayaknya Senin pagi tapi belum mandi di jam segini itu keterlaluan sih teman peradua. Jadi wake up. Bangun gitu ya. Makan sesuatu, seduh sesuatu, beraktivitaslah dan bergeraklah. Karena ini adalah hari Senin ya, kayaknya bakal panjang dan banyak terjadi hal-hal yang harus dilakukan ya enggak sih teman peradua. Tapi by the way, seperti biasa mau pukul 7 kita akan hadirkan ada musik dari akselerasi kreatif atau aktif ya, dan kali ini judul lagunya Hitam yang dibawakan sama Kila Depia Fet Rapai Pase Raja. Jadi teman peradua, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenkrap melalui program akselerasi kreatif musik memperhatikan band metalcore Kila Depia dengan komunitas musik tradisi Rapai Pase Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan musik akar bisa menyatu tanpa saling menghapus identitas. Kolaborasi tersebut juga siap diwujudkan lewat perilisan video klip Hitam melalui kanal YouTube Kila Depia Pia Official yang dijadwalkan beredar segera. Lagu Hitam milik Kila Depia juga merupakan ciptaan Kila Depia yang diaransemen ulang dengan tambahan irama Rapai Pase. So langsung aja kita puterin lagunya.